0: disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
1: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah, dan arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak.
0: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
2: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari ru'yah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dan tahun Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara. Dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
0: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
3: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial. Dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
0: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
4: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stanbud dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
6: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
5: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
7: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
5: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.

0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Daker Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Syariful Alam.
1: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain.
2: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia. Dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
1: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara, sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara, dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
2: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
3: Ya, alhamdulillah dari hari pertama saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas untuk orang Indonesia.
2: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 2.700, maksud saya terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina.
5: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
4: Ya, dengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31 dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, saya tidak melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
6: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Makkah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan, sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
7: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Karena diiming-imingin dan pahala, suatu kali kita mendorong jemaah haji ini ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat sholat pahala, juga mendapat sholat seribu pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
6: Kemenhub Jombo berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub Jombo, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jombo saat ini telah memasuki kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Dompu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Dompu, Taizin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Ya, di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian pelengkap.

0: dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi kepada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
1: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
0: tentu
1: Indonesia.
0: Tentu saya melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
2: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
3: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten, jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesal itu poin catatan penting tadi, katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada?
4: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini, karena sebenarnya sebagai masyarakat saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan, narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama nyanyi-nyanyi manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, gak bikin manis juga, gak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi Bahkan koruptor bisa tetap menikmati hak.

0: hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata.
1: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 assist, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
3: Kilau Pancasila.
5: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Kita menantikan untuk mengikuti kabar Aceh saat lagi yang hadir seperti biasa 7.30 untuk mengupdate informasi dari wilayah Skorwil 17 Aceh untuk pagi ini. Tetaplah bersama kami di 93 FM.

0: Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh. Khabar Aceh.
1: Ya baik, terima kasih pendengar Anda bersama kami di Khabar Aceh untuk edisi hari ini 18 Mei di hari Senin ya. Dan tentunya juga kita telah terhubung bersama rekan-rekan Korwil 17 Aceh dari Melabu, Loksmawe, Takengon dan juga Sabang serta Singkil kita masih nantikan ya. Namun sebelum kita ke rekan-rekan Korwil 17, kita ikuti terlebih dahulu pendengar informasi cuaca di pagi ini bersama BMKG Belamintang Aceh Besar yang akan dilaporkan oleh prakirawan Miftahul Jannah. Assalamualaikum Kak Miftahul Jannah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baik, gimana kabarnya Kak? Sehat?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik, silakan laporan Anda terkait dengan informasi cuaca di wilayah Aceh hari ini Kak.
2: Ya baik, selamat pagi Sobat BMKG pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di Senin 18 Mei 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca di wilayah Aceh diperkirakan berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk wilayah Aceh Timur dan Aceh Tenggara dan juga Aceh Kuning. Kemudian pada siang hingga sore hari kami perkirakan secara umum berawan dengan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk wilayah pesisir barat, pesisir selatan, kemudian wilayah tengah Aceh, kemudian wilayah timur Aceh. Untuk selanjutnya pada malam hingga dini hari kami perkirakan cerah berawan hingga berawan dengan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang untuk wilayah Aceh Singkil, Aceh Selatan dan juga Aceh Tenggara. Kemudian untuk angin umumnya bertiup dari arah barat daya hingga timur dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 30 km per jam. Masih perlu diwaspadai adanya potensi angin kencang dengan kecepatan di atas 35 km per jam untuk wilayah pesisir Aceh, Banda Aceh, Sabang, dan sekitarnya. Kemudian untuk suhu udara secara umum berkisar antara 24 sampai dengan 34 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 58 sampai dengan 95%. Kemudian untuk wilayah tengah Aceh, suhu udara berkisar antara 16 sampai dengan 28 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 65 sampai dengan 100%. Untuk selanjutnya, tinggi gelombang sendiri untuk wilayah Aceh itu tinggi gelombangnya berkisar antara 1,25 sampai dengan 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang. Kemudian untuk selanjutnya titik panas sendiri hingga dini hari tadi terpantau terdapat 3 titik panas untuk wilayah Aceh Tengah dan juga Aceh Besar.
1: Baik, ya kami Miftahul Jannah, jadi secara umum memang cuacanya cukup dinamis ya untuk hari ini. Mungkin himbauannya juga nih dengan kondisi cuaca seperti ini bagi masyarakat, silakan Kak.
2: Ya baik, untuk masyarakat yang tetap menghimbau agar selalu waspada dan tetap berhati-hati karena masih adanya potensi hujan dan juga angin kencang untuk wilayah Aceh, sehingga saat beraktivitas di luar ruangan agar selalu berhati-hati terutama saat berkendara. Kemudian masih perlu diwaspadai masih adanya potensi bencana hidrometeorologi baik angin kencang dan banjir maupun tanah longsor seperti wilayah Aceh gitu.
1: Baik, terima kasih Kak Miftahul Jannah atas informasi cuaca di pagi ini. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia pendengar informasi cuaca dari BMKG Belamintang Aceh Besar yang telah dilaporkan oleh prakirawan Miftahul Jannah. Semoga bermanfaat untuk Anda di kesempatan hari ini. Kita langsung sapa rekan-rekan Korwil 17 yang telah tergabung melalui virtual Zoom di pagi ini. Ada Loksmawe, ada Kak Nanda ya, ada Bang Fadil juga dari Melabu, ada Bang Fazri juga dari Takengon, ada Rizka di Sabang dan juga Kak Naya di Aceh Singkil. Kita langsung absen satu-satu dulu dari sebelah saya. Ya, ada Kak Nanda di Loksmawe ya. Assalamualaikum.
3: Ya, waalaikumsalam Bang Rifki.
1: Siap, kabarnya gimana Kak?
3: Baik, Bang Rifki gimana kabarnya?
1: Ya alhamdulillah baik, cuaca di pagi di sini agak apa ya, berawan. Lalu semuanya
3: hujan nih, baru aja reda.
1: Oh hujan, oke. Siap, aman ya. Silakan untuk informasinya di Loksemawe, Kak.
3: Baik, dari Loksemawe dapat saya informasikan ini ada sebuah informasi mengenai kepersertaan BPJS. Haji Uma mendesak mencabut aturan dan keluarkan instruksi gubernur. Dan sebagai informasi, kemarin Haji Uma atau Sudirman ya, Bapak Haji Sudirman, anggota DPD RI asal Aceh, berkunjung ke RRI Loksemawe sebagai narasumber dalam acara press conference atau doorstop untuk UKW RRI Loksemawe. Jadi ini beliau mengatakan terkait dengan polemik JKA. Anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau yang kerap disapa Haji Uma, menyoroti tajam sengkarut validasi data kepersertaan BPJS Kesehatan di Aceh. Polemik ini dinilai telah menggerus hak-hak masyarakat miskin untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis dari pemerintah. Hal tersebut disampaikan Haji Uma dalam sesi konferensi pers di hadapan para peserta UKWR jenjang muda angkatan 35 RRI Loksemawe. Menurut Haji Uma, polemik ini bermula dari asumsi pemerintah bahwa ada sekitar 1 juta jiwa dari total penduduk Aceh yang harus dikeluarkan dari skema BPJS gratis dan dialihkan ke BPJS mandiri. Pemerintah kemudian menggunakan indikator ekonomi berbasis data desil dari Kementerian Sosial. Namun fakta di lapangan menurutnya justru berbanding terbalik akibat buruknya metode penyerapan data tunggal APBN yang bersumber dari BPJS itu sendiri. Jadi menurut Haji Uma bahwa masyarakat miskin yang notabene tidak memiliki kekayaan yang lebih tiba-tiba masuk ke desil 8+, dan desil 8+ itu barometernya yang berpendapatan 8 juta rupiah ke atas, dan ini menurutnya sangat bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Dan Haji Uma juga mengungkapkan salah satu pemicu kacaunya data ini adalah proses rekrutmen petugas pendataan di lapangan yang menggunakan jasa pihak ketiga dengan melibatkan orang-orang yang kurang kompeten. Akibatnya kecakapan dan verifikasi data di lapangan menjadi lemah. Selain itu, status administrasi kependudukan juga memicu dilema menurut Haji Uma. Banyak warga miskin yang menuliskan pekerjaan mereka sebagai wira swasta di kolom identitas karena ketidaktahuan mereka. Dan hal ini secara otomatis membuat sistem mengkategorikan wira swasta ini ke dalam kelompok masyarakat mampu atau desil 8+. Dan menurut Haji Uma ini harus lebih disosialisasikan kembali. Beliau mengingatkan juga para kepala daerah di Aceh agar tidak sembarangan mengeluarkan pernyataan atau kebijakan tanpa dasar hukum yang kuat dalam mengatasi pasien yang kepersertaannya kadaluarsa atau bermasalah. Dan sebagai jalan keluar yang konkret dan tidak melanggar hukum, Haji Uma menawarkan dua metode taktis kepada pemerintah daerah, yaitu yang pertama mencabut aturan lama dan menerbitkan instruksi gubernur atau inggub. Pemerintah didesak mencabut peraturan yang menjadi polemik saat ini, yaitu peraturan nomor 2 tahun 2026, peraturan gubernur, dan menerbitkan instruksi gubernur sebagai jaminan hukum sementara agar tidak terjadi kekosongan hukum. Penerapan sistem reimburse atau pencocokan data 3 bulan melalui instruksi tersebut, pemerintah diberi waktu selama 3 bulan untuk melakukan pembenahan dan pencocokan data yang secara masif. Dan selama masa transisi 3 bulan tersebut, klaim pengobatan masyarakat dibayar menggunakan sistem reimburse. Ini menurut usulan dari Haji Uma. Agar sistem ini aman dari penyalahgunaan, pemerintah dapat menggunakan bargaining berupa surat keterangan pengakuan dari kepala desa atau geci yang menyatakan bahwa pasien tersebut benar-benar merupakan warga miskin. Demikian Bang Rifki, sebuah informasi yang bisa Nanda sampaikan dari Loksemawe terkait dengan Haji Uma yang mendesak supaya Pergub nomor 2 tahun 2026 dicabut dan digantikan dengan instruksi gubernur yang lebih dianggap pro terhadap rakyat.
1: Demikian. Okay. Baik, terima kasih Kak Nanda, dan juga semoga kita harapkan keluar hasil terbaik ya terkait dengan kondisi ini. Oke, terima kasih. Kita langsung ke sebelahnya ada Bung Fadil. Assalamualaikum Bung Fadil.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Marifi.
1: Baik, gimana kabarnya nih Bang? Dari Bumi Teguh Umar. Sehat. Alhamdulillah. Oke, untuk informasinya nih Bang Fadil dari Melabuh, mungkin volumenya bisa sedikit dibesarkan.
4: Oke, sudah terdengar jelas, Pak?
1: Yap. Oke. Silakan, Bang.
4: Pendengar, satu informasi akan kami hadirkan di program Kabar Aceh edisi siang hari ini Senin 18 Mei 2026. Namun untuk sebelum kita akan menghadirkan satu informasi untuk cuaca di Melabuh cukup cerah ya. Sudah beberapa hari terakhir kita tidak mengalami hujan, dan juga kita juga meminta agar para warga untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Dan satu informasi kami hadirkan di program Kabar Aceh edisi hari ini, Wali Nanggro dorong percepatan pembangunan rumah sakit regional Melabuh. Wali Nanggro Aceh Malik Mahmud Al-Haitar berkomitmen mendorong percepatan penyelesaian pembangunan rumah sakit regional di Kabupaten Aceh Barat. Komitmen tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan ke gedung rumah sakit itu pada Minggu 17 Mei 2026 kemarin. Dalam kunjungan tersebut, Malik Mahmud didampingi Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM, manajemen RSUD Cinyadin, serta sejumlah satuan kerja perangkat kabupaten terkait. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung progres pembangunan rumah sakit yang hingga kini belum rampung sepenuhnya. Malik Mahmud juga mengatakan, pihaknya akan mengupayakan dukungan dari pemerintah pusat agar pembangunan rumah sakit tersebut dapat segera diselesaikan. Ia juga akan berencana bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto guna menyampaikan persoalan tersebut. Dirinya juga mengaku bangga terhadap pembangunan rumah sakit regional Melabuh yang dinilai memiliki kualitas bangunan yang desain yang baik. Namun demikian, ia juga menyampaikan kekecewaannya terhadap lambannya progres pembangunan rumah sakit tersebut. Menurutnya, anggaran yang telah dikucurkan oleh pemerintah selama ini akan terbilang sia-sia apabila pembangunan rumah sakit itu tidak segera dituntaskan. Karena itu, ia juga meminta seluruh pihak terkait untuk bersama-sama mendorong percepatan penyelesaian proyek tersebut. Selain melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, Malik Mahmud juga mengajak masyarakat Aceh Barat untuk turut mendoakan kelancaran pembangunan rumah sakit itu. Dirinya juga berharap seluruh proses penyelesaian pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dengan alur pemerintah. Pada kesempatan itu, Malik Mahmud juga meminta pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk menyiapkan video dokumentasi perjalanan pembangunan rumah sakit regional Melabuh. Video tersebut nantinya akan diserahkan langsung oleh dirinya kepada Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Prabowo Subianto, dalam pertemuan yang direncanakan dalam waktu dekat. Wali Nanggro juga memuji desain dan detail konstruksi rumah sakit regional Melabuh yang dinilai sangat baik. Ia juga menyebutkan desain rumah sakit itu tidak kalah dengan bangunan rumah sakit di Eropa dan juga menjadi salah satu terbaik di Asia Tenggara. Lebih lanjut, Malik Mahmud berharap rumah sakit itu juga nantinya akan dapat menjadi pusat rujukan kesehatan bagi masyarakat wilayah Barat Selatan Aceh. Dirinya juga berharap pembangunan rumah sakit tersebut dapat diselesaikan sesuai target sehingga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Demikian satu informasi Bang Rifki dari Melabuh, kembali ke studio Persatu RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih Bung Fadil dari Melabuh atas informasinya. Kita lanjut ke Takengon ya. Ada Bung Fazri di sana. Apa kabar Bung Fazri?
5: Ya, alhamdulillah baik Bang Rifki.
1: Oke, cuaca di sana gimana nih Bang?
5: Cuaca dingin. Pagi ini mendung Bang. Dingin.
1: Mendung ya. Iya. Oke, jadi bertolak belakang dengan Melabuh ya. Melabuh yeah. Cerah ini tadi ya. Di sini, di sana dingin ya. Los Mawai hujan lagi ya. Oke, baik. Untuk informasinya seperti apa nih Bang Fazri dari Takengon?
5: Baik. Terima kasih untuk informasi dari Takengon pagi ini. Setelah dilakukan pencarian selama 2 hari, saat 2 korban tenggelam di Danau Lutawar akhirnya berhasil ditemukan pada Minggu malam. Penemuan korban disambut haru oleh keluarga yang sejak awal terus menunggu di pinggir danau. Tangis keluarga pecah saat tim SAR gabungan mengevakuasi korban dari lokasi penemuan. Ya, untuk kedua korban sudah berhasil dievakuasi dan juga ya tim SAR bersama masyarakat dan juga tim lain BBD juga ikut dalam proses evakuasi tersebut. Suasana haru menyelimuti lokasi penemuan. Dan pendengar, untuk diketahui bahwa kedua korban itu tenggelam pada Jumat sore saat sedang mencari udang ya di Danau Lautawar. Dan untuk korban yang ditemukan pertama adalah Dodi, dan yang kedua ditemukan atas nama Haikal. Penemuan dua korban tersebut setelah tim SAR berhasil menemukan perahu yang ditumpangi Haikal dan Dodi Irawan ditemukan di kedalaman 12 meter. Disebutkan perahu tersebut masih lengkap dengan peralatan bubu dan penangkap udang. Ya, demikian mungkin satu informasi Bang Rifki dari Takion berkaitan dengan dua penemuan atau ditemukan dua korban kapal atau perahu tenggelam di Danau Lutawar.
1: Baik, terima kasih Bung Fazri untuk informasinya di kesempatan pagi ini. Semoga semuanya baik-baik saja ya, dan kejadian serupa tidak terulang lagi. Oke, baik, kita ke sebelahnya nih, ada Rizka dari Seberang Lautan yang 4 hari belakangan ramai datang wisatawan ya. Oke, bagaimana ini Rizka kabarnya dari Sabang?
6: Iya, dari Sabang kita cuacanya ikut Banda Aceh sama Takengon ini. Hari ini terlihat mendung nih Bang Rifki.
1: Oke, baik, tapi belum turun hujan ya?
6: Belum tentu hujan ya.
1: Oke, sebelum ke informasi untuk kondisi liburan di Sabang belakangan hari, seperti apa ini Rizka?
6: Iya, pada long weekend kemarin memang cukup ramai wisatawan ya, tapi kalau untuk sekarang ini sudah berkurang ya. Iya. Jadi pada minggu sudah arus balik ini Bang Rifki.
1: Oke, jadi sudah kembali normal ya.
6: Iya.
1: Oke, baik, silakan informasinya Rizka.
6: Baik, terima kasih. Dari Sabang ya, kita punya dua informasi. Yang pertama mengenai pemerintah Kota Sabang yang terus mempercepat pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di sejumlah gampung. Peluncuran KDMP dipusatkan di Gampung Cot Abe dan dilakukan serentak secara nasional melalui video conference bersama Presiden Prabowo Subianto. Saat ini dari total 18 gerai KDMP yang direncanakan di Sabang, sebanyak 12 unit sudah memasuki tahap pembangunan, sementara 6 unit lain masih dalam proses penjajakan lahan. Hingga kini, progres pembangunan KDMP di Sabang telah mencapai sekitar 55% hingga 60%, dan pemerintah Sabang menargetkan dari 12 gerai yang sedang dibangun dapat rampung pada Agustus mendatang. Dan selanjutnya, satu informasi lagi, Persatuan Menembak Indonesia atau Perbakin Cabang Sabang menurunkan 20 atlet dari Sabang Shooting Club untuk mengikuti ajang Prapora 2026 cabang olahraga menembak di lapangan tembak Rindam Iskandar Muda Matai Aceh Besar. Kejuaraan ini berlangsung mulai 17 hingga 24 Mei 2026. Dan para atlet akan bertanding di sejumlah nomor, mulai dari air rifle dan air pistol 10 meter kategori junior dan senior, bench rest 25 meter hingga multi range 18 dan 45 meter. Dan seluruh atlet sudah menjalani latihan intensif sebelum diberangkatkan ke ajang Prapora dan diharapkan tampil percaya diri dan memberikan hasil terbaik bagi Kota Sabang. Perbakin Sabang tidak hanya menargetkan prestasi pada Prapora 2026, tapi juga berharap para atlet dapat memastikan tiket lolos ke ajang Pora 2027. Demikian dua informasi dari Sabang, Mbak Rifki kembali ke Banda Aceh.
1: Baik, terima kasih Rizka dari Sabang. Kita langsung ke paling ujung, ada Kak Naya di Singkil. Apa kabar Kak Naya?
7: Baik, alhamdulillah sehat Bang Rifki.
1: Siap, cuaca di sana gimana?
7: Pagi hari ini?
1: Baik juga ya, di sana gimana nih Kak cuacanya?
7: Untuk cuaca pagi hari ini terpantau sedikit mendung ya Bang, tapi okay, ada kemungkinan akan kembali cerah ini sepertinya ya.
1: Semoga deh ya. Oke, silakan informasinya Kak Naya dari Singkil.
7: Baik, terima kasih Bang Rifki. Untuk informasi dari Aceh Singkil, itu ada dua informasi. Yang pertama dari Aceh Singkil sendiri, dari Kapolda Aceh yang mengapresiasi kinerja Polres Aceh Singkil dan tekankan jaga citra Polri. Untuk Kapolda Aceh, Irjen Pol Dr. Andes Marjuki Ali Basya MM mengapresiasi kinerja personel Polres Aceh Singkil dalam penanganan bencana banjir di Aceh Singkil dan menekankan personel agar menjaga citra Polri. Hal ini disampaikan Kapolda Aceh saat melaksanakan kunjungan kerja ke Polres Aceh Singkil pada hari Sabtu 16 Mei 2026 di Aula Catur Prasetya Polres Aceh Singkil. Dan informasinya juga, Kapolda Aceh memberikan apresiasi kepada seluruh personel Polres Aceh Singkil karena telah memberikan dedikasi dan kerja keras saat penanganan bencana banjir yang melanda Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian dalam arahannya, Dr. Andes Marzuki Ali Basyas juga menekankan pentingnya setiap anggota Polri menjadi personel yang bertanggung jawab serta mampu menjaga citra institusi Polri di tengah masyarakat. Kemudian beliau juga mengimbau jajarannya agar menerapkan konsep security safety dalam pelaksanaan tugas kepolisian, yang diartikan bahwasanya untuk security sendiri, keamanan baik secara fisik maupun psikis. Kemudian untuk kondisi terlindungi dari segala macam bahaya, bebas dari rasa kekhawatiran, yang bermakna terciptanya situasi damai dan tenang di tengah masyarakat. Dan kemudian satu informasi lagi dari Kota Sebelum Salam, jelang Idul Adha nih, ada satu informasi penting bahwasanya peternak Sebelum Salam tawarkan skema unik jaminan hewan kurban. Ini strategi yang cukup unik diterapkan oleh pelaku usaha peternakan di Kota Sebelum Salam demi membangun kepercayaan pasar menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Dan para peternak lokal sendiri mulai berani ya memberikan jaminan proteksi penuh berupa garansi retur atau pengembalian atau penukaran komoditas ternak hingga satu hari menjelang hari penyembelihan. Dan langkah ini sebagai perlindungan konsumen, salah satunya diadopsi oleh pusat peternakan di kawasan Kampung Kota Tengah, Kecamatan Penanggalan. Kemudian untuk sistem garansi ini juga sengaja diluncurkan untuk menjawab kekhawatiran klasik para mudohi atau orang yang berkurban terkait potensi penurunan kondisi fisik atau cacat mendadak pada hewan kurban setelah transaksi dilakukan. Baik Bang Rifki, dua informasi baru kami sajikan untuk pendengar kita. Terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Naya dari Singkil atas informasinya. Satu informasi terakhir dari Banda Aceh, mungkin juga hampir mirip dengan Singkil ya, terkait dengan Idul Adha ini, namun sedikit berbeda ya. Ini bahwasanya untuk Idul Adha tahun ini ya, insya Allah ini ya, bahwasanya Banda Aceh akan merayakan pawai atau menggelar pawai takbiran ya untuk Idul Adha tahun ini yang dipusatkan di Masjid Raya Baitur Rahman. Nah, untuk jadwalnya sendiri ini akan dilaksanakan pada hari Selasa malam pada 26 Mei 2026 mulai dari pukul 20 waktu Indonesia Barat atau lepas Isya biasanya ya, sampai dengan selesai. Nah, untuk pesertanya ini dibatasi ya sebanyak 20 peserta dan juga sudah dilakukan pendaftaran sejak mulai tanggal 15 Mei lalu. Nah, jika memang nanti kuotanya bertambah, panitia akan kembali mengumumkan kepada masyarakat. Dan juga untuk kegiatan ini telah dilakukan technical meeting sebelumnya ya pada tanggal 23 pukul 10 pagi untuk membicarakan berbagai pelaksanaan ya terkait dengan aturan hingga konsep penampilan masing-masing grup dan juga teknis pelaksanaan. Nah, untuk rutenya ini bagi masyarakat nanti yang ingin menyaksikan itu mungkin rute paling umum ya dari Masjid Raya Baitur Rahman lalu menuju Simpang Kodim, lalu ke Simpang Peniti, Simpang Surabaya, Simpang Jamotape, lalu berbelok kembali ke Simpang 5, kemudian balik ke Simpang Kodim dan finish kembali di Masjid Raya Baitur Rahman. Dan untuk pawai takbiran kali ini juga diperlombakan dengan total hadiah jutaan rupiah. Dan tentunya ini akan menjadi juga tidak hanya sebagai ajang pawai takbir, tapi juga menjadi memperkuat syiar Islam di tengah semangat perayaan Idul Adha di Banda Aceh. Itu dia satu informasi dari Banda Aceh di Kabar Aceh hari ini, edisi Senin 18 Mei 2026. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua rekan-rekan Korwil 17. Ada Kak Naya dari Singkil, Rizka dari Sabang, Bang Fazri dari Takengon, ya. Bang Fazri dari Melabuh, dan Kak Nanda dari Lok Sumawi. Semangat pagi untuk kita semua, semangat 45, semangat depat pagi, semoga sukses segala program hari ini. Kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kami sampaikan lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Proses perakitan jembatan Bailey di Desa Karangrejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Banda Meriah terus dikebut oleh personil TNI dari Yonjipur 16DA dan personil Kodim 0119 Banda Meriah untuk mempercepat pemulihan akses transportasi masyarakat yang sempat terputus akibat bencana hidrometeorologi. Dan Ramil Bukit, Kapten AF Muhran mengatakan proses pembangunan jembatan Bailey di Desa Karangrejo sedikit memakan waktu pada saat pemasangan batu bronjong karena sulitnya material dan akses jalan ke lokasi harus memutar arah sehingga memperlambat pengerjaan. Jembatan Karangrejo merupakan penghubung antar kecamatan yang kerap digunakan masyarakat untuk menuju layanan kesehatan dan perkantoran. Sekian lintas informasi, selamat pagi.
0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen moro-moro, siaran resmi Piala Denil RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Denil. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Denil.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Tahukah Anda? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Jika hanya satu barang yang naik, itu belum disebut inflasi. Inflasi mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Harga kebutuhan pokok naik, biaya hidup bertambah, dan pengeluaran keluarga meningkat. Inflasi bisa terjadi karena meningkatnya permintaan, naiknya biaya produksi, atau terganggunya distribusi barang. Ketika harga naik, daya beli masyarakat bisa menurun. Oleh karena itu, inflasi perlu dijaga agar tetap rendah dan stabil demi kesejahteraan bersama.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon, dimanapun saat ini Anda mendengarkan kami. Pukul 8 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitas kita di pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Dan pendengar, ya, selamat beraktivitas untuk Anda. Mudah-mudahan aktivitas kita dapat berjalan dengan baik dan cuaca di luar juga sudah mulai cerah ya. Mudah-mudahan dapat mendukung segala kegiatan kita untuk hari ini. Tetaplah bersama kami pendengar untuk menikmati rangkaian informasi dan hiburan yang terus hadir menemani ruang dengar Anda. Untuk Anda yang sudah mulai aktivitas, mudah-mudahan aktivitas kita dapat berjalan dengan baik ya bagi Anda. Untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami ya. Baik itu di pasar, kemudian di toko-toko juga, di tempat kerja yang terus setia bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Dan satu informasi pendengar dari laman KBRN Pro 1, ya maksud kami laman kbrnrri.co.id berkaitan dengan umat Islam mulai masuki awal bulan Zulhijjah 1447 Hijriah pada hari ini Senin 18 Mei 2026. 10 hari pertama Zulhijjah menjadi momentum istimewa memperbanyak amal soleh termasuk puasa sunnah. Pendengar, keselarasan penetapan awal Zulhijjah diumumkan pemerintah dan Muhammadiyah setelah sidang isbat Kementerian Agama Republik Indonesia. Karena itu, puasa sunnah Zulhijjah mulai dilaksanakan pada hari ini, 18 Mei 2026. Berikut adalah jadwal, tata cara, bacaan niat, dan keutamaan puasa Zulhijjah melansir NU Online Jabar dan beberapa sumber lainnya. Pendengar, ya, umat Islam dianjurkan menghidupkan 9 hari pertama Zulhijjah dengan melaksanakan puasa sunnah. Setelah itu, umat Islam dilarang berpuasa pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Puasa Zulhijjah 1-7 Zulhijjah, Senin 18 Mei hingga 24 Mei 2026. Puasa Tarwiyah pada 8 Zulhijjah, Senin 25 Mei 2026. Kemudian puasa Arafah, pendengar, 9 Zulhijjah, pada Selasa 26 Mei 2026. Ya, berikut tata cara puasa Zulhijjah, membaca niat puasa sunnah sebelum melaksanakan puasa, makan sahur sebelum waktu subuh atau imsak, menahan diri dari hal yang membatalkan puasa hingga maghrib, menjaga lisan dan sikap dari perbuatan maksiat, menyegerakan berbuka saat azan maghrib berkumandang. Adapun untuk bacaan niat puasa Zulhijjah, kalau diartikan, saya niat puasa sunnah bulan Zulhijjah karena Allah Ta'ala. Kemudian ketika dalam bahasa Arab, nawaitu sauma syahri dzulhijjah sunnatan lillahi ta'ala. Sementara itu untuk bacaan niat puasa tarwiyah pada 8 Zulhijjah, nawaitu sauma tarwiyata sunnatan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat puasa sunnah tarwiyah karena Allah Ta'ala. Kemudian pendengar, niat puasa Arafah pada 9 Zulhijjah, nawaitu sauma arafata sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat puasa sunnah Arafah karena Allah Ta'ala. Lantas apa keutamaan puasa Zulhijjah? Dalam berbagai literatur Islam, amal ibadah pada 10 hari pertama Zulhijjah sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu umat Islam dianjurkan memperbanyak ibadah selama awal bulan Zulhijjah. Secara khusus, puasa Arafah memiliki keutamaan berupa pengampunan dosa selama 2 tahun bagi umat Islam. Keutamaan tersebut berlaku bagi umat Islam yang tidak sedang menunaikan ibadah haji. Semoga bermanfaat informasi yang kami sampaikan, pendengar. Tetaplah bersama kami di 93 FM untuk menikmati rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia menemani ruang dengan Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

bukan sekedar angka. Ini adalah warisan. Lebih dari 2 dekade, Cristiano Ronaldo menaklukkan dunia dengan kerja keras, disiplin, dan mental tanpa batas. Gol demi gol tercipta dari tendangan keras, sundulan mematikan, hingga momen yang tak terlupakan. Kini angka itu hampir sempurna. 970 gol dan hanya 30 langkah lagi menuju sejarah yang belum pernah ada sebelumnya. 1000 gol. Bukan mimpi, tapi target. Usia yang tidak muda lagi, dia masih berlari, masih berjuang, masih mencetak gol. Karena bagi legenda, batas hanyalah ilusi. Pertanyaannya bukan apakah dia bisa, tapi kapan sejarah itu terjadi. 30 gol lagi menuju 1000, dan dunia sedang menunggu.

Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling unik dalam sejarah FIFA. Pertama kali digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, diikuti 48 tim dengan total 104 pertandingan dan berpotensi menjadi panggung terakhir Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Selain itu, banyak negara debutan akan tampil, stadion futuristik digunakan, dan jarak antar kota tuan rumah sangat jauh sehingga menantang logistik tim maupun supporter.

0: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI. Taking on pukul 8.49 menit waktu Indonesia Barat. Kami akhiri untuk rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia kita dengan satu pilihan lagu penutup. Dan selanjutnya, rangkaian pilihan program berikutnya akan terus hadir hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Ini kata pelatih Timnas Sepak Bola Indonesia U17, Kurniawan Dwi Yulianto.
2: Halo, saya Kurniawan Yulianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita lanjut dengan rangkaian program berikutnya, menemani kebersamaan kita untuk saat ini. Dan kita akan ikuti pendengar untuk cek fakta tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, mendengar di Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi ini ya. Kami sampaikan berkaitan dengan beredar di media sosial postingan artikel Nadiem Makarim menyebut ia menjadi tersangka karena ulah Jokowi dan Luhut Binsar Panjaitan. Postingan itu beredar sejak akhir pekan ini. Dalam salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu memposting pada 4 Desember 2025. Lalu benarkah postingan artikel Nadiem Makarim ini yang menyebut ia tersangka karena ulah Jokowi dan Luhut Binsar Panjaitan? Nah, pendengar, berdasarkan penelusuran tim liputan 6.com bahwa postingan artikel Nadiem Makarim menyebut ia tersangka karena ulah Jokowi dan Luhut Binsar Panjaitan adalah hoax. Faktanya, judul dalam postingan itu merupakan hasil editan. Informasi lengkap pendengar dapat dipastikan di web atau di cek di liputan6.com untuk pagi ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Selanjutnya menemani ruang dengar Anda pagi ini, kita lanjut di program Halo RRI. Silakan seperti biasa yang punya keluhan di 0821-6585-4676. WhatsApp kita di 0852-7082-5272 di nomor tersebut. Selamat pagi untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami.
2: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Untuk Anda yang baru saja bergabung sama kami, hadir program Halo RRI yang ingin menyampaikan keluhannya di 0821-6585-4676. Boleh WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Menemani ruang dengar Anda hingga pukul 10 nanti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini.

Iya, selamat pagi mendengar Pro 1 RRI Talking On. Masih di rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia menemani kebersamaan kita untuk saat ini ya. Sudah pukul 9 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitas kita dapat berjalan dengan baik. Dan pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung, rangkaian pilihan lagu pop Indonesia dan informasi dari laman kbrn.nri.co.id hadir menemani kebersamaan kita. Ya, untuk selanjutnya dari laman KBRN diberitakan, pendengar, jemaah haji Indonesia diperingatkan agar berhati-hati menggunakan media sosial selama berada di tanah suci. Himbauan ini disampaikan menyusul aturan ketat pemerintah Arab Saudi terkait dokumentasi dan publikasi di ruang publik. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Kemenhad Ihsan Marsa yang diterima Minggu 17 Mei 2026. Menurut Ihsan, Arab Saudi memiliki aturan ketat terkait dokumentasi dan penyebaran konten di media sosial. Karena itu, jemaah diminta memahami batasan-batasan yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan hukum. Ihsan lalu mencontohkan kasus orang Indonesia yang kedapatan mendokumentasikan individu di Saudi tanpa izin.

Dan pendengar, menurut Ihsan, larangan tersebut tidak hanya terkait pengambilan gambar individu, ini juga berlaku untuk dokumentasi kawasan sensitif seperti area pemerintahan, privasi warga, dan lokasi tertentu di sekitar kawasan suci. Informasi lengkap dengar dapat langsung dilihat di laman kbrn.rri.com.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Ya, mendengar Pro 1 RRI Taking On masih dengarkan bila lagu-lagu pop Indonesia. Dan ya, ada beberapa informasi tadi berkaitan dengan jemaah haji diminta bijak bermedia sosial di tanah suci. Kemudian pendengar, ya, informasi juga masih dari tanah suci ya. Operasional penyelenggaraan ibadah haji 2026 memasuki hari ke-20 pada minggu. Ya, jemaah gelombang 1 yang telah tinggal di Madinah selama 8 sampai dengan 9 hari terus didorong ke Makkah. Selama di Madinah, jemaah mendapatkan konsumsi 3 kali sehari dengan porsi ditingkatkan untuk menjaga stamina, terdiri dari 170 gram karbohidrat, 80 gram lauk, 75 gram sayur, buah, dan air mineral. Satu kali sehari, mereka mendapat susu atau puding secara bergantian. Layanan konsumsi tersebut melibatkan 23 catering yang telah menaikkan kerjasama. Bumbu masakan didatangkan dari Indonesia dalam bentuk pasta agar cita rasa tetap Nusantara.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: FYI for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Eh, gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, abis makan siang gini makannya sebakul.
2: Oh, enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo cieu nih.
0: FYI for Yay Info.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: kami SMA Negeri 1 Permata mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026 dari SMA Negeri 1 Permata untuk Indonesia.
1: Selagi mengudara, tetap mengudara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Itakengon. Kembali saya rekan Sia Nur Hasanah menemani pendengar untuk siang ini dengan rangkaian program-program Pro 1 RRI Itakengon. Dan untuk kebersamaan kita di siang ini dengan ragam program-program yang kami hantarkan untuk mengawali jumpa kita di edisi siar Senin 18 Mei 2026, bersama saya rekan Sia Nur Hasanah, kami hantarkan pengarus utama Enzender yang hadir menemani kita hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan temanya perempuan aman di ruang digital melawan kekerasan dan pelecehan online. Stay tune terus di 93 FM Pro 1 RRI Itakengon.

Ngomongin Piala Dunia 2026, rasanya nggak lengkap kalau nggak ikut larut dalam euforianya ya. Dari yang nonton serius sampai yang cuma ikut-ikutan teriak gol, semuanya jadi satu suasana. Menariknya, Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar sepanjang sejarah. Lebih banyak tim, lebih banyak pertandingan, dan tentu saja lebih banyak drama di lapangan. Artinya, peluang kejutan juga makin besar. Tim-tim yang dulu kurang diperhitungkan bisa saja tampil mengejutkan. Buat kamu yang suka nonton bareng, ini juga jadi momen paling pas buat ngumpul. Mau di rumah, di warung kopi, atau di pos ronda. Yang penting suasananya. Kadang yang bikin seru

Baik, selamat siang pendengar Pulsa RRI Takengon. Ya, kita jumpa ya untuk program pengarus utamaan gender. Senang sekali tentunya untuk siang ini dan pendengar Pulsa RRI Takengon, perkembangan teknologi digital membawa banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari belajar, bekerja hingga membangun relasi sosial kini bisa dilakukan melalui internet. Namun di balik kemudahan tersebut, ruang digital juga menyimpan ancaman serius terutama bagi perempuan. Hari ini, siang ini, kita akan mengulas atau membahas tema yang konon sangat relevan ya, yakni perempuan aman di ruang digital melawan kekerasan.

dan pelecehan online. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, tahukah Anda kekerasan berbasis gender online kini semakin meningkat. Bentuknya bermacam-macam, mulai dari komentar merendahkan, pelecehan melalui media pesan pribadi, kemudian penyebaran foto tanpa izin, ancaman hingga perundungan di media sosial. Yang memprihatinkan, banyak korban memilih diam karena takut disalahkan, malu atau tidak tahu harus melapor kemana. Padahal pelecehan online bukan hal sepele. Dampaknya bisa sangat serius, mulai dari gangguan psikologis, hilangnya rasa percaya diri, trauma, hingga terganggunya aktivitas sehari-hari. Pendengar Pro 1, perempuan memiliki hak yang sama untuk merasa aman, nyaman, dan dihargai di ruang digital. Sahabat RRI, ada beberapa langkah penting yang bisa dilakukan untuk melindungi diri di dunia maya. Yang pertama, jaga privasi akun media sosial, hindari membagikan data pribadi seperti alamat rumah, nomor identitas, atau lokasi secara sembarangan. Dan ada juga nih beberapa langkah lainnya, nanti kembali kami akan ulas menemani kebersamaan kita di program pengarus utamaan gender siang ini. Stay tune terus bersama kami.

Selamat RRI ya. Sekarang RRI sudah jadi radio resmi Piala Dunia. Jangan ketinggalan. Ayo dengarkan semua pertandingan bola dunia di RRI. RRI.

Outward Thinking dari Marion Chola yang hadir menemani kebersamaan kita untuk siang ini dengan rangkaian program Pengurus Lama Gender. Ya, selain lagu-lagu, informasi juga kami rangkaikan ya, pendengar.

Ya pendengar, kalau tadi ada langkah awal lah setidaknya yang bisa dilakukan untuk melindungi diri di dunia maya dan menjadi bagian yang cukup penting, maka langkah selanjutnya gunakan ya untuk kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi dua langkah agar akun lebih aman dari penyalahgunaan. Ketiga, jangan ragu memblokir atau melaporkan akun yang melakukan pelecehan atau intimidasi. Dan yang tak kalah penting nih, mari menjadi pengguna internet yang bijak. Jangan ikut menyebarkan ujaran kebencian, komentar merendahkan, ataupun konten yang merugikan orang lain. Mendengar Pro 1 RRI Takengon, ruang digital itu seharusnya menjadi tempat yang aman untuk belajar, berkarya, dan berkembang. Ya, karena itu kita semua memiliki tanggung jawab menciptakan lingkungan internet yang sehat dan saling menghargai. Dan bagi korban kekerasan online, ingatlah kalau pendengar itu gak sendiri, ya ceritakan kepada keluarga, sahabat terpercaya, atau lembaga pendamping agar mendapatkan dukungan dan perlindungan. Setiap waktu. Kalau kita rujuk ya terkait dengan perkembangan teknologi digital yang memang membawa manfaat besar bagi kehidupan masyarakat, namun di sisi lain ruang digital juga menjadi tempat meningkatnya kasus kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan. Bentuknya beragam, mulai dari penghinaan di media sosial, penyebaran foto pribadi tanpa izin, ancaman melalui pesan digital, hingga kekerasan seksual terhadap berbasis elektronik. Dan bahkan pendengar, merujuk data terbaru, itu ada jumlah kasus kekerasan perempuan di ruang digital yang terus mengalami peningkatan di Indonesia. Dan Kementerian Komunikasi dan Digital menyebut rata-rata terdapat sekitar 2.000 laporan kasus kekerasan digital setiap tahun, dan lebih dari 1.600 diantaranya merupakan kekerasan seksual online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid pada April 2026 lalu menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan di ruang digital sama seriusnya dengan kejahatan di dunia nyata. Pemerintah kini memperketat pengawasan terhadap platform digital dan membuka kemungkinan pemberian sanksi tegas kepada platform yang dianggap lalai melindungi penggunanya. Mendengar Pro 1 RRI Takengon, salah satu bentuk kekerasan digital yang kini marak terjadi adalah sextortion atau pemerasan berbasis konten pribadi. Ya, jadi pelaku biasanya memanfaatkan foto, video, atau data pribadi korban untuk mengancam dan menekan secara psikologis maupun ekonomi. Korbannya tidak hanya perempuan dewasa, tapi juga remaja dan anak-anak. Bahkan pendengar, kadangkala nih ya, foto, video, atau data pribadinya itu belum tentu benar gitu ya. Dalam artian sih, memang ada sebagian yang karena terperdaya dengan komunikasi via media sosial, kirim foto lah, inilah itu, dan akhirnya dimanfaatkan. Tapi ada juga yang konon, mereka memanfaatkan teknologi AI, membuat seolah-olah foto itu korban, calon korban, suaranya juga calon korban. Kemudian pernah ada satu kasus itu yang mereka mengancam dengan menggunakan suara atau foto yang ternyata dibuat oleh AI dan tidak benar. Nah, syukur-syukurnya kalau misalnya calon korbannya itu langsung respon positif, dalam artian mereka cari teman sharing yang benar-benar bisa membantu mengatasinya, atau bisa konsultasi sama orang tua, kakak, ataupun pihak-pihak yang paham lah gitu terkait dengan pemanfaatan AI ini sendiri, dan bisa membantu membuktikan jika foto itu tidak benar, dan bahkan bisa melaporkan perbuatan yang tidak mengenakan hati gitu, tidak baiklah gitu ya, dan kita merasa terganggu, itu bisa loh dilaporkan. Jadi jangan langsung ini ya, misalnya nih ada kata-kata ini, ada suaramu seperti ini, ada fotomu seperti ini, ayo kita jumpa, kalau nggak jumpa nanti aku viralkan. Padahal kita udah tahu kalau foto, suara, atau video itu nggak benar. Dan ini alangkah baiknya memang
jangan langsung direspon sendiri ya, apalagi kalau misalnya anak-anak remaja. Kenapa? Karena ternyata ada beberapa orang yang memanfaatkan editan-editan tersebut, dan kemudian kita jumpa dan jumpa sendiri, dan akhirnya kita malah jadi korban beneran di dunia nyata. Jadi memang harus benar-benar komunikasinya ekstra dengan orang tua. Nah, kalau misalnya orang tua yang susah diajak komunikasi, di sini lagi yang kadang-kadang buat kita agak nanti malah dimarahin, malah dianggap benar, malah dituduh apa tanpa ada solusi, tapi malah jadi korban lagi gitu ya. Nah, dan orang tua memang alangkah baiknya bisa berpikir lebih positif dan bisa sharing juga dengan orang lain yang mungkin bisa membantu permasalahan sang anak gitu, agar anak tidak menghadapi sendiri malah benar-benar jadi korban beneran. Apalagi kalau misalnya ya perempuan-perempuan dewasa juga ya, yang akhirnya bisa terganggu lah keluarganya, rumah tangganya dan sebagainya, padahal foto, video atau suara tersebut tidak benar. Dan ini yang sering dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku untuk memeras, kemudian juga melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik untuk selanjutnya. Oke, stay tune terus ya bersama kami pendengar Pro 1 dimanapun berada. Semangat selalu, dan masih di pengarus utama Zender untuk siang ini menemani kebersamaan kita.

0: Piala Dunia 2026 akan digelar di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya dalam sejarah, yakni di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. FIFA telah menetapkan 16 kota tuan rumah dengan 11 di antaranya berada di Amerika Serikat. Salah satu kota yang bersiap menyambut pesta sepak bola terbesar itu adalah Los Angeles di California. Kota yang dikenal sebagai pusat hiburan dunia ini menargetkan perhelatan yang tidak hanya megah di stadion, tetapi juga meriah di seluruh penjuru kota. Komite tuan rumah Los Angeles menargetkan keterlibatan masyarakat secara luas agar atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan hingga ke tingkat komunitas. Hal ini disampaikan oleh CEO Los Angeles World Cup 2026 Host Committee, Catherine Schillesman.
1: We are excited to roll out plans.
0: Kami sangat antusias meluncurkan rencana untuk FIFA Fan Festival dan zona penggemar resmi Piala Dunia yang akan digelar di seluruh kawasan dan memberikan puluhan ribu warga serta pengunjung kesempatan merasakan kemeriahan Piala Dunia langsung di lingkungan mereka sendiri. Kami juga menantikan untuk menyambut para penggemar dari segala usia dalam sebuah perayaan yang tak terlupakan. Menyambut perhelatan sepak bola akbar tersebut, Los Angeles akan menggelar FIFA Fan Festival dan zona penggemar di berbagai titik strategis kota. Ribuan warga dan wisatawan dapat menyaksikan pertandingan melalui layar raksasa, menikmati konser artis ternama, hiburan interaktif, serta sajian kuliner yang mencerminkan keberagaman budaya kota. Kawasan-kawasan publik akan disulap menjadi ruang perayaan sepak bola yang inklusif dan terbuka bagi semua kalangan. Jelang penyelenggaraannya, Wali Kota Los Angeles Karen Bass menegaskan bahwa momentum ini bukan sekedar pertandingan, melainkan juga tentang memperkenalkan identitas kota Los Angeles kepada dunia.
2: We're all coming together.
0: Kita semua bersatu untuk menyatukan komunitas dan merayakan olahraga sepak bola. Tujuan saya adalah ketika dunia datang ke Los Angeles, mereka tidak hanya melihat stadion, tetapi juga menyaksikan yang terbaik dari kota ini, yaitu budaya, sejarah, dan seni yang melekat di Colosseum serta Exposition Park. Los Angeles diperkirakan akan menjadi salah satu pusat utama perayaan Piala Dunia 2026 pada Juni hingga Juli mendatang. Sebanyak 8 pertandingan dijadwalkan akan digelar di SoFi Stadium, Los Angeles, California. Jutaan penggemar sepak bola dari berbagai negara diproyeksikan hadir untuk menyaksikan pertandingan secara langsung maupun meramaikan zona penggemar yang ada di seluruh penjuru kota.

Masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, pendengar di manapun berada. Ya, kalau kita lihat juga nih ya, terkait dengan perempuan aman di ruang digital melawan kekerasan dan pelecehan online, dari beberapa langkah penting yang bisa dilakukan, kemudian juga bagaimana data terbaru dan penegasan dari Menteri Komdigi sendiri terkait dengan kekerasan terhadap perempuan di ruang digital yang konon sama seriusnya dengan kejahatan di dunia nyata. Ya, jadi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga menyoroti dampak serius kekerasan digital terhadap kesehatan mental perempuan. Dalam laporan awal tahun 2026, konon disebutkan bahwa korban kekerasan digital banyak mengalami trauma, depresi, kecemasan, hingga kehilangan rasa aman dalam kehidupan sosial. WHO juga mencatat kasus kekerasan berbasis gender online di Indonesia meningkat lebih dari 40% dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, masyarakat juga diingatkan bahwa ruang digital bukan zona bebas etika. Kasus pelecehan seksual yang ramai diperbincangkan di lingkungan perguruan tinggi pada April 2026 lalu menjadi pengingat bahwa percakapan pribadi di media digital tidak memiliki dampak hukum dan sosial. Penyebaran konten yang merendahkan perempuan dapat dikategorikan sebagai, maksud kami digital tetap gitu ya, memiliki dampak hukum dan sosial. Penyebaran konten yang merendahkan perempuan dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual berbasis elektronik. Pendengar, Indonesia sebenarnya telah memiliki payung hukum untuk melindungi korban kekerasan seksual digital, diantaranya melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau Undang-Undang TPKS serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Aturan ini memungkinkan pelaku penyebaran konten intim tanpa izin maupun pelecehan online diproses secara hukum. Karena itu penting bagi masyarakat untuk meningkatkan literasi digital dan menjaga keamanan akun media sosial. Gunakan kata sandi yang kuat, aktifkan verifikasi dua langkah, batasi informasi pribadi yang dibagikan di internet, dan jangan ragu melaporkan akun yang melakukan pelecehan. Yang tidak kalah penting, mari kita bangun budaya saling menghormati di ruang digital. Jangan menjadi bagian dari penyebaran ujaran kebencian, komentar merendahkan, ataupun perundungan online. Ruang digital seharusnya menjadi tempat aman untuk belajar, berkarya, dan tumbuh bersama. Pendengar, perempuan berhak merasa aman, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, karena melawan kekerasan online bukan hanya tugas korban, tapi tanggung jawab kita semua. Ya, semoga ya di program pengurus utama Engender siang ini dengan tema perempuan aman di ruang digital melawan kekerasan dan pelecehan seksual, ini bisa membuat kita semakin sadar pentingnya menjaga etika dan keamanan di ruang digital, serta bersama-sama melawan segala bentuk kekerasan dan pelecehan online terhadap perempuan. Ya, terima kasih pendengar, tetap cerdas bermedia sosial, bijak menggunakan teknologi, dan jadilah bagian dari ruang digital yang aman untuk semua. Baik, untuk selanjutnya kita akan nantikan dinamika olahraga, berita olahraga bersama Pro 3 RRI pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat siang dan selamat mengikuti.

Jannik Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: And Williams heads away back post. Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan akhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit ke-5, Matheus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Matheus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Selesai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan. Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun pada akhirnya saat ini kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu pada babak kedua, menurut saya, kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya, para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan saya rasa dirasakan oleh semua orang di stadion, baik para pemain maupun pendukung. Saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga, dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Inggris ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol sematawayang Lo Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianco Neri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sheridan Dur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang cetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memperoleh kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi pertandingan dengan baik.
1: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang dengan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
0: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: RI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan di Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi yang terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya. Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan?

0: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafstrom, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki, Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni. Sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor satu dunia, Jannik Sinner, mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Jannik Sinner. Petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4 sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama, berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
2: Thank guys, thank you. Thank you so much for
3: terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan, sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.
1: Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan memendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
2: First of all, I think it's
3: pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukan musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Jannik karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
1: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gian-Antonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johan Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gian-Antonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera. Begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini. Jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gian-Antonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11. Namun insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara, buat semua orang. Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
2: Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan skor akhir 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Juku Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandez sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjaga detik akhir untuk memenangkan pertandingan. Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan.

menyambut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu, dengan hasil ini, skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persib Hijab Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-3

0: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persija Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
1: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persijap Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang pesut etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan ruang untuk menciptakan peluang berbahaya. Pelatih Persijap Mario Lemos mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu menahan salah satu tim terbaik di kompetisi. Mengenai penampilan di mana kami main di depan pendukung pertandingan kita, dan kita bermain sangat luar biasa. Memang sejak dari awal-awal menit pertama kita sudah mengambil inisiatif mereka. Memang kita menyadari bahwa kita melawan Borneo, tim yang bagus, namun kita ambil kendali

0: pada babak pertama. Menurutnya, permainan Borneo FC mulai membaik setelah melakukan sejumlah penyesuaian di babak kedua. Menurut saya bahwa kita belum begitu masuk standar biasa kita, yakni Borneo FC bermain. Namun di babak kedua kita melakukan beberapa koreksi, beberapa hal yang kita juga sesuaikan. Di babak kedua kita saya kira lebih bagus, kita tidak banyak peluang, namun mereka juga tidak banyak peluang. Dan hingga akhir-akhir pertandingan kita berusaha paksa karena kita mengubah strukturnya, mengganti posisi pemain, namun tidak cukup bagi kita. Namun kita tetap masih ada peluang, meskipun peluang yang ada akan berusaha sampai akhir kompetisi. Di akhir pertandingan, Borneo FC berusaha menekan dengan mengubah struktur permainan dan posisi pemain demi memaksa kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Hasil imbang ini membuat Borneo FC tertahan di posisi kedua klasemen dengan 76 poin, terpaut 2 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Meski peluang juara menipis, Borneo FC menegaskan akan tetap berjuang hingga akhir musim untuk menjaga asa meraih gelar Super League 2025-2026. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Yogyakarta, Madura United harus tunduk dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Lasar sampai kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Anovantrian.
2: Pertandingan yang luar biasa ya, menurut saya. Ya, ceritanya juga sangat tinggi, saya melihat. Kami juga memberikan selamat kepada PSM karena malam ini mereka.
3: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSM Yogyakarta. Kan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United respon dengan memasukkan Ilham Shah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandao di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Di jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Ahmad Basuki mengucapkan selamat kepada PSM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama, sedikit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan

0: lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
1: Saya juga memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berikutnya. Yang jelas PSIS yang juga pertama mampu mengurung kami, kita tidak bisa keluar di tekanan, mereka bermain sangat luar biasa. Tapi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan serangan dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
0: Sementara itu, pemain Madura United Ilham Syah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSIM juga lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Syah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Yang menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
2: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
0: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sapekrab untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
3: Kabar baik datang dari arena voli. Tim voli putra Jakarta Bhayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bhayangkara Presisi sukses menjuarai FVC Men's Volleyball Champion League 2026. Setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
4: Atmosfer gor terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Sisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bhayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bhayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
5: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga. Ya, enggaklah, bangga bisa memberikan yang terbaik.
4: Sementara itu, head coach Bhayangkara Presisi, Reynel Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
6: Ya, masih luar biasa untuk Bhayangkara Presisi, untuk lebih big mana ya di Bhayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa. Kita jadi juara, kita sudah dapat tiket 13 kemarin buat Indonesia, cuma lebih exciting, selesai yang juara yang
4: manajer tim Bhayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Trismanto mensyukuri kemenangan sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
7: Alhamdulillah hari ini diberikan rezeki bisa menjadi juara AVC. Tentunya ini bukan sampai di sini. Kita bersama runner up memang tahun 2020 kita kalah dengan tim yang sama.
4: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bhayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RS, mengudara untuk Indonesia.
3: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Terus satu Rerita Kengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI telah kita ikuti, menyajikan lagi informasi baik dari dunia olahraga. Dan kini pendengar Pro 1 Rerita Kengon sudah beranjak pada pukul 11:31 waktu Indonesia Barat. Lanjut terus ya untuk temani kebersamaan kita di Takengon siang ini. Pilihan lagu informasi lainnya juga masih akan hadir. Stay tune terus bersama kami 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Selamat siang untuk semua, untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI di mana pun berada. Pendengar, ada beberapa kabar informasi berkaitan dengan potensi cuaca khususnya untuk hari ini di hari Senin 18 Mei 2026. Ya, jadi menurut informasi cuaca hari ini di hari Senin dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika memprediksi cuaca umumnya berawan sejak pagi hingga sore hari. Sementara pada sore hingga malam hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan di sejumlah kawasan. Prakirawan BMKG Sultan Iskandar Muda Miftahul Jannah dalam siaran info cuaca pagi tadi menyampaikan suhu udara di wilayah Tengah Aceh berkisar antara 16 hingga 28 derajat Celcius, dan BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi angin kencang yang dapat terjadi di beberapa wilayah, terutama kawasan dataran tinggi dan daerah terbuka. Ya, tidak hanya itu ya, warga juga diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti longsor, banjir maupun pohon tumbang akibat kondisi cuaca yang berubah.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Selamat siang untuk semua pendengar Pro 1 dimanapun berada. Untuk informasi selanjutnya, ya, untuk informasi yang kami akan sampaikan berkaitan dengan warga Rejo Payung yang harapkan uluran tangan untuk bangun jembatan apung. Warga desa Rejo Payung, Kecamatan Linge, kembali menghadapi kesulitan setelah jembatan apung darurat yang sebelumnya dibangun bersama relawan hanyut diterjang derasnya arus sungai. Kini desa tersebut tidak memiliki akses jembatan untuk keluar masuk wilayah, termasuk bagi para siswa dari 5 desa yang setiap hari harus menyeberangi sungai menuju sekolah di desa Rejo Payung. Mulia Rizki selaku panitia penanganan bencana desa Rejo Payung mengungkapkan bahwa sejak rusaknya jembatan darurat itu, warga sudah sebulan kesulitan menyeberang. Menurut Mulia, jembatan ini merupakan satu-satunya jalur vital bagi warga dan pelajar. Adapun kebutuhan material untuk membangun kembali jembatan apung tersebut meliputi 300 drum biru, 3 gulung kawat licin, besi behel pengikat drum, papan dan kayu broti dengan total biaya mencapai 22.160.000 rupiah. Ya, saat ini warga membuka donasi agar pembangunan jembatan dapat segera dilakukan. Bantuan dapat disalurkan melalui rekening BSI 7346984303 atas nama PMPB Rejo Payung. Konfirmasi pengiriman bisa dilakukan kepada panitia ketua Zainuddin di nomor WhatsApp 0851267879 atau bendahara Zulfaisal di nomor WA 0822265798 dan sekretaris Mulia Rizki di nomor WA 0822763615. Ya, bantuan dari saudara konon sangat berarti ya, bukan hanya untuk jembatan tetapi juga untuk memulihkan ekonomi warga di daerah tersebut. Hal ini disampaikan Mulia. Baik, untuk pendengar Pro 1 RRI dimanapun berada, untuk beragam pilihan lagu, informasi lainnya juga masih akan hadir temani kita untuk siang ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Pukul 12 waktu Indonesia Barat, pendengar, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Bupati Aceh Tenggara Haji M. Salim Fakri menghadiri peresmian operasional 1061 Koperasi Desa Merah Putih KDKMP oleh Presiden Prabowo melalui Zoom Meeting yang dipusatkan di Desa Tanah Merah, Kecamatan Badar. Bupati menyampaikan bahwa peresmian KDKMP di Aceh Tenggara menjadi langkah strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi desa. Dan dia juga menjelaskan bahwa koperasi ini diharapkan mampu memperkuat perekonomian masyarakat di setiap desa. Bupati menyampaikan bahwa saat ini ada 62 KDKMP sedang dalam proses dan 16 telah selesai, menjadikan Aceh Tenggara salah satu daerah paling siap di Aceh. Program ini juga terintegrasi dengan makan bergizi gratis MBG untuk mendukung penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon untuk siang ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat siang.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Baik, mendengar pukul 12.16 waktu Indonesia Barat. Kalau jam-jam seperti ini sudah waktunya istirahat, rehat dari beragam pekerjaan yang kadang-kadang sudah dilakukan sejak pagi tadi. Dan semoga ya untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon, waktu istirahatnya bisa dimaksimalkan sebaik mungkin. Karena nanti kalau sudah masuk kerja tentunya harus totalitas lagi ya, melakukan berbagai pekerjaan-pekerjaan lanjutan.

Ya pendengar, masyarakat dunia termasuk Indonesia menanti-nantikan dimulainya turnamen sepak bola besar Piala Dunia pada Juni 2026 mendatang. Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada itu dimulai pada Jumat 12 Juni 2026. Penikmat sepak bola saat ini dikejutkan nih prediksi AI Supercomputer Opta terkait negara yang berpeluang besar menjuarai Piala Dunia 2026. Ya lantas dari 48 peserta Piala Dunia 2026, negara apa yang diprediksi menjadi juara oleh AI Supercomputer Opta? Ya jadi konon AI Supercomputer Opta dalam prediksinya tidak memilih dua negara finalis pada edisi Piala Dunia sebelumnya. Diketahui finalis Piala Dunia sebelumnya yakni Argentina dan Prancis. Ya karena menurut prediksi AI Supercomputer Opta, Prancis hanya memiliki peluang 12,56% menjadi juara Piala Dunia 2026. Les Blues juga punya presentasi 20,74% kembali lolos ke partai puncak. Sementara juara bertahan Argentina diprediksi AI Supercomputer Opta hanya punya peluang 10,30% mempertahankan gelar Piala Dunia. Konon dalam prediksinya, AI Supercomputer Opta memprediksi Spanyol nih akan menjuarai Piala Dunia 2026. Untuk informasi terkait dengan hal tersebut ya, mereka bisa update di rri.co.id. Piala Dunia 2026, bukan Prancis atau Argentina, AI Opta prediksi negara ini juara Piala Dunia 2026. Di pusat pemberitaan ya. Oke, untuk Anda semangat selalu ya dengan beragam aktivitas dan kegiatannya sepanjang hari ini. Selamat siang untuk semuanya. Stay tune terus di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم

فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا

warm.

along. Ashhadu an

嘿。

الله أكبر الله

Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur pendengar Pro 1 RRI Taking On. Untuk kebersamaan kita juga masih terus lanjut. Dan pendengar setia Pro 1 dimanapun berada, nanti masih ada rangkaian program-program lainnya ya, Keberseruni, kemudian juga ada Pro Dangdut yang akan menemani kebersamaan kita kembali untuk siang ini.

0: kami, SMA Negeri 1 Permata, mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026. Dari SMA Negeri 1 Permata, untuk Indonesia.
1: Selamat menikmati.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: And he can do this. Magical stuff for Messi.

Waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti ke Barcelona untuk edisi hari ini di hari Senin 18 Mei 2026. Selamat siang dan selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari jeleun Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengan menyawahan ke Berseloni. Terlo Senin 18 Mei 2026. Sedere inilah ke Berseloni selengkapi. Pendengar 273 jamaah haji Kabupaten Bener Meriah ijadwalen berangkat Seloni 18 Mei 2026 jam 5 yo si lepas langsung urum bupati.
1: 273 calon jemaah haji Kabupaten Bener Meriah ijadwalan berangkat mane 18 Mei 2026 jam 5 yu si lepas langsung urum bupati. Kepala Kantor Kementerian Haji Umrah Bener Meriah Ajhari Ramadan berharap CJ Hani mujege kesehatan neurum jeroh waktu beluh atau PI Tanoh Suci. Ku keluarga jamaah si beluh mujule ku Banda Aceh iharapene gere beluh murum urum angkutan jamaah. Ini kenai maksuten kin mujege keselamatan rum kelancaran ni rombongan jamaah. Mahyani, Ari RRI Takengan, munyawah nike Berseloni.
0: Imomen Piala Dunia ni askap PSSI Aceh Tengah mengembangkan baltipak daerah.
1: Imomen Piala Dunia 2026 Iman Paaten ASKA PSSI Aceh Tengah kin membangkitkan baltipak daerah melalui pembinaan kunekati pemain si memudeni dor latihan. Ini isawahan Ketua PSSI Aceh Tengah Edwin Saputra, wan cerak-cerak pesta bola dunia melalui sambungan telepon IPRO 1 RRI Takengan. Iprene tantangan baltipak paling cool Aceh Tengah, seni kene TKK pelatih si bersertifikat. Padahal kene peraturan ngemuajiban beweni pelatih si terlibat wan pertandingan resmi turahara lisensi. Kin mengatasi persoalan noya, PSSI Aceh Tengah berkoordinasi urum pemerintah kabupaten daerah munaran program kursus lisensi kin pelatih. Mahyani, Ari RRI Takengan, munyawah nike Berseloni.
0: TNI kebut perakitan Totor Bele Karangrejo ngesawa 70%.
2: Proses perakitan Totor Bili di Desa Karangrejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Renye Ibuatan TNI Ari John Jipur 16DA, Nyekodim 0119 BM, Katitir Pemulihan Akses Transportasi Masyarakat si tempat metus akibat bencana hidrometeorologi Minggu Mani, dan Ramil 06 Bukit Kapten TZ Ayep Muhran Halid menyawahan proses pembangunan Totor Bili Desa Karangrejo agak melemah waktu pemasangan atu bronjong karena sulitnya material dan akses jalan ke lokasi turah muter arah sehingga muperlambat. Totor Karangrejo merupakan penghubung antar kecamatan si kerap dipakai masyarakat kin menuju layanan kesehatan dan perkantoran. Buat ni ngesawah 70%, TNI lapangan renya bebuat katitir ngewan waktu dekat ni. Katipas aktivitas masyarakat antara kecamatan kin pertumbuhan ekonomi lancar nye mobilitas masyarakat. Lisa Dana, RRI Takengan, munyawah ni ke Berseloni.
0: Biak saudara, nggak kami sawahan ke Berseloni hari RRI Takengan, nanti dan ke Berseloni selanjutnya, jeplo wenjem satu ruhul, berijin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biak saudara, benmari kita pengenan ke Berseloni produksi RRI Takengan. Entilupan program ke Berseloni.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: kami, SMA Negeri 1 Permata, mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026. Dari SMA Negeri 1 Permata, untuk Indonesia.
1: Ya.

0: Hey, Pro Dangdut Show.
1: Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Talking On. Ya, kembali untuk Pro Dangdut menemani kebersamaan kita hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami untuk siang ini, nanti bisa gabung di nomor interaktif 0821-6585-4676 atau bisa juga melalui pesan SMS atau WhatsApp di 08 52 70 82 52 72.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Dangdut adalah kita. Selamat siang. Gimana untuk awal jumpa kita tadi? Ya, untuk beberapa pilihan lagu dangdut yang sudah hadir ya. Semoga dapat menghibur pendengar khususnya untuk siang ini. Baik, ada penelpon yang sudah masuk. Ada siapa? Assalamualaikum. Halo dangdut.
1: Dangdut, dangdut.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Ya, Mas Boy. Mas Boy.
0: Oh, Mas Boy. Oke, Mas Boy. Suaranya kok ada dua ya?
1: Iya, ada anunya ya tadi.
0: Iya, satu suara perempuan, satu suara Mas Boy-nya.
1: Bunda Hana yang pegang tadi.
0: Oh, Bunda Hananya. Alhamdulillah sehat, Mas Boy gimana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Mas Boy di
1: Meria Jaya, Kak.
0: Meria Jaya, oke.
1: Itu kan ditolak, Kak. Karena selama pun payah jaringan, Kak.
0: Sekarang udah di Meria Jaya.
1: Nah.
0: Oke deh. Lagi apa kegiatan nih, Mas Boy?
1: Jadi buat yang orang di masjid, Kak, ini pun belum siap, Kak.
0: Bentar lagi lanjut ya.
1: Iya.
0: Oke deh, Mas Boy. Ada informasi lain?
1: Nah, ada, Kak.
0: Apa tuh?
1: Gak ada, Kak.
0: Gak ada ya, kadang ada. Oke deh, cuaca gimana di sana?
1: Cerah, Kak.
0: Cerah ya. Itu dalam rangka apa bersih, apa gotong royong masjidnya, Mas Boy?
1: Ngecor, Kak. Ngecor.
0: Oh, ngecor. Oke, siap-siap. Mau sapa-sapa siapa, Mas Boy?
1: Salam-salamnya terutama buat Kak Mur, Selkuwata, Panjang Mur, Mudah Rezeki, Bunda Ana, Bang Otoropi, Bang Pajri, Bang Budi, Bang Cebro, Baja, Kak, semua pendengar RRI, semua, Kak.
0: Oke, siap.
1: Lagunya, Kak.
0: Lagunya apa itu?
1: Lagunya Gubuk Bambu aja, Kak.
0: Apa? Gubuk Bambu?
1: Iya.
0: Oh, benar ya. Berarti gak salah dengar. Oke, siap. Ditunggu aja buat Mas Boy.
1: Waalaikumsalam. Minta aja, Kak.
0: Waalaikumsalam. Iya, makasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Mas Boy ya di Meriah Jaya. Jadi Mas Boy lagi bareng sama siapa nih, Bunda Hana ya, bener gak salah sih Nur? Aduh Nur, salah-salah bilang nih, bahaya nih ya. Kan Meriah Jaya lagi. Gubuk Bambu, Nur mau cari lagunya. Buat yang mau gabung yang lain silahkan, Nur tunggu di 082165854676 atau bisa juga melalui pesan SMS atau WhatsApp ya di 08527082572. Baik, di belakang Mas Boy ada siapa? Nur sapa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Nur yang lagi tugas.
0: Siang juga Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa ini ya? Pak Bayu ya?
2: Enggak, salah.
0: Salah?
2: Enggak.
0: Enggak.
2: Bener banget itu.
0: Oh, benar?
2: Udah paranormal kayaknya.
0: Berarti benar?
2: Iya, udah paranormal banget.
0: Oke, okay, sudah mulai mengenal dikit-dikit. Ada Pak Bayu di Simpang Balik ya?
2: Iya.
0: Oke, okay. Apa kabar Pak Bayu?
2: Sehat, walafiat.
0: Alhamdulillah. Ada informasi Pak, apa?
2: Mungkin informasi ini panas-panas syahdu ini.
0: Hah?
2: Panas-panas syahdu ini.
0: Panas-panas syahdu, karena agak-agak mendung yeah. Gitu ya.
2: Agak-agak mendung.
0: Oke deh, siap. Informasi lain dari Simpang Balik ada nih Pak Bayu.
2: Kayaknya lagi informasi lagi sini nih Pak. Lagi sini informasi kayaknya nih.
0: Oke, okay, siap. Berarti mau sapa-sapa siapa?
2: Ya, sapanya yang istimewa buat Pak Anjim, Mbak Sehat Lalu, jangan lupa ngopi gitu kan. Dan buat teman-teman, buatnya Kak Amoy yang katanya jangan lupa bahagia katanya.
0: Iya.
2: Leman, ya Bang, ya semualah pokoknya pencinta dari Mbak Sehat Lalu kan.
0: Amin.
2: Lagunya Buta Tuli dari Roma, Kak.
0: Apa tadi?
2: Buta Tuli.
0: Buta Tuli?
2: Iya, dari Roma.
0: Oke, siap, Nur. Cari untuk lagunya, semoga ketemu.
2: Terima kasih, Mbak Matuga.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buatnya Pak Bayu di Simpang Bali. Oke, ada pesan WhatsApp juga yang masuk ya. Ada Mas Nawan di Jagung Jeget. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mas Nawan request lagu darinya Era Sakira, judulnya Iming-Iming, Kak. Salam sehat aja untuk kita semua. Informasi cuaca di Jagung cerah ini, harga kopi yang belum cerah-cerah ya masih 17.000 per kilo. Agak lumayan sih. Kemarin Nur hari apa ya? Kamis. Itu 16.5 di arah Pregen. Pregen Arulitem gitu ya. 16.500 per kilogram. Akhirnya bawa ke Takengon karena di Takengon dapat 22.5 per kaleng. Lumayan. Lumayan banget kalau berapa kaleng gitu ya bedanya. Oke, okay, Nur gak angkat telepon lagi ya, nanti lagi boleh ya? Boleh gak? Kayak kasihan ya. Ntar lagi sabar Nur sapa. Nur sapa dulu Pak Rohimun, terima kasih. Selamat bertugas juga buat Pak Rohimun yang di perpustakaan sambil standby dengerin Pro 1 RRI Takengon sejak tadi. Oke, okay, ada siapa? Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan...
3: Ayo, dengan siapa?
0: Bang Sultan.
3: Kadang.
0: Oke, Bang Sultan. Bang Sultan,
3: Kak,
0: ya?
3: Kak Nur tahu ya?
0: Apa tuh?
3: Tahu nama saya.
0: Tahu.
3: Dengar suaranya udah ya?
0: Iya, udah mulai terbiasa nih Bang Sultan. Iya. Oke, Bang Sultan di Celala. Apa kabar Bang Sultan?
3: Kabar panas.
0: Kenapa panas, Bang?
3: Ya, karena cuaca cerah.
0: Oh, cuacanya cerah ya. Cerah, panas, tapi mendung.
3: Iya.
0: Oke deh, Bang Sultan. Bang Sultan mau sapa-sapa siapa?
3: Semua-semua aja dah. Terutama sekali buat Kak Nur, Kak Ayu, Kak Ana, Kak Selti, Bang Fajri, Bang Bodi, Bang Cibro, Bang Alpi. Kemudian Bu Ani, Kak Rora, Kak Mayani. Kemudian penggemar RRI aja.
0: Oke, dimana saja berada. Siap, Bang Sultan. Itu aja.
3: Lagunya terserah sama Kak Nur aja lah.
0: Siap, makasih buat Bang Sultan.
3: Nah, kalau minta lagunya maunya lagu di Donggayo, Kak Nur. Lagu di Donggayo.
0: Di Donggayo nggak bisa Bang Sultan, tengah malam.
3: Mesti dangdut dah. Mesti dangdut. Itulah kalau dangdut terserah sama Kak Nur aja.
0: Oke, siap.
3: Kak Nur udah mas?
0: Belum.
3: Kenapa? Masih tunggu apa?
0: Lagi nunggu selesai dinas.
3: Oh ya. Di sana gimana cuacanya?
0: Cuaca di sini cerah mendung, mendung berawan.
3: Sama agak-agak
0: cerah hujan gitu. Iya, tapi kadang-kadang belum tentu hujan walaupun mendung.
3: Iya.
0: Oke, makasih buat Bang Sultan ya.
3: Terima kasih Kak Nur, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang Sultan ya di Celala. Terima kasih. Dan pendengar, Nur mau sampaikan satu informasi untuk yang kemarin sempat agak-agak gimana gitu ya soal desil ya. Jadi informasinya dikabarkan nih Gubernur Aceh Mualim berkaitan dengan Pergub JKA dicabut, rakyat Aceh berobat seperti biasa. Gubernur Aceh Muzakir Manaf Mualim menginstruksikan mencabut Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh JKA. Hal ini disampaikan Mualim Senin 18 Mei 2026, semua rakyat Aceh bisa berobat seperti biasa katanya. Melalui juru bicara pemerintah Aceh Dr. Nurlis Effendi, Mualim mengatakan pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 ini adalah menampung aspirasi masyarakat Aceh. Nurlis juga menjelaskan sebelumnya pemerintah Aceh juga sudah menerima masukan dari DPR Aceh, begitu juga adik-adik mahasiswa yang berunjuk rasa maupun FGD dan dijadikan bahan masukan untuk pergub tersebut. Karena itu, Mualim meminta seluruh rakyat Aceh dapat berobat seperti biasanya ke rumah sakit sebagaimana biasanya, pembiayaan akan ditanggung oleh JKA. Untuk orang yang sakit dalam skema JKA, Dan jadi tidak ada pembatasan desil. Ya, kalau sebelumnya itu kan ada desil 7 ya yang masih ditanggung, sampai desil 7 yang ditanggung oleh JKA. Sementara desil 8, 9, 10 itu harus bayar mandiri lah katakan. Sementara ada beberapa masyarakat yang diketahui berada di desil katakan 8, 9, 10 padahal dalam kategori penghasilan yang bisa dibilang sih masih cukup rendah ya. Dan akhirnya ada unjuk rasa, aksi yang dilakukan oleh berbagai pihak, kemudian dengan berbagai pertimbangan dan sebagainya. Mualim, Gubernur Aceh, menginstruksikan untuk membatalkan pergub tersebut. Dan masyarakat Aceh khususnya kembali ya bisa melakukan berobat di pelayanan-pelayanan kesehatan seperti biasa kembali. Dan untuk Anda pendengar setiap Pro 1 RRI Takengo, lanjut terus untuk menemani kita siang ini masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: trivia Piala Dunia 2026.
1: Dengar Pro 1, tahu nggak sih kalau Piala Dunia tahun ini berpotensi menjadi panggung pamungkas dua ikon sepak bola dunia. Lionel Messi akan berusia 39 tahun, sementara Cristiano Ronaldo menginjak 42 tahun saat turnamen dimulai. Bagi keduanya, ini merupakan Piala Dunia ke-6, sebuah pencapaian langka yang menegaskan panjangnya karir mereka di level tertinggi. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan ada siapa di ujung telepon sana, satu penelpon lagi untuk sesi ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Nur.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
1: Yana itu Kak E.
0: Kak Yana, oke. Okay. Ya. Kenapa Kak Yana kayak lemes, belum makan?
1: Oh, udah Kak. Terus? Ini lagi di gunung.
0: Oh, lagi di kebun.
1: Iya.
0: Oh, panen.
1: Naik turun, naik turun.
0: Naik turun. Alah,
1: kebun
0: naik,
1: orang
0: turun,
1: kayak ya. Mana di sini kan?
0: Oh, enggak tahu, Kak.
1: Bayangin aja kayak di berlintang.
0: Oh, gitu.
1: Oh, iya.
0: Ngutip-ngutip gitu, Kak, ya.
1: Iya, Kak.
0: Udah berapa kaleng dari pagi sampai siang, Kak?
1: Oh, ini niatkannya Kak paling ada 5 kaleng lagi kadang.
0: 5 kaleng lagi ya, tapi lumayan lah Kak ya. 5 kaleng pun.
1: Kemarin ada bawa kawan ngutip 2 orang 2 hari kan. Dan ini karena sedikit saya aja yang ikannya tanggung.
0: Oh, berapa harga kopi di Towa Kak?
1: Kemarin tuh entah berapa hari kebelakang 21 Kak.
0: 21 ya, per kaleng ya.
1: Iya.
0: Hari ini
1: tapi
0: gak tahu,
1: kami
0: ya?
1: Jual apa? Jual gabahnya.
0: Oh, jual gabah.
1: Iya.
0: Itu kalau gabah berapa?
1: Itu pun sekarang udah turun bilang orang ada 58. Kalau kami ngutip kemarin tuh masih 64.
0: Oh, 64. Itu ngutip kemarin tuh ya, Kak ya. Oke okay, deh, siap. Semangat, Kak, mencari cuan. Rezeki itu pun. Oke okay, deh, ada informasi apa lagi nih, Kak? Mungkin dari Kak Yana?
1: Oh, nggak ada lah nampaknya ya. Kalau cuaca di sini panas, Kak.
0: Cuaca panas ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, siap. Soal harga kopi mungkin ada yang mau disampaikan?
1: Enggak ada lah, gak kayak gitu lah. Cuman kayak mana kita
0: menerima, menerima kayak memang iya ya. Itu yang kebanyakan petani kopi di dataran tinggi Gayo rasakan ya, menerima aja lah. Yang penting ada yang beli gitu ya.
1: Iya, kayak mana loh kan, kalau kita tahan, kan mungkin enggak ada orang yang mau beli tinggi yang kita inginkan gitu kan, bagusan, udahlah.
0: Ya udahlah. Dengan pasrah, Masya Allah. Oke deh, siap buatnya Kak.
1: Ya, tapi Kak kan kalau kita istilahnya beda lah sama orang. Kadang orang cuma 60, 58 gitu. Tapi kita kan bisa, karena kita kan gak berutang lah sama Toke gitu kan.
0: Oke.
1: Jadi kita jual itu kan maksudnya kita tanya dulu berapa harga, di mana mahal situ kita jual.
0: Oh betul. Nah,
1: terus kalau misalnya dia bilang kalau kontan 60, nanti kalau nunggu uangnya bisa 64, bilangnya ya udah karena kita belum perlu, biarkan aja bisa 64, nanti kan entah selesai ngutip ini kan udah bisa diambil uangnya.
0: Enggak 70 kan terus pun
1: lagi ada, maksudnya kan enggak belum perlu kali kan. Masih lagi ngutip. Udah biar aja, ada dapat sedikit.
0: Oke, okay. Yang penting udah percaya ya sama tokinya Kak ya.
1: Iya.
0: Oke deh, siap Kak Yana. Makasih buat Kak Yana sharingnya. Mau sapa-sapa lah siapa?
1: Ya, salamnya buat kakak aja lah. Selamat bertugas. Lama dah saya gak pernah sama Kak Nur nih ngomong lah.
0: Iya ke Kak?
1: Iya, nampaknya sama Kak Ana, seringan Kak Ana yang masuk. Tapi kakak seringan sore ya.
0: Mungkin gak? Mungkin ya. Iya Kak, siap Kak, terus, itu aja.
1: Terus untuk pendengar semuanya lah, dimanapun berada, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dari A sampai J. Lagu boleh Kak ya?
0: Boleh, lagu apa Kak? Kita coba cari.
1: Lagunya dari Wajah di Balik Kaca, dari Musim Alatas.
0: Oke, siap, ditunggu aja Kak ya.
1: Ya udah itu aja Kak ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Kak Yana di Towa. Terima kasih untuk kebersamaannya pendengar Pro 1 RRI Takengon, dan stay tune terus bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Cek Fakta bersama kami Pro 1 RRI Takengon. Mendengar tersebar informasi di media sosial nih berkaitan dengan konsumsi garam katanya menghilangkan migrain. Konon konsumsi garam hanya bisa meredakan sakit kepala yang dipicu kekurangan cairan atau natrium, namun tidak efektif apabila sakit kepala disebabkan faktor lain. Sebuah akun Facebook menyebarkan konten dengan klaim bahwa garam bisa menyembuhkan sakit kepala atau migrain dalam waktu kurang dari 5 menit. Video tersebut memberikan instruksi mulai dari menaruh sedikit garam di bawah lidah, kemudian meminum segelas penuh air, dan konten yang dibagikan pada 15 April lalu menyebut natrium dalam garam dengan cepat mengembalikan elektrolit dalam darah. Selain itu, garam diklaim mampu mengurangi pembengkakan pada pembuluh darah otak dan menghentikan sinyal nyeri migrain sebelum memburuk. Namun, benarkah garam menyembuhkan migrain dengan cepat? Dari pemeriksaan tim Cek Fakta, Tempo ya, khususnya memverifikasi klaim di atas dengan menghubungi dokter paru dan artikel kesehatan terpercaya, hasilnya konsumsi garam hanya bisa meredakan sakit kepala yang dipicu kekurangan cairan atau natrium, namun tidak efektif apabila sakit kepala disebabkan faktor lain. Bahkan guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Zubairi Jorban mengatakan nyeri kepala maupun migrain sebagian besar dipicu kekurangan cairan, natrium atau garam. Konsumsi garam akan memulihkan keseimbangan elektrolit sehingga kadar natrium kembali normal dan migrain hilang. Saat sakit kepala terjadi akibat kekurangan natrium, Zubairi menyebut konsumsi 1/4 sendok garam dapat membantu. Namun ia mengingatkan migrain juga bisa disebabkan otot yang tegang. Ya, dalam kondisi berbeda tersebut, asupan garam tidak banyak membantu meredakan nyeri. Jadi kesimpulannya ya, verifikasi Tempo sendiri menyimpulkan bahwa klaim garam menyembuhkan migrain dengan cepat adalah sebagian benar, tapi sebagian tidak benar. Oke, baik, terima kasih untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon untuk Cek Fakta siang ini. Anda dapat ikuti Cek Fakta setiap hari pada pukul 9, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahun lalu.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: dengan program Pro Dangdut menemani kebersamaan kita untuk siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, pendengar Nur, mau sapa dulu yang sudah masuk di melalui pesan WhatsApp ya. Oke, ada siapa ini? Oh, Mizia, Kak Mizia ya di Lampahan. Selamat siang buat Kak Mizia. Iya, waalaikumsalam. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Request lagu dong judulnya Rekayasa Cinta. Oke, siap, ditunggu kakak. Terus ada siapa lagi? Ya, 22,5 per kaleng berarti kira-kira 18.750 per kilo. Iya, lebih kurang gitu ya. Bedanya 1.700 sekian ya, Bang Nawan ya, kalau 17.000. Oke deh, siap. Ada Mas Boy, Bang Joy. Salah ya, salah bilang. Assalamualaikum Mbak Nur, udah mamam ke belum? Bentar lagi mamam. Ini Bang Joy Ponsai ingin request lagu dari Roma Irama, judulnya Hatimu dan Hatiku. Ada apa gitu? Salam untuk Mbak Nur dan semua penyiar dan pendengar setia RRI Takengon di mana saja berada. Semoga saya selalu aja. Oke, cuaca mendung, mendung rindu di Ponsai City Mbak Nur. Oke deh. Baik, satu penelpon lagi, ada siapa di ujung telepon? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam kakak, selamat siang.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Oh. Dangdut ada di Karangampar nih kak ya.
0: Oh kak, akal aku dari lagi di Karangampar.
1: Iya kakak.
0: Lagi musim apa di Karangampar sekarang kak Mak Selpi?
1: Musim panen kopi nih kak, panen pinang juga.
0: Waduh, harga kopi, kopi di sana kopi Lampung ya Mak Selvi ya?
1: Iya kak.
0: Harga kopi berapa sekarang?
1: 11 cuman kakak.
0: 11.000 per kilo?
1: Per kalengnya 110 kak.
0: Oh, per bambu ya?
1: Iya kak.
0: Oke, per bambu 11.000, tapi itu gelondong ya?
1: Gelondong kak.
0: Gelondong merah kan?
1: Iya.
0: Oke, siap-siap. Tapi biasanya enggak ke dijual udah jadi ijo gitu?
1: Ribet kali kak, kami kan jauh kak kan di ujung nih.
0: Oh benar-benar.
1: Mendingan gelondong terus diambil tuki kesini kak kan?
0: Oke, murah-murah ya, lumayan lebih murah dari kopi biasa.
1: Itulah kak, tadi pagi kan dengar apa harga?

0: kebetulan tadi Kak kan cekir cari-cari sinyal dapat juga masuk aja sama Kak Nur enak lah walaupun lagi bisa tangkap terus.
1: Oh gitu, kayak ini ya, kayak makanan enak ya.
0: Iya Kak, pokoknya nggak susah lah masuknya kok sama Kak Nur.
1: Oke deh, siap buat ya Pak Selvi. Mau kasih kabar lain mungkin?
0: Ini mau hujan Kak
1: Berarti mendung gelap ya di sana ya?
0: Ya, ini udah pun hujan, ketak-ketuknya udah ada pun ya.
1: Jembatan gimana?
0: Jembatan Kak kan lumayan lah semuanya udah bagus. Jembatan ke tempat Mak Selvi ini pun udah dibetulin sama Pak Selvi. Udah bisa kereta ke rumah terus.
1: Oh berarti nggak pakai seling-seling lagi gitu ya?
0: Nggak ada lagi Kak. Tapi kok yang dekat-dekat jembatanku kok musim hujan beceknya ya ampun Kak ya.
1: Oh tinggal aksesnya lagi ya?
0: Iya kok jembatannya udah Kak, aksesnya ya. Pokoknya terjun-terjun tuh takut kita Kak.
1: Jembatan sudah bisa diakses. Itu jembatan sementara?
0: Kayaknya sementara gitu Kak ya. Udah lumayan lah Kak.
1: Bele?
0: Bele lah gitu
1: yang
0: Kak.
1: Yang merah putih tuh ya?
0: Iya.
1: Oh yang tentara bangun tuh ya?
0: Oh yang tentara bangun tuh. Jipur dari apa Banda Aceh kayaknya ya Kak ya.
1: Alhamdulillah. Yang penting itu. Iya. Karena kemarin kan sampai pakai seling-seling kan.
0: Oh, ini enggak lagi Kak yang bisa muat 2000 ton katanya Kak.
1: Oh, alhamdulillah. Oke deh, iya. Siap buat Mas Selvi. Semangat buat warga Karang Ampar di sana juga.
0: Iya Kak, banyak yang dengerin di Karang Ampar nih. Salam untuk warga Bergang juga Karang Ampar.
1: Oke deh.
0: Banyak yang dengerin Kak.
1: Siap, siap.
0: Salam untuk Kak Nur, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Beserta keluarga Kak kan.
1: Amin ya Allah.
0: Lagunya Kak ya?
1: Apa itu?
0: Lagunya dari Mansur S aja Kak, Mama Papa Kak ya.
1: Mama Papa, kenapa Mama Papa? Oke, siap.
0: Iya Kak, selamat siang Kak ya, selamat tugas.
1: Terima kasih buat Mak Selvi, selamat melanjutkan aktivitasnya juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Mak Selvi di Karang Ampar, alhamdulillah ya. Akhirnya warga Karang Ampar bisa menikmati jembatan ya, walaupun ya bele ya, jadi daripada seling-seling beberapa waktu lalu ya udah dibangun jembatan terus rusak lagi karena memang kemarin tuh sempat hujan deras lagi, terakhir pakai seling lagi balik gitu. Dan alhamdulillah sekarang udah ada jembatan bele sebagai jembatan yang bisa dimanfaatkan masyarakat Karang Ampar, Bergang setidaknya untuk melintasi sungai ya. Karena memang pasca bencana lalu kan sungainya itu banyak ya yang semakin melebar, jembatan juga banyak yang dibawa banjir dan sempat beberapa bulan mungkin pekan akhirnya masyarakat ya tetap harus ini ya, roda ekonomi kan harus putar dan nekatlah pakai seling, pakai tali, hanya tali gitu ya. Mereka gantung di situ untuk bisa nyebrang sungai dan sebagainya. Semangat selalu ya buat semuanya. Dan untuk daerah-daerah lain mungkin yang masih punya kendala lah pasca bencana, semoga segera ada penanganan lebih lanjut. Amin. Untuk pendengar setia Pro 1 RRT Kengon, selanjutnya ada siapa? Ada Bang Mus di Simpang Balik. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Request lagu dari Lewaldi Tabah, salam untuk semua. Untuk Yana, aja-aja lah kalau ngutip. Model Bang ini ya, model Bang Mus ya mau ngutip. Kak Yana, Nur juga mau diajak lah kalau ngutip. Tapi ya gitu, ngabisin kue aja. Oke deh, selamat siang buat semuanya dan semangat, bahagia selalu. Dan masih stay tune terus di Pro 1 RRT Takengon tentunya untuk program Pro Dangdut siang ini.

Prodangdut, dangdut adalah kita. Mendengar Pro 1 dimanapun berada. Ya, masih dengan pilihan lagu-lagu dangdut kesayangan Anda untuk siang ini. Dan untuk kabar atau informasi selanjutnya juga kami masih akan rangkaikan ya. Dan untuk pendengar Pro 1 dimanapun berada, kali ini informasi yang Nur akan sampaikan berkaitan dengan konservasi Magnolia Gayo yang konon diperkuat nih lewat program berkelanjutan nasional. Biodiversity and Forest GSI KLH Gayo terus memperkuat upaya pelestarian lingkungan melalui program konservasi berkelanjutan untuk spesies langka Magnolia Banghami yang kini berstatus terancam kritis. Program tersebut dijalankan bersama Forum Langka Indonesia sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati di wilayah Gayo. Hal itu disampaikan oleh Salawa Afniola saat berdialog di studio Pro 1 RRI Takengon pada Sabtu lalu. Dan Salwa mengatakan kondisi Magnolia Banghami saat ini semakin mengkhawatirkan akibat maraknya penebangan pohon serta pembukaan lahan ilegal yang terus terjadi di kawasan hutan. Ya, menurutnya konservasi Magnolia Banghami menjadi langkah penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan Gayo. Dan tentunya pendengar Pro 1 RRI Takengon, selain memiliki nilai ekologis tinggi, spesies tersebut juga menjadi bagian dari kekayaan hayati khas daerah yang harus dijaga bersama. Oke, untuk pendengar yang mau gabung, silahkan masih bisa untuk sesi satu sesi ini lagi aja ya. Untuk yang mau gabung melalui line interaktif di 0821-658-54676 atau bisa juga melalui pesan SMS atau WhatsApp di 0852-708-25272.

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Baik, pendengar, pukul 14:51 menit waktu Indonesia Barat. Sudah di penghujung tugas Nur menemani pendengar ya untuk siang ini. Terima kasih untuk kebersamaannya dan mohon maaf untuk yang mungkin ada salah kata selama Nur menemani pendengar sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi. Dan Nur langsung undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan jangan kemana-mana, ada rekan kami selanjutnya, rekan Yati yang akan menemani pendengar.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dalam rangka memperkuat komitmen menuju swasembada pangan nasional tahun 2026, Bupati Aceh Tenggara Haji Muhammad Salim Fakhri hadiri kegiatan panen raya jagung serentak kuartal 2 yang dirangkaikan dengan groundbreaking pembangunan 10 gudang ketahanan pangan Polri serta peluncuran operasional 166 SPPG Polri. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak melalui Zoom meeting. Bupati Fakhri menyampaikan rasa bangga atas capaian Kabupaten Aceh Tenggara yang saat ini menjadi salah satu daerah penghasil jagung terbaik di Aceh. Ia menegaskan bahwa sektor pertanian, khususnya komoditas jagung, memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan daerah maupun nasional. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon, nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,

0: Stefangonia!
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Saya Nur Hayati kembali hadir menemani ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk saat ini kita di program UMKM Berbicara di Pro 1 RRI Takengon di 93 MHz. Ya pendengar, desa bukan lagi hanya dikenal sebagai wilayah penghasil bahan mentah pendengar ya, tetapi kini mulai berkembang menjadi pusat lahirnya produk-produk kreatif, inovatif dan bernilai ekonomi tinggi. Dari kopi, kerajinan tangan, kuliner khas hingga produk digital, semuanya mampu menembus pasar nasional bahkan internasional. Ya pendengar, hari ini kita akan membahas tema menarik ya dari Desa untuk Nusantara tentang bagaimana UMKM desa mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus membawa nama daerah ke tingkat yang lebih luas. Ya pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Trivia Piala Dunia 2026.

Untuk Piala Dunia 2026 ini, pelacakan garis gawang dan offside yang dibantu AI akan melengkapi virtual assistant referee atau VAR, membantu wasit membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Wasit manusia akan tetap memegang kendali penuh dengan AI memberikan panduan tambahan dalam situasi area penalti yang ramai. Nah, siaran juga dapat menyertakan visual yang ditingkatkan AI untuk membantu penggemar memahami keputusan wasit. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Ya pendengar, UMKM memiliki peran besar dalam perekonomian Indonesia ya. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sektor UMKM menyerap sebagian besar tenaga kerja nasional dan menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Ya, seperti di Aceh Tengah dan wilayah Gayo misalnya ya, banyak pelaku UMKM mulai berkembang melalui produk unggulan seperti kopi Gayo, olahan rempah, makanan tradisional, hingga kerajinan kerawang Gayo. Produk-produk lokal ini kini tidak hanya dijual di pasar tradisional pendengar, tetapi juga dipasarkan melalui media sosial dan marketplace digital. Perkembangan teknologi menjadi peluang besar bagi UMKM desa untuk memperluas pasar. Kini pelaku usaha dapat mempromosikan produk hanya melalui telepon genggam. Bahkan banyak UMKM berhasil mendapatkan pelanggan dari luar daerah berkat pemasaran digital yang kreatif. Namun demikian, setiap tantangan itu pasti tetap ada ya pendengar ya, mulai dari keterbatasan modal usaha, kemasan produk yang belum maksimal, hingga kurangnya pengetahuan pemasaran digital. Karena itu pendengar, pelaku UMKM perlu terus meningkatkan kualitas produk dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ya pendengar, ada beberapa langkah penting ya agar UMKM desa mampu bersaing lebih luas pendengar. Ya pertama, menjaga kualitas produk agar konsumen percaya dan kembali membeli ya setelah membeli sekali, dan kemudian jika ia merasa puas gitu, jadi ia akan membeli untuk yang kedua kali, ketiga kali dan selanjutnya ya pendengar. Ya, yang kedua, memperbaiki kemasan agar lebih menarik dan memiliki identitas khas daerah. Yang ketiga, aktif memanfaatkan media sosial untuk promosi seperti Instagram, Facebook, TikTok dan marketplace online lainnya pendengar. Ya, selanjutnya yang keempat, membangun kerjasama antara pelaku UMKM agar bisa saling mendukung dalam pemasaran maupun produksi. Selain itu, dukungan pemerintah, komunitas, dan masyarakat juga sangat penting untuk membantu UMKM terus berkembang, pendengar ya. Membeli produk lokal berarti ikut mendukung ekonomi masyarakat desa agar semakin maju dan mandiri. Ya pendengar, semangat dari Desa Untuk Nusantara menunjukkan bahwa produk lokal memiliki potensi besar untuk dikenal lebih luas. Dengan kreativitas, inovasi, dan semangat pantang menyerah, UMKM desa dapat menjadi kebanggaan daerah sekaligus penggerak ekonomi bangsa.
1: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi, hingga

5 sebelum Masehi. Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan 2 bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Ya pendengar, kita masih di program UMKM Bicara pendengar ya. Dan pendengar, ketika berbicara tentang kemajuan ekonomi Indonesia, seringkali perhatian tertuju pada kota-kota besar pendengar. Padahal banyak kekuatan ekonomi justru tumbuh dari desa. Dari tangan-tangan masyarakat yang lahir di masyarakat desa, yang lahir berbagai produk unggulan yang kini mampu bersaing di pasar nasional, bahkan internasional pendengar ya. Ya seperti yang kita bahas tadi, ada kopi gayo gitu kan, ada anyaman tradisional dan bahkan makanan khas daerah hingga produk olahan rumahan, semuanya menjadi bukti bahwa desa memiliki potensi ekonomi yang luar biasa. Kreativitas masyarakat desa kini semakin berkembang berkat dukungan teknologi dan media digital. Ya pendengar, dahulu pelaku UMKM desa hanya menjual produk di lingkungan sekitar. Namun sekarang dengan bantuan media sosial dan marketplace online, produk lokal bisa dikenal lebih luas. Bahkan tidak sedikit UMKM desa yang berhasil mengirim produk ke luar provinsi hingga mancanegara. Ya pendengar, kekuatan utama UMKM desa terletak pada keunikan produk dan kearifan lokal yang dimiliki. Konsumen saat ini mulai tertarik pada produk yang memiliki ciri khas budaya, alami, dan dibuat secara tradisional. Hal inilah yang menjadi peluang besar bagi pelaku usaha di daerah. Selain itu pendengar, generasi muda juga memiliki peran penting dalam memajukan UMKM desa pendengar ya. Anak-anak muda dapat membantu promosi melalui media sosial, membuat konten kreatif hingga membantu penjualan secara online. Kolaborasi antara pengalaman orang tua dan kreativitas generasi muda menjadi kekuatan besar dalam membangun usaha lokal. Ya, membeli produk UMKM bukan sekedar berbelanja pendengar, tetapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat desa. Ketika UMKM berkembang, lapangan pekerjaan terbuka, pendapatan masyarakat meningkat dan kesejahteraan desa ikut tumbuh. Ya pendengar, karena itu mari kita dukung semangat dari desa untuk Nusantara. Mari bangga menggunakan produk lokal, mendukung usaha masyarakat dan bersama-sama membawa potensi desa menjadi kekuatan ekonomi Indonesia. Ya pendengar, saat lagi kita akan memasuki waktu sholat asar pendengar ya. Dan semoga melalui siaran hari ini, kita semakin sadar bahwa kemajuan ekonomi dapat dimulai dari desa. Mari dukung UMKM lokal dengan mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Ya pendengar, saat lagi kita akan masuki waktu asar dan kita juga akan bergabung bersama Masjid Agung Rahmat Takengon untuk mendengarkan kumandang azan. Kumandang azan. Ya pendengar, sebelum kita bergabung ke Masjid Agung Rahmat Takengon, kami hadirkan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda.

0: kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 16 waktu Indonesia Barat. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim menginstruksikan mencabut Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh atau JKA. Melalui juru bicara pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, Mualim mengatakan pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 ini adalah menampung aspirasi masyarakat Aceh. Pihaknya menampung aspirasi sebagai komponen masyarakat Aceh termasuk dari ulama dan kalangan akademisi. Nurlis menjelaskan sebelumnya pemerintah Aceh juga sudah menerima masukan dari DPRD, dari DPR Aceh, begitu juga mahasiswa yang berunjuk rasa maupun FGD menjadi bahan masukan untuk pergub ini. Karena itu, Mualim meminta seluruh rakyat Aceh dapat berobat seperti biasanya ke rumah sakit sebagaimana biasanya. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Nur Hayati kembali hadir menemani Anda dalam program Deep Talk Pro 1 RRI Takengon. Dan sore ini kita akan membahas tema yang sedang hangat diperbincangkan para pecinta sepak bola dunia, yakni Piala Dunia di mata para tokoh. Ya, pendengar, ajang sepak bola terbesar di dunia ini bukan sekedar pertandingan memperebutkan trofi pendengar ya, tetapi juga menjadi ruang persatuan, hiburan kebanggaan bangsa hingga industri besar yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat. Dan pendengar, untuk membahas lebih dalam telah hadir bersama kita Bapak Mahdi melalui telepon pendengar ya, pemerhati olahraga yang selama ini aktif mengikuti perkembangan sepak bola nasional maupun internasional. Assalamualaikum Pak Mahdi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sehat Pak hari sore ini Pak.
1: Alhamdulillah berkat doa masyarakat olahraga di 14 kecamatan Kabupaten Aceh Tengah.
0: Oke, Bapak kita mulai saja ya Pak ya.
1: Baik, baik.
0: Pak, ini bagaimana pandangan Bapak untuk Piala Dunia tahun ini Pak?
1: Iya, sebenarnya ucapan terima kasih dulu kepada RRI Takengon dan seluruh rekan-rekan yang mendengar siaran RRI ya.
0: Iya.
1: Sebelum kita bercerita ke sana, tentu kita menyayangkan bahwa tim nasional Indonesia di semua kelompok umur tidak lewat, apalagi seniornya, sangat-sangat kecewa.
0: Iya. Halo Pak.
1: Halo, halo. Jadi menyangkut tentu dengan harapan kualitas-kualitas yang disajikan oleh tim-tim yang telah menyatakan dan dinyatakan lolos ke Piala Dunia 2026 ini tentu memberikan sisi positif bagi kalangan pemain di Kabupaten Aceh Tengah terutama. Begitu. Jadi dengan harapan mari kita tingkatkan baik dari segi sumber daya manusia di bidang pelatihan dan wasit juri juga kompetisi yang teratur dan terarah.
0: Oke. Dan untuk Piala Dunia kali ini Pak, Piala Dunia tahun ini, andalan Bapak siapa Pak?
1: Waduh, kalau melihat dari seluruh tim yang lolos ini, sangat luar biasa ya, karena kita tahu bahwa seluruh negara yang mengirimkan utusannya itu bukan asal comot. Jadi kalau kita boleh memberikan unggulan, ya kita tetap Portugal.
0: Bapak andalan Portugal gitu Pak ya?
1: Ya.
0: Oke. Pak Badi, kalau bicara Piala Dunia ini Pak, menurut Bapak, apa yang membuat Piala Dunia itu begitu istimewa dibanding dengan kompetisi lainnya, Pak?
1: Yang pertama sekali tentu karena tim. Timnya itu cukup banyak, kemudian satu visi wujud dari kebersamaan antara satu dengan yang lain. Artinya kalau bahasa Islamnya itu silaturahmi. Silaturahmi yang luar biasa, kerjasama yang luar biasa, karena dengan berolahraga tentunya, terutama sepak bola, tentu menyatukan pemikiran kita maupun harapan-harapan terlepas dari politiknya. Intinya menghilangkan semua persoalan politik, apakah peperangan di seluruh benua untuk dapat disatukan antara ras satu dengan ras yang lain. Tentu kita berharap dengan adanya sepak bola Piala Dunia ini hentikan semua kekerasan baik terhadap anak dan perempuan dan juga kalangan dengan membangkitkan nilai ekonomi di masing-masing negara.
0: Oke. Pak, menurut Bapak ini apa perubahan terbesar yang terjadi dalam dunia sepak bola modern saat ini Pak?
1: Yang pertama perubahan yang jelas merata. Tentu seperti Italia itu tidak lolos ya. Kalau karena dengan tidak lolosnya, itu bukan berarti Italinya sudah mundur.
0: Yeah.
1: Tetapi karena di grup atau penyisihan sudah kualitas dari negara-negara yang ikut itu sudah lebih. Artinya ini masing-masing pelatih sebagai ujung tombak dari menyusun strategi. Jadi kalau strategi salah, maka permainan salah, ini tentu akan berakibat fatal seperti Italia yang tidak lolos dan bahkan Indonesia tidak lolos ke Piala Dunia.
0: Oke. Pak Badi, ini mau nanya, menurut Bapak ini Pak, mengapa Pak ya sepak bola itu menjadi olahraga yang paling mudah diterima di kalangan masyarakat itu Pak?
1: Kalau secara itu yang jelasnya seperti yang saya katakan awal. Dia satu bola tentu bermainnya orang banyak. Jadi dengan permainan bola itu keindahan ditampilkan, kemudian stamina, kebersamaannya, apalagi sekarang olahraga sepak bola ini kan menjadi industri. Industri internasional, bahkan satu sisi seperti tadi saya sampaikan, menyatukan antara satu negara dengan negara lainnya. Dengan menghilangkan rasa etnis ataupun kelompok dari kalangan bawah maupun atas. Kalau di sepak bola dan olahraga pada umumnya itu menghilangkan rasa karena perbedaan tidak ada di dalam sepak bola. Tinggal bagaimana kemampuan yang membedakan di lapangan.
0: Oke. Pak, bagaimana Bapak melihat budaya menonton bola di Indonesia, Pak? Khususnya di Aceh Tengah sendiri, Pak?
1: Kalau budaya nonton bola, sepertinya kalau di Aceh Tengah ini kebanyakan menjadi penonton setia. Kenapa tidak berperan menjadi pemain yang profesional? Tentu ini dipengaruhi oleh lembaga-lembaga atau induk dari cabang olahraganya itu sendiri dengan mengolah, belum melaksanakan sistem yang dianut oleh apakah itu FIFA atau AFC atau PSSI secara menyeluruh. Sehingga makanya para masyarakat yang pecandu sepak bola tidak dapat menikmati pertandingan-pertandingan, apalagi tidak pernah dilaksanakan turnamen atau event di semua kalangan atau kelompok umur, sehingga terkadang orang tua ini menjadi acuh terhadap generasi yang melaksanakan latihan ataupun pertandingan atau kejuaraan lainnya di tingkat daerah.
0: Oke, Pak, ini ngomongin sepak bola Indonesia ini, Pak. Sebenarnya apa tantangan terbesar dari sepak bola Indonesia saat ini, Pak?
1: Kalau secara kita tahu bahwa di Indonesia itu terdiri dari 416 kabupaten, 98 kota, 38 provinsi. Kemudian kita pertanyakan tantangannya. Dari ke 416 kabupaten kota dan 98 kota ini, sudah layakkah pelatih masing-masing di kabupaten kota masing-masing? Jangan-jangan lisensi yang dimiliki kabupaten kota sangat senjang dengan kabupaten atau kota yang berada di Pulau Jawa. Contoh seperti yang kita lihat di Jawa Barat, hanya beberapa tim saja yang ikut di Liga Super Indonesia. Kemudian Jawa Timur sampai 6 tim, 6 kesebelasan ya, 6 klub muncul di Liga Utama, Liga Super. Kemudian Sumatera, Aceh, satu provinsi, malah satu tim pun, satu klub pun belum ada muncul ke permukaan. Kemudian Sumatera Utara sama. Jadi ini faktor kesenjangannya itu tentu persoalan pelatih. Kemudian induk dari cabang olahraganya sendiri, tentu ini yang harus diperbaiki atau ditingkatkan keberadaannya. Kemudian tingkat sponsor, saya pikir kalau memang ada namanya di Liga Super, kalau sponsorship sudah jelas sangat-sangat mendukung. Nah, bagaimana cara meningkatkannya? Tentu kompetisi di semua kelompok umur berjalan dengan baik dan maksimal. Tentu juga dari perizinan dari kepolisian, ini juga memudahkan kompetisi-kompetisi di kabupaten kota, sehingga semarak untuk festival anak-anak, kemudian kompetisi di kelompok umur pelajarnya itu lebih banyak. Dan pelatihnya pun harus lebih banyak. Pertanyaannya, apabila tidak ada pelatih yang layak, dan tidak mungkin terciptanya pemain yang profesional. Nah, ini permasalahan.
0: Kalau ngomongin pelatih yang layak ini Pak, sebenarnya menurut Bapak apakah ada kriteria? Bagaimana Pak kriteria pelatih yang layak gitu Pak?
1: Yang pertama tentu dia mantan pemain. Dengan kemampuan atau skill lebih, kemudian mengikuti pelatihan atau lisensi T dasar, kemudian ada lisensi C, lisensi B, lisensi A. Ini sudah internasional mungkin ya. Begitupun wasit juri, tentu

0: gini Pak.
1: Jadi kalau di sini persoalan karena sudah ditanya, ini peran serta dari pemerintah Republik Indonesia. Kalau turun di kabupaten kota tentu ada Undang-Undang Keolahragaan nomor 11 tahun 2021 ya. Juga ada Perpres, ada Debon. Jadi desain besar olahraga nasional ini menyangkut juga sepak bola. Tentu kalau di PON juga di 2028 antara NTT dan NTB itu mendahulukan olahraga yang lolos yang akan dipertandingkan di Olimpiade. Dan apabila tidak dipertandingkan di Olimpiade, maka pemerintah Indonesia tidak akan menyertakan para atlet dan pelatihnya untuk dikirim ke PON. Dan tidak akan dilaksanakan di PON tersebut. Nah, salah satu cabangnya sepak bola, futsal, bola voli. Ini tentu sudah masuk ranah industri olahraga. Tentu harus pengelolaan yang lebih baik. Sistem kompetisinya bagaimana kalau dikaitkan dengan tadi kelompok umur 9 tahun, kelompok umur 11 tahun, 13, 15, 17, 19, dan tim seniornya. Yang seharusnya mungkin seperti di Aceh Tengah, ini khususnya berbicara Aceh Tengah, karena di Aceh Tengah itu ada 295 kampung, 14 kecamatan, paling tidak tim-tim kecamatan berarti jumlahnya 14. Maka PSSI Kabupaten Aceh Tengah memiliki atlet binaan. Jadi tim binaan PSSI Aceh Tengah yang setiap saat muncul dengan kelompok umur masing-masing. Contoh di depan mata kita itu ada Piala Suratim. Umur 15 kalau tidak salah, 13, 15, 19 ada di depan mata. Kita belum mengetahui sejauh mana persiapan dari atlet atau pemain yang akan dikirim mengikuti Piala Suratin tingkat Aceh. Nah, sampai saat ini belum muncul. Apakah ada tim binaan atau tidak? Nah, tentu kalau pemerintah kabupaten menunggu tim, nama-nama tim, pelatih dan ofisial berapa orang, nah, baru kita dapat memberikan gambaran layak atau tidaknya turun. Saya pikir kalau memang timnya itu solid, orang tua itu akan membantu. Pemerintah daerah sudah berkewajiban untuk tim tersebut untuk diberangkatkan. Namun berkembali lebih dan kurangnya, besar dan kecilnya, ini kan perlu untuk dikaji kembali.
0: Oke, Pak ini untuk tim ya Pak ya, untuk tim menurut Bapak apa yang seharusnya dipelajari dari generasi muda itu Pak, dari para pemain-pemain dunia terdahulu gitu Pak?
1: Kalau di sepak bola, yang mungkin saat ini yang harus dikembali ke belakang ya, pemain terdahulu seperti mungkin Pele atau Maradona atau yang lainnya. Jadi satu, etikanya sudah kurang sekarang. Yang sekarang ini etika bermain sepak bola itu sudah kurang. Persaudaraannya itu sudah hilang. Itu apakah karena kurangnya kompetisi atau kurang bertemu atau mungkin pelatihnya tidak mengarahkan. Dan kebanyakan para pemain ini tidak memahami aturan dan peraturan pertandingan yang akan dan sedang dilaksanakan tersebut. Sehingga terjadinya persoalan-persoalan protes di lapangan, dan seharusnya itu pada sesi technical meeting. Paling tidak pada pendaftaran sudah ditentukan. Kalau memang itu kelompok umur, perlengkapannya apa? Apakah kartu keluarga, akte kelahiran, ijazah terakhir, surat keterangan. Kemudian panitia pun demikian, harus menyiapkan dari unsur kepolisian, unsur dinas pendidikan atau Kemenag, atau tim.

0: dokter yang memeriksa rahang atau giginya, apakah dia lewat umur atau sudah atau belum. Nah, ini kan perlu semua stakeholder terlibat. Kita belum lagi berbicara prestasi ke depannya, tapi kita perlu bercerita bagaimana mekanisme yang benar. 3 bulan sebelum acara itu pemain sudah terdaftar. Jangan di situ mau main baru daftar. Ini kan lucu. Nah, jadi berarti program tahunan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh undang-undang itu sendiri.
1: Oke, baik. Bapak, kita ngomongin Piala Dunia ini, Pak. Bagaimana peluang negara-negara Asia untuk bersaing lebih jauh di Piala Dunia mendatang, Pak? Gimana menurut Bapak?
0: Kalau kita lihat, tentu Australia juga sudah masuk benua Asia ya.
1: Iya.
0: Kalau Asia Timur sudah sewajarnya seperti Korea Selatan, Arab Saudi, itu sudah menjadi langganan. Jepang lagi sudah menjadi langganan. Kalau kiranya untuk menjadi juara nampaknya jauh, masih jauh. Kenapa kompetisinya di Asia, Asia Tenggara ini masih lemah? Artinya kelemahannya bagaimana? Mungkin satu sisi kualitas-kualitas dari pelatih juga masih kurang. Kompetisi regionalnya seperti masalah Liga Super tadi. Kalau Liga Supernya lemah, tentu akan melahirkan pemain-pemain yang lemah. Nah, kita sebagai pengamat penonton ini kan, yang lebih pintar penontonnya daripada pemainnya. Sementara mungkin pelatihnya sudah kecapean memberikan instruksi, memberikan arahan, latihan peningkatan kondisi fisik, taktik, teknik di lapangan, termasuk mental. Tetapi karena mungkin pemain lokalnya itu bebal, sekali juara sudah merasa dia paling wah. Makanya etika ini perlu ke depan. Kenapa pemainnya Muslim lagi? Muslim ini seharusnya adab atau etikanya itu terdepan. Malah yang kita lihat pemain-pemain yang Piala Dunia atau Piala Olimpiade itu mereka adab atau etikanya lebih ke depan. Artinya mendengarkan dengan baik arahan dan bimbingan dari pelatih.
1: Pak, ada nggak momen Piala Dunia yang paling membekas dalam ingatan Bapak hingga saat ini, Pak, hingga sekarang, Pak?
0: Sebenarnya banyak. Hampir semua momen itu kita ikuti. Karena sering dilaksanakan nonton bareng ini. Ini yang menjadi berbekas. Karena kebetulan, saya pikir kalau semua orang atas nama laki-laki, mau dan pernah main sepak bola, tentu dia merasakan bagaimana bermain bola yang baik, bagaimana bermain. Intinya seperti kami-kami lah di kabupaten. Kenapa tidak bisa muncul profesional? Karena pengelolaan lembaga dan kompetisi juga pelatihnya yang belum profesional. Makanya kita berharap dari pemerhati paling tidak mengharapkan kepada orang-orang yang berkepentingan, yang berkompeten, untuk melaksanakan hal-hal yang lebih profesional. Kalau bahasa kasarnya, kami sudah cukup menjadi bodoh, jangan lagi generasi kami menjadi bodoh. Nah, gitu dia.
1: Pak, jika suatu saat nanti Indonesia ini lolos ke Piala Dunia ini, Pak, menurut Bapak, apa dampaknya bagi masyarakat, Pak?
0: Kalau dampak, sudah jelas berdampak. Dari satu sisi saja, kalau kita buka di suatu kampung, nonton bareng, ada nilai ekonominya. Kalau persoalan positif dan negatifnya itu kan sudah lumrah. Karena dunia saja diciptakan dulu kan, kenapa bertanya dulu, kenapa di negeri Arab di Timur Tengah sana diturunkan Al-Quran? Karena jelas itu Mekah itu kan turunnya azab yang lebih pedas, kan lebih pedih diturunkan, maka diturunkan Al-Quran di sana. Nah, tapi kenapa kita bercerita ke olahraga sepak bola? ada unsurnya banyak. Mm-hmm. Positif dan negatifnya itu pasti ada.
1: Yeah.
0: Ada yang rugi, ada yang untung. Contoh, kalau saya buka nonton bareng, buka warung, pasti untung. Mm-hmm. Tapi kalau orang taruh kan nggak pernah untung. Mm-hmm. Nah ini. Nah makanya kita harus melihat segi positif negatifnya. Mm-hmm. Kita tetap mengarahkan untuk tidak melakukan perjudian. Tapi toh juga mereka melakukan perjudian yang tidak kita tahu, tidak kita pahami. Lalu bagaimana kita menegurnya? Mm-hmm. Ini kan menyangkut hukum lagi.
1: Iya. Oke. Pak, apa harapan Bapak terhadap generasi sepak bola muda ini, terutama di daerah kita ini Pak, daerah Aceh Tengah ini Pak?
0: Ya, harapan seperti itu tadi. Kalau generasi itu cukup banyak.
1: Mm-hmm.
0: Cukup banyak generasi, tetapi karena pelatih yang belum memiliki lisensi, maka generasi itu tidak bisa diarahkan menjadi pemain yang profesional, sehingga muncul ke tingkat nasional. Nah, jadi seperti yang saya katakan, kalau di dalam The Bond nomor 86, desain besar olahraga nasional nomor 86 tahun 2022 itu, sudah jelas bahwa olahraga sepak bola itu adalah olahraga industri yang bisa membiayai kehidupannya sendiri.
1: Mm-hmm.
0: Tetapi bagaimana tata kelola itu kembali ke kepengurusan. Pemerintah itu ingarso sungkulodo, ingmadio mangun karso tuturi handayani.
1: Mm-hmm.
0: Dari belakang memberi dorongan, di tengah memberi tauladan, di depan memberi contoh.
1: Yeah.
0: Jadi kalau seumpama tahu kita bagus, tentu tidak karena orang lain.
1: Mm-mm.
0: Tentu pengurusnya, pelatihnya, pemainnya. Mm-mm. Kalau 3-3 sudah klop, itu artinya pemerintah, daerah, dan masyarakat di situ tidak tutup mata.
1: Mm-mm.
0: Karena di situ juga hak dan tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat diutamakan.
1: Iya. Oke. Terakhir Pak, apa pesan Bapak untuk anak-anak muda yang bercita-cita menjadi pemain sepak bola profesional, Pak?
0: Kembali, kalau kita boleh berpesan, carilah pelatih atau klub yang memiliki pelatih yang berlisensi, yang paham tentang karakter bermain.
1: Iya.
0: Berat badan, tinggi badan, kemudian mentalitas, dan daya tahan. Tentu satu sisi kita agak sulit memang kalau berbicara masalah pendanaan.
1: Mm-mm.
0: Tetapi mari kita awali dengan kebersamaan sehingga muncul pemain-pemain yang dapat diandalkan di usia muda.
1: Mm-hmm.
0: Sehingga merajai di tingkat kelompok usianya. Mm-hmm. Sehingga dapat diandalkan di tingkat provinsi nantinya.
1: Iya. Oke. Pak Badi, terima kasih banyak Pak atas waktunya dan diskusi yang menarik untuk sore hari ini Pak.
0: Ya, terima kasih kembali. Mm.
1: Ya, baik pendengar, demikian program Deep Talk dengan tema Piala Dunia di Mata Para Tokoh pendengar ya. Dan saya Nur Hayati pamit undur diri, tetap bersama Pro1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik pendengar, demikian telah kita ikuti ya, telah kita dengarkan bersama program Deep Talk dengan tema Piala Dunia di mata para tokoh. Dan kita juga telah berdiskusi dengan Bapak Pak Mahdi ya, selaku pemerhati olahraga, selaku pemerhati olahraga pendengar. Ya baik pendengar, saat ini pukul 16:38 waktu Indonesia Barat pendengar, kan kami hadirkan lagu-lagu, masih dengan lagu pop Indonesia pendengar ya di sore hari ini, hingga nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat untuk kita bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti Lintas 17.

0: ini, kata Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha tentang Piala Dunia 2026.
1: Suka sekali, nobar, seru.
0: Piala Dunia paling berkesan?
1: Piala Dunia tahun 2022, kebetulan waktu itu umrah transit ke Qatar, jadi melihat persiapan mereka cukup luar biasa. Dan ternyata Piala Dunia tahun 2022 dimenangkan oleh Argentina, di mana di dalamnya ada Lionel Messi yang sangat lincah dengan kakinya.
0: Siapa pemain favorit Mbak Wamin?
1: Lionel Messi, karena dia kayaknya lincah sekali, kayak kancil gitu.
0: Negara favorit?
1: Sebenarnya Indonesia, tapi karena tidak masuk Piala Dunia, ya kita cinta Korsel lah ya. Yang ganteng-ganteng meskipun berkeringat tetap ganteng.
0: Jagoan di Piala Dunia 2026?
1: Sebagai orang Asia, karena waktu kecil saya suka nonton Tsubasa, saya jago Jepang. Mungkin ilmu-ilmunya Tsubasa nanti bisa dipraktekkan di sana.

Pendengar, ada yang berbeda di Piala Dunia FIFA 2026 kali ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebanyak 48 negara akan bertanding. Lebih banyak tim, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak harapan. Setiap negara datang membawa mimpi, dari tim besar yang sudah langganan juara, hingga negara kecil yang baru pertama kali mencicipi panggung dunia. Ini bukan hanya soal menang atau kalah, ini tentang keberanian untuk bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Siapa tahu, dari 48 itu akan lahir kisah kejutan yang menginspirasi dunia. Karena dalam sepak bola, seperti dalam hidup, kesempatan selalu terbuka bagi mereka yang berani mencoba.

Pertamina tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung. Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar. Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara.

0: Ya baik pendengar, pada pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti akan kita ikuti Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, loan sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekolah Nusantara 17 Banda Aceh, Lusmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Sikil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita penjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini, Senin 18 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, pemerintah meluncurkan secara serentak Gerakan Nasional Migran Aman. Program ini untuk menekan praktik pemberangkatan ilegal pekerja migran Indonesia dari Aceh. Berikutnya, harga komoditas di pasar Induk Lambaru naik. Pedagang mulai rasakan dampak pelemahan rupiah dan jelang megang Idul Adha. Siaran berita penjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Arandiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutera FM PD, Radio Cepala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Pemerintah meluncurkan secara serentak Gerakan Nasional Migran Aman. Program ini untuk menekan praktik pemberangkatan ilegal pekerja migran Indonesia dari Aceh. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
1: Pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Migran Aman di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh di Kantor Gubernur Aceh pagi tadi. Kegiatan tersebut digelar secara serentak secara nasional yang diluncurkan langsung oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin melalui virtual Zoom. Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh Akmil Hussein mengingatkan masyarakat Aceh agar lebih waspada terhadap tawaran kerja ke luar negeri yang tidak prosedural. Ia mengatakan BP3MI Aceh turut menggandeng Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk memperkuat edukasi dan sosialisasi hingga ke desa-desa.
2: Kami bersama dengan BP3MI Aceh saat ini juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi pekerja migran yang dari Aceh ini agar tidak mudah mendengar bujuk rayu nyata-nyata itu adalah menyesatkan, tetapi harus yang prosedural, jangan yang non-prosedural.
1: Kepala BP3MI Aceh, Siti Rolijah mengatakan Gerakan Nasional Migran Aman menjadi momentum bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa bekerja ke luar negeri harus melalui jalur resmi dan aman. Menurutnya, pekerja migran asal Aceh hingga kini masih didominasi keberangkatan non-prosedural atau ilegal. Berdasarkan data BP3MI Aceh, jumlah pekerja migran non-prosedural dari Aceh dapat mencapai sekitar 300 ribu orang per tahun.
3: Untuk potret pekerja migran Indonesia asal Aceh masih mendominasi, memang mereka berangkat secara non-prosedural atau ilegal. Nah ini totalnya kalau dari rata-rata yang lebih itu satu tahun itu berkisar bisa sampai berdasarkan data ya, itu sekitar 300 ribu ya, 300 ribu rata-rata. Jadi cukup banyak jika kita bandingkan dengan angka penempatan yang tercatat di dalam sistem pemerintah, itu jauh di bawahnya.
1: Adapun negara tujuan pekerja migran asal Aceh masih didominasi dari Malaysia, disusul Brunei Darussalam, Jepang, Jerman, dan kawasan Timur Tengah. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Jelang megang Idul Adha dan dampak pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga beberapa komoditas di pasar Induk Lambaru sudah mulai dirasakan oleh pembeli. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
4: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
5: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu, emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya itu sedikit melebihi harga normal.
4: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
6: Mie yang dulu 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160-170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fluid itu dari 34 sekarang udah 64.
4: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
7: Semoga bahan-bahan di pasarnya lebih kayak biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa lah kita belanja ini apa, cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah habis ya, habis lebih.
4: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelayanan bagi jamaah calon haji atau JCH Embarkasi Aceh, terutama fasilitas asrama, dipastikan lebih baik dari tahun sebelumnya. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
8: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Aceh terus berupaya memberi pelayanan terbaik kepada jamaah calon haji JCH, mulai dari kelompok terbang kloter 1 hingga 14 yang merupakan kloter terakhir. Kepala Bidang Akomodasi PPIH Embarkasi Aceh Irsyadi menjelaskan, mulai tahun ini, jamaah khususnya perempuan sudah dapat memanfaatkan gedung baru yang didanai oleh Surat Berharga Syariah Negara SBSN 2025 dengan kapasitas setara penginapan bintang 3. Menurutnya pada setiap gedung yang menjadi tempat istirahat jamaah selama berada di asrama haji sudah dilengkapi dengan ruang makan.
9: Di mana tahun ini kita menambah satu gedung baru SBSN 2025 dengan kapasitas 200 jamaah. Kita utamakan kepada jamaah perempuan agar terpusat di satu gedung karena jamaah perempuan lebih dominan di tahun ini.
8: Mobilitas jamaah terutama untuk lanjut usia, lansia, dan perempuan juga semakin mudah dengan tersedianya buggy car. Adapun layanan pemberangkatan jamaah mulai dari masuk asrama haji hingga menuju tanah suci sudah dilaksanakan sejak 5 Mei kloter perdana hingga 20 Mei untuk kloter terakhir. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman, meminta pemerintah Aceh mencabut peraturan Gubernur Aceh nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh atau JKA. Selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar.
10: Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau sering disapa dengan Haji Uma, meminta pemerintah Aceh mencabut peraturan Gubernur Aceh nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh. Permintaan tersebut disampaikan menyusul munculnya persoalan desil yang diduga dipicu ketidakakuratan data kepesertaan masyarakat Aceh. Haji Sudirman menilai pemerintah Aceh harus segera mengambil langkah cepat agar masyarakat tidak dirugikan dalam mendapatkan layanan pelayanan kesehatan. Selain mencabut pergub lama, pemerintah Aceh juga diminta segera membentuk pergub baru sebagai pengganti agar tidak terjadi kekosongan regulasi dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan Aceh.
11: Jalan keluarnya apa yang kita tawarkan kepada pemerintah? Jalan keluarnya itu dengan mencabut pergub nomor 2 tahun 2026. Dicabut pergub itu lalu membentuk pergub baru.
10: Ia menegaskan program JKA menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sehingga harus tetap berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan keresahan publik. Haji Umar juga meminta pemerintah terbuka kepada masyarakat terkait persoalan data yang menjadi penyebab munculnya berbagai kendala pelayanan kesehatan. Ia berharap pemerintah Aceh bersama pihak terkait segera melakukan pembenahan sistem data dan pelayanan sehingga masyarakat tetap memperoleh hak layanan kesehatan secara maksimal. Maimun Akbar laporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Malabo. Warga Kecamatan Betong Ateuh, Bangkalang, Kabupaten Nagan Raya mengeluhkan kondisi jalan berlumpur yang hingga kini masih menjadi hambatan utama aktivitas masyarakat pasca bencana yang melanda wilayah tersebut pada 26 November 2025 lalu. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
12: Warga Kecamatan Betong Ateuh Bangkalang, Kabupaten Nagan Raya mengeluhkan kondisi jalan berlumpur yang hingga kini masih menjadi hambatan utama aktivitas masyarakat pasca bencana yang melanda wilayah tersebut pada 26 November 2025 yang lalu. Jalan rusak yang belum tertangani dinilai mengganggu mobilitas warga, terutama akses pendidikan bagi anak-anak sekolah di kawasan pedalaman tersebut. Keluhan itu disampaikan warga saat menjemput anak pulang sekolah. Masyarakat mengaku setiap hari harus melewati jalan berlumpur untuk mengantar dan menjemput anak sekolah sehingga aktivitas menjadi sangat sulit, khususnya ketika hujan turun.
13: Kami dari para orang tua murid yang tinggal di Desa Kuda Tengah di Dusun Padangareung sangat prihatin dengan kondisi jalan tersebut. Karena mengingat kondisi saat ini lagi hujan, karena untuk anak-anak ini susah melewati jalan ini. Bahkan sering terjadi hampir mau kecelakaan. Karena yang sangat perlu kami himbaukan hari ini, supaya jalan ini cepat ditangani. Karena bus sekolah tidak bisa masuk kemari. Karena anak ini sampai 500 meter perjalanan dari rumah menuju ke aspal. Itu sangat memprihatinkan, apalagi di semak-semak dan hutan. Itu ada kendala di babi-babi liar. Maka kami tiap hari selalu menjemput atau mengantar. Karena ini kan sekarang pun kami berharap kepada pemerintah, baik pemerintah kabupaten ataupun pemerintah Aceh atau dinas terkait untuk segera menangani jalan ini. Kami bukan minta aspal untuk sementara, adalah untuk syarat kerikir aja dulu. Karena mengingat ini kan kondisinya becek, apalagi musim hujan, ini sangat memperhatikan.
12: Selama hampir 5 bulan terakhir, warga terpaksa bertahan dengan kondisi jalan yang rusak dan licin. Selain menghambat kegiatan pendidikan, kerusakan jalan juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat karena kendaraan sulit melintas dengan aman. Warga menilai perbaikan akses jalan menjadi kebutuhan mendesak dalam proses pemulihan pasca bencana di Betong Ateuh Bangkalang. Infrastruktur jalan yang memadai dinilai sangat penting untuk mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, terutama bagi anak-anak yang harus berangkat ke sekolah setiap hari. Masyarakat berharap pemerintah segera turun tangan melakukan penanganan darurat terhadap kondisi jalan tersebut. Jika perbaikan permanen belum dapat dilakukan dalam waktu dekat, warga meminta adanya pengerasan jalan menggunakan material sirtu atau serak agar akses transportasi dapat kembali normal. Reporter RRI Malabo Irham Syah melaporkan.
0: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyampaikan jika dana otonomi khusus Aceh kembali tahun depan, pihaknya akan meminta pendanaan multi-year untuk penyelesaian pembangunan rumah sakit regional Malabo. Hal itu disampaikan di sela-sela mendampingi Wali Nagro Paduka Yang Mulia Malik Mahmud Al-Haitar saat melakukan kunjungan kerja ke gedung Rumah Sakit Regional Malabo Minggu siang. Selengkapnya dilaporkan Tama Molizar.
14: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyampaikan jika dana otonomi khusus Aceh kembali tahun depan, pihaknya akan meminta pendanaan multi-years untuk menyelesaikan pembangunan rumah sakit regional Melabo. Hal tersebut disampaikan di sela-sela mendampingi Wali Nanggro Paduka Yang Mulia Malik Mahmud Al-Haitar saat melakukan kunjungan kerja ke gedung rumah sakit regional tersebut Minggu siang. Tarmizi mengatakan bahwa tahun ini tim anggaran pemerintah Aceh sedang melakukan pembahasan anggaran. Ia berharap Aceh Barat masih memiliki peluang untuk mendapatkan dana tersebut. Tarmizi berharap Aceh Barat dapat memperoleh minimal 50 miliar rupiah sehingga tidak kosong untuk pembangunan rumah sakit regional tersebut. Tarmizi juga mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan kepada pihak Wali Nanggro dan DPRA serta tim TAPA terkait permintaan pendanaan multi-years terhadap keberlanjutan pembangunan rumah sakit tersebut pada tahun depan.
15: Kemudian di tahun depan, seperti yang saya sampaikan ke Wali, dan juga ke teman-teman DPR dan tim TAPA, kalau OSU sudah kembali, kita minta multi-years nanti. Multi-years minimal 150 miliar, sehingga pada akhir 2028 ini bisa dilaunching.
14: Tarmizi mengatakan bahwa hingga saat ini rumah sakit regional Melabuh masih membutuhkan dana sekitar 200 miliar rupiah untuk dapat mengoperasikan sejumlah fasilitas utama, seperti unit gawat darurat, ruang rawat inap, dan sejumlah layanan poliklinik. Ia mengatakan bahwa dengan beroperasinya rumah sakit regional Melabuh tersebut dapat membantu masyarakat di 3 kabupaten, yakni Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Barat Daya. Lebih lanjut, Tarmizi juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wali Nanggro atas kunjungan kerja yang dilakukan ke Aceh Barat. Tarmizi mengatakan bahwa tidak hanya mengunjungi gedung rumah sakit regional, Wali Nanggro juga menyampaikan sejumlah masukan terkait peningkatan ekonomi, tata kota, dan pemberdayaan UMKM di Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanogayo. Saudara Bupati Semelu Muhammad Nasrun Mikaris secara resmi membuka Prapekan Olahraga Aceh atau Prapora Cabang Olahraga Pencak Silat Wilayah di Lapangan Futsal Double Cut Sport Desa Air Dingin Kecamatan Semelu Timur Minggu malam. Selengkapnya kembali dilaporkan Irham Syah.
16: Bupati Semelu Muhammad Nasrun Mikaris secara resmi membuka Pra Pekan Olahraga Aceh atau Prapora Cabang Olahraga Pencak Silat Wilayah kedua di Lapangan Futsal Double Cut Sport Desa Air Dingin Kecamatan Semelu Timur Minggu malam. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa pencak silat merupakan warisan budaya leluhur yang harus terus dijaga dan dilestarikan. Ia juga mengaku bangga melihat semangat para atlet yang mengikuti kejuaraan tersebut. Pemerintah Kabupaten Semelu, kata Bupati, mendukung penuh pembinaan atlet-atlet muda agar mampu meraih prestasi dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas dan persaudaraan antar peserta. Selain itu, Bupati juga mengajak seluruh atlet dan ofisial untuk menjaga kekompakan serta mempererat silaturahmi dalam keluarga besar pencak silat Aceh. Ia berharap ajang Prapora tersebut dapat melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing hingga tingkat nasional, termasuk pada PON 2028 di NTB dan NTT. Sementara itu, Sekretaris Ikatan Pencak Silat Indonesia, Mas Juar, menyebutkan pencak silat sebagai warisan budaya bangsa yang patut dibanggakan masyarakat Indonesia. Menurutnya, melalui ajang Prapora ini diharapkan lahir atlet-atlet terbaik yang dapat mengharumkan nama Aceh, khususnya Kabupaten Semelu. Pembukaan Prapora Cabang Olahraga Pencak Silat Wilayah kedua ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Semelu, disaksikan para atlet, ofisial, serta tamu undangan yang hadir. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanogayo.

0: Bupati Aceh Tenggara menghadiri peresmian operasional seribuan koperasi Desa Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
1: Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhri menghadiri peresmian operasional 1061 Koperasi Desa Merah Putih oleh Presiden Prabowo melalui Zoom Meeting yang dipusatkan di Desa Tanah Merah, Kecamatan Badar kemarin. Bupati menyampaikan bahwa peresmian KD KMP di Aceh Tenggara menjadi langkah strategis dalam mendorong Kementerian Ekonomi Desa. Ia menjelaskan bahwa koperasi ini diharapkan mampu memperkuat perekonomian masyarakat di setiap desa. Bupati menyampaikan bahwa saat ini ada 62 KD KMP sedang dalam proses dan 16 telah selesai, menjadikan Aceh Tenggara salah satu daerah paling siap di Aceh. Program ini juga terintegrasi dengan MBG untuk mendukung penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
2: Tadi Bapak Presiden sudah meresmikan koperasi Desa Merah Putih yang kalau kami tidak salah 1061 unit. Kita juga mengikuti tadi dari Kabupaten Aceh Tenggara. Hari ini juga sekaligus diresmikan koperasi Desa Merah Putih di Desa Tanah Merah. Kita berharap koperasi ini bisa menjadi soko guru.
1: Sementara itu, Komandan Kodim 0108 Aceh Tenggara, Arya Murdiantoro menyampaikan bahwa TNI memiliki peran penting dalam menjembatani pelaksanaan program pemerintah hingga ke tingkat desa. TNI katanya juga memastikan setiap kendala di lapangan dapat diatasi serta pelaksanaan program dapat berjalan sesuai target. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
0: Melalui ajang Piala Dunia 2026 yang akan digelar bulan depan, Ketua ASKA PSSI Aceh Tengah berharap jiwa sportivitas yang ditunjukkan para pemain dunia juga dapat diterapkan oleh persepak bola setempat. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
3: Pesta olahraga sepak bola terbesar atau Piala Dunia akan segera berlangsung di tiga negara, di mana ajang ini akan diikuti oleh 48 tim terbaik dari seluruh konfederasi. Ketua ASKA PSSI Aceh Tengah Edwin Saputra mengatakan kehadiran ajang tersebut sudah sangat ditunggu oleh penggemar sepak bola dari seluruh dunia, tidak terkecuali di daerah berhawa sejuk ini. Disebutkan melalui turnamen yang digelar selama satu bulan lebih, masyarakat dapat menyaksikan aksi-aksi terbaik dari pemain dunia dengan harapan juga dapat memberi motivasi bagi pesepak bola setempat. Salah satu yang patut dicontoh nantinya, sebut Edwin, bagaimana para pemain yang punya skill atau kemampuan di atas rata-rata juga dapat bermain dengan penuh sportivitas tinggi untuk memburu setiap kemenangan.
4: Itu berpositif baik juga. Karena disitulah kita melihat ya pemain-pemain dunia ya kan Nur ya. Pemain dunia dan harapan kita di sini kepada generasi ya betul-betul lah. Ya inilah pemain bola sesungguhnya. Tidak ada yang berantem di situ kan Nur ya. Dan harapan saya ke depannya pemain kita juga itulah salah satu contoh. Betul-betul lah. Menikmati dan mencontoh.

0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lusmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Semarak Arasudi Festival Islamik kembali menggema di Kota Sabang. Kegiatan tahunan yang digelar SDIT Insan Arasudi itu menjadi ruang pembinaan generasi penerus. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
1: Semarak Arasudi Festival Islamik AFI kembali menggema di Kota Sabang. Kegiatan tahunan yang digelar SDIT Insan Arasudi itu menjadi ruang pembinaan generasi muda melalui berbagai perlombaan bernuansa Islami. Kegiatan dimaksud diikuti peserta dari tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar hingga Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ. Kepala SDIT Insan Arasudi Kota Sabang Ramadia kepada RRI mengatakan, AFI tahun ini mendapat antusias tinggi dari lembaga pendidikan di Kota Sabang. Sedikitnya 12 TK ambil bagian dalam lomba mewarnai yang menjadi salah satu agenda utama festival tersebut.
2: Alhamdulillah untuk tahun ini ada 12 TK yang mendaftarkan diri untuk mengikuti ajang lomba ini. Dan di tempat yang lain, untuk panggung-panggung yang lain, ada lomba salat subuh, ada lomba cerdas cermat agama, dan lain-lainnya.
1: Tidak hanya lomba mewarnai, panitia juga menggelar berbagai perlombaan lain di panggung terpisah seperti lomba praktik salat, cerdas cermat agama, hingga kompetisi islami lainnya. Suasana festival berlangsung meriah dengan dukungan guru, orang tua, dan peserta yang memadati area kegiatan sejak pagi. Pemerintah Kota Sabang menyebut baik pelaksanaan Arasudi Festival Islamik yang digelar sebagai ajang pembinaan karakter dan pengembangan bakat anak usia dini. Wali Kota Sabang melalui Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persendian Kota Sabang Agus Halim mengatakan, festival tersebut bukan hanya sekedar perlombaan, melainkan sarana pendidikan karakter bagi anak-anak. Menurutnya kegiatan seperti ini penting untuk membentuk mental dan sikap positif generasi muda sejak dini.

0: sekolah ini memang Islam terpadu, nuansanya semuanya Islam.
1: Selain itu, ia juga menilai sekolah yang menyelenggarakan kegiatan tersebut memiliki nuansa pendidikan Islami terpadu yang baik. Hal itu dinilai mampu memberikan lingkungan positif bagi anak-anak dalam belajar sekaligus membangun nilai-nilai keagamaan dan sosial. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
2: Dengan berakhir laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar Korea 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Ya baik pendengar, demikian telah kita ikuti Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh, dan semoga informasi yang disajikan tadi dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan informasi kita semua pendengar. Ya pendengar, selanjutnya di Takengon sore ini pendengar Harmoni Senja di RRI akan kami hadirkan lagu-lagu daerah, khususnya lagu daerah Gayo di ruang dengan Anda. Dan pendengar, informasi juga masih akan kami hadirkan, jadi tetaplah bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, tahukah Anda, bola resmi Piala Dunia FIFA 2026 diberi nama Trionda. Nama ini berasal dari kata tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Sebuah simbol dari tiga negara tuan rumah, sekaligus gelombang semangat yang menyebar ke seluruh dunia. Diproduksi oleh Adidas, Trionda bukan sekedar bola, tapi saksi dari jutaan harapan. Setiap sentuhan kaki, setiap gol yang tercipta adalah cerita yang akan dikenang sepanjang masa. Dan mungkin di suatu tempat ada anak kecil yang sedang menendang bola di lapangan sederhana sambil bermimpi suatu hari bisa bermain di panggung dunia. Karena semua mimpi besar selalu dimulai dari langkah kecil.
2: Saya mudarif SPDI MPD dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah Meriah. Jadi pengalaman kita nonton sebelumnya, memang kita menyaksikan langsung rata-rata kita di warung ya, atau di kafe yang mempunyai siaran langsung.

audio. Syarat RI mungkin bahkan kita bisa mendengarkan pertandingan secara langsung melalui audio. Mungkin ini sangat hebat sekali RI. Kalau tahun ini 2006 Piala Dunia agak senakan di Meksiko ya. Jadi kami mungkin barangkali luar rumah bisa diandalkan selain Brazil. Barangkali ini mungkin dua klub yang saya andalkan untuk saat ini ke depan.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh, serah.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Ya, baik pendengar, kami hadirkan satu informasi terkait Badan Bank Tanah targetkan kelola 70.000 hektar lahan pada 2026.

0: Ya, Badan Bank Tanah atau BBT menargetkan total hak pengelolaan lahan atau HPL mencapai 70.257,41 hektar pada 2026. Hingga 30 April 2026, realisasi pengelolaan lahan tercatat sebesar 35.011,75 hektar. Angka tersebut sekitar 49,84% dari target pengelolaan lahan tahun ini. Badan Bank Tanah menyebut pertumbuhan pengelolaan lahan terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Ia menjelaskan, BBT menargetkan penambahan pengelolaan lahan sekitar 35.451 hektar. Dengan tambahan tersebut, total pengelolaan lahan ditargetkan mencapai lebih dari 70.000 hektar pada akhir 2026. Ia juga menambahkan pengelolaan lahan diarahkan untuk mendukung berbagai program pembangunan nasional, termasuk reforma agraria, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Data Badan Bank Tanah menunjukkan luasan HPL terus meningkat sejak 2022. Pada tahun tersebut, total luasan HPL tercatat sebesar 10.960,48 hektar. Kemudian pada 2023, luas HPL meningkat menjadi 18.479,39 hektar. Angka itu kembali naik menjadi 33.155,59 hektar pada 2024. Sementara pada 2025, total luasan HPL mencapai 34.806,41 hektar. Hingga April 2026, luas pengelolaan lahan kembali bertambah menjadi 35.011,75 hektar. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id, dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.
1: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, di antaranya menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya baik pendengar, untuk saat ini pukul 18 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti cek fakta. Ya edisi sore ini pendengar ya, Senin 18 Mei 2026 terkait modus penipuan pendaftaran nikah via daring, Kemenak minta masyarakat waspada. Ya, liputan 6.com, Kemenak meminta masyarakat mewaspadai penipuan yang mencatut nama KUA untuk pendaftaran nikah secara daring. Mereka juga meminta masyarakat melapor jika menemukan penipuan tersebut. Belakangan ini Kementerian Agama menerima laporan terkait pihak tidak bertanggung jawab yang menggunakan identitas KUA Humas 032. Untuk menghubungi calon pengantin, pelaku mencantumkan logo Kemenak, tautan layanan sistem informasi manajemen nikah atau SIMKAH, serta informasi pendaftaran nikah agar terlihat meyakinkan. Mereka juga menggunakan identitas palsu, logo resmi Kementerian Agama, hingga meminta pembayaran melalui kris tidak resmi. Kasus penipuan tersebut dilaporkan di beberapa daerah seperti Jawa Tengah dan Banten. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah dilansir dari laman resmi Kemenak mengatakan seluruh layanan pendaftaran nikah harus dipastikan melalui kanal resmi Kementerian Agama. Masyarakat jangan mudah percaya terhadap pihak yang menghubungi secara pribadi lalu meminta pembayaran tertentu di luar prosedur resmi. Zayadi menjelaskan seluruh administrasi nikah resmi dilakukan melalui SIMKAH dan aplikasi Pusaka Super Apps Kemenak. Ia juga menambahkan pembayaran resmi PNBP nikah hanya dilakukan melalui kanal perbankan dan pembayaran digital resmi yang bekerja sama dengan pemerintah. Karena itu, masyarakat harus memastikan setiap transaksi menggunakan kode billing resmi dari sistem Kementerian Agama. Di sisi lain, masyarakat diminta segera melaporkan apabila menemukan dugaan penyalahgunaan identitas KUA, pencatutan logo Kemenak maupun pungutan tidak sah yang mengatasnamakan layanan keamanan. Ya, baik pendengar, kewaspadaan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga integritas pelayanan publik sekaligus memperkuat literasi digital di era layanan keagamaan berbasis elektronik.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen murum-murum, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita beweni, pengenan ranya surake, gole, RRI, Radio Piala Dunia.
1: Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah Timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Ya pendengar, saat lagi kita akan memasuki waktu maghrib pendengar ya, dan saat lagi juga kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rohmah Takengon untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib. Ya pendengar, kami hadirkan lagu religi di ruang dengar Anda sebelum kita bergabung bersama Masjid Agung Rohmah Takengon.
1: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya, dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
2: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
1: Ia kemudian mendekap ibunya.

0: Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-teman.
1: Ya baik, pendengar, 54 menit telah berlalu dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya kita cukupkan kebersamaan kita di malam hari ini, pendengar ya. Dan saat lagi akan ada rekan Ana yang melanjutkan siaran di... ya baik, pendengar, pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti akan kami hadirkan bahwa kalau berita sentral bersama Pro 3 RRI. Saya Nur Hayati pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat. Begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya.

0: Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam.
0: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Dengar inilah warta berita selengkapnya Senin 18 2026 bersama saya Lukmantara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
2: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
3: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Irjen Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
2: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih detail.
3: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
4: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat. Karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak. Jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
3: Robin mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Terpro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
5: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian.
6: Beras Banjar, ya beras hanya naik dulu, guys. Solarnya naik loh. Nah, itu harus biasa di beras tuh. Jadi itu masih harga beras itu naik juga. Kalau dalam kitaran itu paling 1.000, 500 ribu. Kalau harga bakar itu lumayan naik, sampai misalnya 10.000, 20.000.
5: Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha harga jual barang dagangannya.
7: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini. Oh, kebutuhan juga ikut naik dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
5: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga sembako di Teluk Lambaro mengalami kenaikan, sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
8: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
9: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normal.
8: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
10: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fruit itu dari 34 sekarang udah 64.
8: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
11: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih kayak biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa kan belanja ini apa cukup lah. Kan sekarang 200 tiknya udah habis ya?
8: Habis. Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
12: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara, komoditas seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
13: Seperti apa Pak sekarang Pak?
14: Ya sekarang menurun banyak. Oh, yo. Paling ini saya jualannya jam 11 sudah pulang. Oh. Dulu kan jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan 11, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 24.000.
13: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
14: Satu bulan ini.
13: Sembako lainnya, berapa Pak harganya Pak?
14: Itu aja stabil, itu aja. Tidak ada yang naik.
12: Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
13: Harga belakangan naik gitu. Untuk
15: naik, iya naik.
13: Biasanya beli apa sih Bu kalau ke pasar Bu?
15: Ya?
13: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
15: Ya, saya itu enggak begitu terasa banget itu.
12: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, harapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
16: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
12: Sementara itu kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulya Nabire.
16: Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulia Nabire mengatakan harga cabai, tomat, juga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
17: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual sekarang jadi 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
16: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari hasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami oleh informasi haji dari Mekah Arab Saudi, skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
19: Ya, hari ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dengar musib dini Buya Gus Rijal Gajahan mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari muslim ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanazul yang terus digodok teknis pelaksananya. Gus Rijal mengatakan ada hukum asal mabiti Musdalifah adalah kewajiban, namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para bapak dalam sejumlah literatur bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Gus Rijal.
20: Tetapi juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
19: Dan karena itu pendengar, Gus Rijal menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPIH Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci, Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
21: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa. Dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10 lebih 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji Barat Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia JIA 930. Lalu pukul 19 lebih 10 waktu Indonesia Barat baru saja yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan malam nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan EIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih Priyakartika Perdana, mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
1: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari Embarkasi Pondok Gede, Embarkasi Bekasi, dan Embarkasi Cipondoh. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini,
21: diketahui jumlah jemaah yang diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Pada jemaah calon haji yang diterbangkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya pantauan terkini informasi haji di Embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunaidi. Ahmad.
2: Ya, pendengar, sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini, yang mana kloter 16 ini sendiri telah berangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemenak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
22: Saya berpesan kepada yang akan berangkat pada sore hari ini, pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga kesehatan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan ketika di sana, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
2: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Penyebaran antivirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran antivirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala

0: tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
1: Nesta's the defender. He wasn't at all comfortable. Salas. Interception from Maldini.
0: Berikutnya.

dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998. Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_program3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Baru saja selesai Anda mendengarkan rangkaian Warta Berita Sentral pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, selamat malam kami ucapkan untuk malam hari ini. Dan rangkaian lagu juga informasi dirangkaikan kemudian. Pendengar RRI Takengon dimana saja Anda berada, untuk malam hari ini kita coba tersambung ke Masjid Agung Ruhama Takengon untuk Tahsin Blangi menjelang kumandang azan Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat malam. Kita coba untuk mengikuti tahsin Belangi dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Dan sambungan ke Masjid Agung Ruhama Takengon atau sebaliknya untuk malam hari ini belum begitu sempurna sekali. Kita coba lanjutkan kembali, pendengar RRI Takengon, untuk ya untuk tahsin Belangi.

RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat malam untuk malam hari ini. Nantinya untuk kumandang azan Isya dari Masjid Agung Ruhamah Takengon akan bisa kita lanjutkan atau kita terhubung ke Masjid Agung Ruhamah Takengon untuk mendengarkan kumandang azan Isya. Tahsin Blangi dari Masjid Agung Ruhamah Takengon, sepertinya kami akan coba menghubungi pihak masjid karena kualitas suara tidak begitu bagus untuk saat malam hari ini.

0: Sesungguhnya.
1: Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat malam. Untuk kita coba beberapa rangkaian sebelum dilanjutkan kembali, tersambung kembali ke Masjid Agung Ruhamat Takengon untuk mendengarkan Tahsin Blangi di malam hari ini. Selamat malam pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Kita dengarkan terlebih dahulu beberapa rangkaian ini untuk malam hari ini.
2: RRI Radio Piala Dunia. Wah, keren banget. Saya, Farvio Bencha, mengucapkan selamat untuk RRI yang jadi radio resmi Piala Dunia. Buat kamu semua, jangan sampai ketinggalan nih. Dengarin siaran langsung dan konten seru Piala Dunia hanya di RRI Radio

0: kami, SMA Negeri 1 Permata, mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026. Dari SMA Negeri 1 Permata, untuk Indonesia.
1: Selagi mengudara, tetap mengudara.

rangkaian lagu religi mewarnai suasana malam Anda yang tengah bersama anggota keluarga di waktu ini, di saat hujan mengguyur kota Takengon dan sekitarnya.

Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini, seperti yang tadi disampaikan, kita nantikan kumandang azan Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

Muslimin kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, selamat malam, selamat menjalankan ibadah sholat Isya untuk malam hari ini. RRI Takengon merangkaikan kembali rangkaian lagu dan juga informasi malam ini. Lintas informasi pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Anda dengarkan pula untuk waktu ini.

Tentara Nasional Indonesia membangun 53 jembatan yang rusak akibat bencana alam yang terjadi di Gayolues. Pembangunan jembatan tersebut dilakukan oleh personel Kodim 0113 Gayolues bersama dengan Batalion TP855 Raksaka Dharma. Kodim saat ini mendapat perintah untuk membangun 53 jembatan di wilayah Gayolues, 2 jembatan beton, 1 di sini, 1 di Tengkereng. Ini masih dalam proses pengerjaan. 51 jembatan lainnya adalah jembatan gantung. Begitu yang disampaikan Dandim 0113. Dan kami lanjutkan, Letnan Kolonel Armet Fran Desiavan Eka Saputra SH saat peresmian jembatan di Dusun Tuki, Desa Sangir, Kecamatan Dabun Gelang. Dan ditambahkannya lagi, jembatan gantung yang akan dibangun tersebut terbagi menjadi jembatan yang rehab dan jembatan yang dibangun dari awal. Pembangunan tersebut nantinya akan dilakukan di seluruh kecamatan yang ada di wilayah setempat. Pihaknya berusaha agar segera dan sesegera mungkin apa yang menjadi program pemerintah dapat segera dilaksanakan. Ini adalah salah satu wujud dari kepedulian pemerintah dalam membantu masyarakat, khususnya rehab rekod.

0: Pendengar RRI Takengon, kita mendengarkan mini drama radio mulai dari keripik membuat tetangga berisik. Itu yang akan kita dengarkan di kesempatan malam ini. Produksi RRI Cirebon.
1: Kenapa ku rame-rame nih umam bu om?
2: Iya sih. Acak nakon dikit. Mang, kenapa ku nih rame-rame ku?
3: Oh, bu om pengen curak je.
1: Oh, curak. Pantes ake bocah-bocah.
3: Ya, beli bocah, beli uang tuaan. Curak sih, sababai oleh meluan. Isun get pengen melu ngadeng ah.
2: Lalah, jadi pengen meluan ta. Yuk, uang curak ku pasti ana sebabe kan?
1: Iya ya, biasa konon. Sapa weru oleh rejeki, apa najar kan? Isun jadi pengen weru cak, alasannya bawa om curak.
2: Wis komaning, sekin kita melu ngadang dikit bayu. Lumayan namun oli, ngonyeblak nih mirah kah?
1: Lah, iya cocok. Yuk, lagi.

0: Aduh, Biang, pedesnya na'udzubillah.
1: Ya, bonggane, mau jaluk sing pedes sebelah kekin malah kepedesan,
0: Bli. Iwis, bagin lah, pedesnya nikmat. Masya Allah.
1: Yusari, gawe maning tak beli, ki, ese, ki.
0: Ya, wis, sok. Masih ake, ki, sebelah ke.
1: Ya, Yureni sekalian, tak?
2: Beli, ah, banyu putih baik. Isem dibiasa nginum banyu es. Napa ya, umumnya wong wadon loh. Seneng pisan makan pedes-pedes kayak kenen. Baso pedes, rujak pedes, seblak apa mana?
0: Mangan ari beli pedes, jare isun sih kurang nikmat. Mangan pedes ku ya, ibaratnya sebuah perjuangan. Priben cara yang ngentok nang panganan. Bagian keringetan gemrojos, ilat kayak kebakar. Ya kudu diperagat nang sampai tuntas.
2: Ari isun sih, mangan pedes loh. Tak anggap healing.
1: Healing? Maksudnya priben ya Yureni?
2: Ya sebeli-beli ya kak, lamun mangan pedes. Kelalen yang masalah bagian sedepatku.
0: Anak-anak baik.
3: Punten.
1: Nak Indah. Nambah balik tak?
2: Nak, seblak nak.
3: Iya mangga bu, mari.
0: Kuan anaknya bu om kang paling cilik tak?
1: Iya, kakangnya TKW. Beli balik-balik kunku. Mbu napa?
2: Are bocah kun, kerjanya ngendi sih?
1: Mbu, beli waru yuk. Nembe lulus tahun wingi kunku. Tapi sun lokaton lamun balik menggaweku. Kadang siang, kadang jam semene, kadang sore.
2: Tapi lagi kan ge. Sun pernah dalam baliknya lu bengi pisan. Terus pernah sekali waktu isun arep di pasar subuh-subuh papasan, deweke nembe pengen mangkat.
0: Ai, menggawe apa ku nih? Balik mangkatnya beli jelasku.
1: Tapi windaku hebat yuk. Wis duwe umah dewek ning perumahan yuk. Mangga bu om curahku.
2: Oh, jadi curahku selamatannya winda. Ai, bisaan ya. Wong wadon jaman sekian masih enom wis pada duwe umah. Hebat pisan, Ca.
0: Engko dikit. Isun jadi curiga, Ca.
1: Curiga. Maksudnya priben yuk.
0: Ya, anak lanang isun baik kang kerja dikitan. Wis oli rong tahun durung duwe umah je. Masa winda kang nembe lulus sekolah tahun wingi wis duwe. Singin dicoba.
2: Iya ya yuk, balik menggawe beli tentu. Lala, aja-aja nok winda.
1: Wis ah, gage dipangan sebelake ya yuk. Kau yang medok, blenak yuk. Yuk gage.
3: Win, Mi, Mimin apa Mi? Bukatanku wis turu Mi. Durung no. Mimi beli anak awak tah. Anak yang dirasa tah Mi.
4: Beli. Mimi alhamdulillah sehat cenok.
3: Nah, toli napa Mi durung turuku?
4: Nok, hari ini tempat menggaweku priben. Betah beli.
3: Ya betah Mi. Alhamdulillah.
4: Ya wis syukur hari betasi. Tapi Mimi harap takon kia, jawab kang jujur li.
3: Harap takon apa Mimiku sampai durung turu jam semene?
4: Nok winda beli macam-macam kan, ning tempat menggawe
3: Macam-macam pribe maksud teh. Mimi beli biasa emang kenen. Mimi oli omongan benak tah.
4: Pribennya nok. Mimi lo, khawatir pisan nok winda menggawe kang beli-beli. Asal aku ake omongan nok.
3: Astaghfirullahalazim. Nang apa Mimi sampai mikirnya mengkononku?
4: Ya beli nok. Mimi pengen mastiin nang baik. Anak windaku, anaknya Mimi beli macam-macam konon. Mangkat menggaweku ya bener, lur rezeki sing berkah konon beli sih nok.
3: Iya Mi, insyaallah pesen mama. Winda ceke. Menggawe kang halal ambil berkah rezekinya dunia akhirat. Mimi oli omongan tah.
4: Ya mau konon iku nok. Tapi wis lah, dia usah dibahas maning. Sing penting kin Mimi wis weruki. Anaknya Mimi beli macem-macem.
3: Engko dikit Mi, awite apa winda dadi omonganku?
4: Ya arane uang, anak bahaya lah sing ngomongku. Winda aku mangkat menggawa beli jelas konon. Tapi tiba-tiba bisa duwe umah.
3: La ilaha illallah, uangku pikirannya blesak pisan. Kudu dijelas nang tah lamun kerjaning pabrik sistemnya kerjaku sif-sifan.
4: Ya wis lah nok lah, sing penting kan ati Mimi wis lega li. Anaknya Mimi sing ayu dewek ya beli kayak kang dipikirin uang-uang. Sekian istirahat bayar nok, wis bengi.
3: Uang kan namun beli weru, Winda bakal mangkat menggawe nyambi gawa dagangan, Mi. DP rumah get dibantu Aang karo Mimi.
4: Ya wis nok, Mimi paham. Kan Mimi gen weru dewek. Tapi ya arane omongan uang kang beli-beli, kun kang gawe Mimi pikiran ku nok.
3: Wis Mi, aja dipikiri ya. Anaknya Mimi insya Allah bisa jaga diri. Uang pengen ngomong apa bae aja dirungu. Sekian Mimi istirahat.

0: Pesenannya wis kabeh ta, Nok?
1: Wis, Mi, kari dicek maning.
2: Alhamdulillah ya, Nok. Beli nyangka, gawe singkong meletus, awalnya iseng-iseng, malah bisa gue tambah-tambah ya.
1: Iya, Mi, alhamdulillah, batur pada cocok rasanya. Oh iya, Mi, rencana dina kieu anak Kang pengen marek ning umah nganteri sertifikat halal.
2: Ai, wis dadi ta, Nok?
1: Iya, Mi, alhamdulillah.
2: Jadi wis lengkap kabeh ya, Nok ya. Wis ana izin PIRT, sertifikat halal, lala cakren nemen kin syarane, Ca.
1: Iya, Mi, lamun nitip ning toko frozen kan jual singkong meletus jadi lebih pede.
2: Iya ya, Nok ya. Aduh, bismillah, moga-moga ana dalane. Mimi cuma bisa dukung bari dedonga ya, Nok ya.
1: Kesuwun ya, Mi. Ya wis, Winda siap-siap dikit, dalat mani arepan mangkat.
3: Dadi kin enake mendi ki?
4: Ya embu, keder besti. Isun lagi beli bisa mikir.
3: Napa sih Ray lu? Biasa ae wis weruh pengen jajan apa?
4: Ya wis lah apa bae lah, kang penting pedes.
3: Ya wis aja keder-keder seblak bae ta.
4: Ya wis yo.
5: Waduh, pengen pada nyeblak ta ceritae.
3: Pak RT. Iya ki Pak, pengen jajan seblak. Arep mendi Pak RT?
5: Ya, iki ana perlu delat ning boom.
4: Di, kenapa je Pak?
3: Kayaknya penting pisan ya Pak, sampai di paraniku.
5: Hari sun sih, hanya menjalankan tugas. Mari ayo Sari, Yayu Reni.
4: Iya, Pak RT, mangga.
3: Mangga Pak RT. Yayu Sari, ngintili Pak RT dikit bayu. Isun penasaran, kenapa sih sampai Bu Om dijujuk konon nih Pak RT?
4: Aja-aja.
3: Tolie, dorong apa-apa wis curiga. Tapi kudu diselidiki sih.
4: Ya wis, gas.
3: Sabar yuk Sari, kudu atur jarak dikit, ambil beli keburuan Pak RT lah.
4: Ya wis.
5: Jadi mengkonon, Bu Om.
2: Iya, kesubun pisan ya Pak RT.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Nah, iku Nok Winda wis balik Pak RT.
1: Pak RT, priben Pak, anak kabar baik tah?
2: Iya Win, ikili Pak RT nembe cerita nih Mimi. Winda wis bisa gabung ning koperasi Desa Merah Putih. Keren kan Nok?
1: Iya tah Pak RT.
5: Iya Nok, kula dapat info koperasi Desa Merah Putih Tengah Tani wis ana freezer mangga, singkong, meletus frozen, produk Nok Winda bisa disiap nang.
1: Alhamdulillah, kesuwun ya Pak RT.
5: Selain singkong meletus frozen, ana produk apa maning Nok?
1: Produk keripik singkong, keripik sukun, maning wedang jahe Pak.
5: Kemasannya diperhatiin nang ya Nok, ambil aja gelis, melempem keripiknya.
1: Insya Allah Pak RT. Winda wis pesen sealer, dadi insya Allah aman.
5: Nah, iya bener mengkonon. Dadi Nok Winda, duwe dagangan mengkenen wis weta.
1: Rintis sejak masih sekolah, Pak. Awite gegawean jajanan viral. Toli coba gawe keripik-keripik dikit. Toli gawe singkong meletus. Karena seringnya beda shift karo kang pesen, dadi digawe versi frozen, Pak RT.
5: Ya, wis syukur, Nok. Dadi jalan rezeki. Tambahan ya Nok, sekin wis anak koperasi Desa Merah Putih Tengah Tani, mangga dimanfaataken. Harapane isun bakal anak tangga kang pengen weru, pengen belajar Nok Winda bisa bagi ilmu karo kang sejen yo.
1: Iya Pak, insya Allah Winda siap kapan bae. Siapa bae kang pengen belajar?
5: Duwe dagangan mengkenen, kerjaning pabriknya priben Nok?
1: Hari ini pabrik, untungnya kan kerja shift Pak RT. Jadi lamun di rumah bisa gegawean. Nah, lamun mangkat, sekalian gawa pesenan batur-batur.
5: Bisa anok bagi waktu we. Kang penting Nok Winda, ajak lalen istirahat deh. Tenaga diatur.
2: Ku Nok, rongok nang yo.
1: Iya Mi.
3: Walah Yusari, ternyata Nok Winda nyambi dagangan kediku. Pantes bae masih enom bisa duwe umah.
4: Aduh, apa isu nuni? Kok dikit ya? Halo?
6: Halo Mi, Mi tolongin kita Mi. Aduh Mi, kipripen Mi, motor isunya lu ditarik leasing Mi. Duit kita lu entuk nang jodoh. Pripen Mi, tolong isun Mi.
4: Sira lu, jarang ngupai kabar. kabar sekalian nelpon gawe wong tua jantungan. Sira di sekolah nang ambil pinter. Wis kerjaku bersyukur. Kerja kang bener aja malas karat kadal. Nabung setitik-titik ngomasa depan udah malah dulanan judol. Bocah wis

Saudara pendengar, demikian kita mendengarkan mini drama yang diberi judul Mulai dari Keripik Membuat Tetangga Berisik RRI Cirebon untuk malam hari ini.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his 4th.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia,

bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah. And he can do this.

Kali untuk saat malam hari ini menemani Anda beristirahat dengan mengantarkan untan lagu yang masih hadir. Mudah-mudahan bisa menghangatkan suasana malam. Bisa ya di saat malam hari ini ada yang tengah ngopi lagi atau tengah makan malam.

Stadion Azteca di Mexico City, Meksiko, menjadi satu-satunya stadion di dunia yang tercatat sebagai tuan rumah pada 3 edisi Piala Dunia. Kiblat sepak bola dunia pada masanya ini menyimpan sejarah panjang selama hampir 60 tahun. Siapa yang tidak mengenal gol tangan Tuhan dari Diego Maradona 4 dekade silam? Bola yang ditinju, playmaker Argentina itu menyerang ke gawang Inggris dalam laga perempat final Piala Dunia sepak bola yang digelar di Stadion Azteca. Riwayat stadion ini dimulai pada awal 1960-an ketika proyek pembangunan dirancang oleh arsitek Pedro Ramirez Vazquez dan Rafael Mijares. Struktur stadion dibuat dengan tiang-tiang beton yang menopang bangunan utuh. Tribun dibuat cekung menyerupai kawah gunung dengan kanopi yang mengitari stadion. Butuh waktu 4 tahun untuk menyelesaikannya yang saat itu mampu menampung lebih dari 100.000 penonton. Seiring waktu, Stadion Azteca menjadi rumah bagi klub-klub besar seperti klub Amerika, Cruz Azul, dan Atlante. Rumput hijaunya menjadi panggung bagi pemain-pemain top dunia baik di level domestik maupun internasional. Pada tahun 1997, stadion ini sempat berganti nama menjadi Stadion Guillermo Canedo, tokoh penting sepak bola Meksiko. Namun publik kadung mencintai nama Azteca dan akhirnya nama diubah kembali seperti semula. Perubahan nama kembali mencuat setahun lalu seiring masuknya pendanaan untuk renovasi, yaitu menjadi Stadion Banorte. Namun, aturan FIFA melarang penggunaan nama komersial selama turnamen sehingga untuk sementara disebut sebagai Stadion Mexico City. Kini, kapasitas stadion telah disesuaikan menjadi sekitar 87.000 kursi setelah berbagai renovasi. Fans akan dimanjakan dengan interior yang lebih modern dan sistem pencahayaan terbaru.

Dari kawasan Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, aku turut kebayakan. Selamat malam pendengar. Dan untuk malam hari ini menambah informasi yang sejak pagi Anda dapatkan dari berbagai sumber. Dan tentu tidak ada salahnya Anda melihat di laman rri.co.id. Informasi yang kami sampaikan, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menjelaskan pembahasan tentang RTA atau resep Local Trade Agreement terkait perdagangan digital masih dalam tahap pendalaman. Pendalaman dilakukan bersama Komisi 1 DPR RI dengan fokus pembahasan pengaturan transfer data dalam perdagangan digital lintas negara. Dan ratas tersebut, pemerintah menyampaikan bahwa RTA baru akan berlaku setelah melalui proses ratifikasi di DPR. Setelah ratifikasi disahkan, aturan tersebut masih memerlukan waktu sekitar 90 hari sebelum efektif diberlakukan. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat malam. Dan banyak rangkaian lagu juga informasi yang disampaikan, informasi-informasi yang disampaikan. Tentu Anda bisa melihat laman rri.co.id untuk banyak informasi di sana yang menjadi bahan Anda untuk melakukan kegiatan-kegiatan sejak pagi sampai ke malam hari ini. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, untaian lagu mewarnai malam hingga nanti ke waktu yang menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Tahukah Anda, waktu makan malam ternyata berpengaruh besar pada kesehatan tubuh kita. Para ahli gizi menyarankan, makan malam idealnya dilakukan antara pukul 6 hingga 7 malam. Mengapa? Karena tubuh butuh waktu untuk mencerna makanan sebelum tidur. Makan terlalu larut malam bisa membuat perut bekerja ekstra saat kita seharusnya beristirahat, dan itu bisa mengganggu kualitas tidur. Idealnya, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan malam. Kalau Anda tidur jam 10 malam, usahakan makan malam paling lambat jam 7 malam. Selain waktu, pilih juga menu yang ringan dan bergizi. Jaga pola makan demi tubuh yang sehat dan istirahat yang berkualitas.

Waktu Indonesia Barat akan kita jelang. Masih dengar rangkaian lagu dan juga informasi. Namun untuk saat malam ini di waktu tersebut kita ke ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di lagu-lagu era 70-an ke 2020.

lintas informasi pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Bupati Bandar Meriah Tagor Abu Bakar lepas keberangkatan 272 calon jamaah haji ke embarkasi Banda Aceh Senin 18 Mei 2026 setelah selesai sholat asar dari halaman Masjid Babu Salam Simpang 3 Redlong. Tagor memberikan semangat kepada para calon jamaah haji agar senantiasa menjaga kesehatan dan tenang dalam menjalankan ibadah di tanah suci tanpa memikirkan beban di kampung halaman. Sementara itu, Kepala Kementerian Haji dan Umrah Bandar Meriah Azhari Ramadan menyebut daerah tersebut masuk dalam kelompok terbang terakhir dari embarkasi Aceh dan sebanyak 3 calon jamaah haji telah meninggal dunia sebelum jadwal keberangkatan. Disebutkan jamaah haji perempuan yang diberangkatkan sebanyak 164 orang dan jamaah laki-laki 108 orang. Jamaah termuda berusia 16 tahun atas nama Muhammad Al-Faruq Ad-Dawami dan usia tertua atas nama Mariono Pangat Adam berusia 96 tahun, keduanya dari Kecamatan Wih Pesam. Ribuan masyarakat mengiringi keberangkatan para calon jamaah haji menuju embarkasi Aceh serta dijadwalkan akan terbang menuju Tanah Suci pada Rabu 19 Mei 2026 pukul 5 lewat 55 waktu Indonesia Barat.

Menjadi wasit Piala Dunia adalah puncak karir tertinggi yang memerlukan lisensi FIFA, pengalaman internasional, kebugaran fisik prima, dan mental baja. Proses seleksi ketat dilakukan bertahun-tahun sebelumnya oleh FIFA, melibatkan seminar, ujian kesehatan, dan pemantauan kinerja konstan. Wasit harus memimpin di liga teratas dan turnamen konferensi atau AFC sebelum dipilih.

Berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita hantarkan lagu-lagu tersebut dari era 70-an ke 2000-an lah begitu ya. Untuk yang Anda dengarkan ini.

Sudah ada dua lagu yang hadir sebagai lagu pembuka atau mengawali ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di era 70-an ke 2020, 2000-an lah ya. Dan mengingatkan atau memperkenalkan lagu-lagu tersebut ke generasi sekarang ini, mudah-mudahan dapat gitu ya, bisa diterima, nyaman aja kita dengerin lagu-lagu yang ada dari era Rita King untuk malam hari ini.

ada yang berceritanya itu melalui pesan singkat juga. Selamat malam kita ucapkan untuk pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Karena suasana di luar barangkali tadinya hujan sejenak, jadi ya nyamannya memang tarik selimut dulu untuk saat malam hari ini. Tapi kita janjikan lagu manis ini untuk pendengar RRI Takengon yang sedang ngopi, lagi kongko aja melewati malam. Dan kalau yang di rumah, gak tahu volumenya digedekan atau makin dikecilkan suara radionya.

0: dengan Bang Mus malam hari ini. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya itu untuk kesemua. Ada yang diucapkannya, tanpa cermin kita tak tahu paras rupa kita, tanpa nasihat kita tak tahu di mana kesalahan kita, tanpa agama kita tak tahu arah tujuan hidup kita. Maka jangan anggap diri kita paling benar, karena hanya Allah yang tahu siapa diri kita. Nyambung gak ya Bang Musya dengan lagu yang kita dengarkan bersama untuk saat malam hari ini? Oh iya, pokoknya kita dengerin terlebih dahulu ya Bang Musya, karena kan suka dengan lagu ini. Terus tapi bukan lagu-lagu yang agak-agak sedikit patah hati kan, tadinya kita hantarkan dari awalnya. Sengaja aja untuk malam hari ini mau mengayun-ayun perasaan Anda. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat malam juga.
0: Iya, selamat malam. Oke, betul, betul malam hari ini. Ada yang luka hatinya barangkali?
1: Lukanya dari masa muda dulu.
0: Oh, udah luka juga. Luka yang berdarah-darah sampai seumur ini ya, Pak, ya?
1: Sudah aman, Pak.
0: Oke, jadi kira-kira untuk malam hari ini saya hantarkan lagu yang mana nih untuk biar bisa menyembuhkan luka?
1: Luka lama tuh nggak ya?
0: Hmm?
1: Luka lama tuh ya?
0: Luka lama terobati gitu kan, tahu-tahu luka lagi gitu.
1: Yang udah masuk Bang Mus nggak ya?
0: Benar Bang Mus yang di tempat yang sama kayaknya di Simpang Balik juga.
1: Dalam selamat malam aja lah buat Bang Mus, Bang Herman. Biasanya kamu jangan lupa belanja katanya kan.
0: Kita lagian kemarin ketemu sama-sama sedang belanja. Duh, orang-orang masalahnya, perempuan, ibu-ibu.
1: Jalannya dari arus aku pematang katanya.
0: Hari nggak ingat ya, maklum lah sudah umur gitu. Dia dengerin nggak berani nantinya nggak tidur malam hari ini.
1: Itu nggak salahnya buat teman-teman yang
0: lagi ngopi
1: aja ya, buat kru-kru yang tugas
0: yang lagi ngopi lagunya, mereka tuh
1: lagunya ini cuma judulnya kurang paham sih. Siapa yang mau, siapa yang ingin gagal dalam cinta?
0: Siapa ya?
1: Jadi luka rindu dari dengki semua karena dia.
0: Mentang-mentang lagu lama terus yang di ya. Ini kan kita sesuaikan saja ya, ya. Ini ya Pak Bayu ya.
1: Karena di masa sekolah kayaknya lagu-lagu lama itu nggak terdengar itu, jadi kok cintanya sudah sekarang dari lagu-lagu lama itu.
0: Tadi Ana juga udah bilang ke pendengarnya Bibi ke generasi sekarang, generasi ya. Gen Z. Begitulah lagu-lagu yang era dulu orang-orang dengar gitu. Tadinya ada Ratih Pulwasih, ya. Ada

0: gitu.
1: Berarti kalau masuk ke teman kedua nanti, saya sekarang Mbak Atari nggak pengen ngobrol.
0: Nggak tahu kenapa. Oh gini aja, siapa tahu bisa ya, silakan gitu kan. Siapa tahu udah tidur keganggu tetangga ya, nggak tahu juga apa kira-kira lagunya nih Pak Bayu.
1: Lagunya kalau bisa di itu lagu dari dataran tanah tinggi gayung aja. Ini apa, Manat ya, dari Salman.
0: Ya pokoknya kita coba, karena tadi kayaknya memang itu juga lagu-lagu tradisional kan, musik tradisional dan budaya kita. Oke, saya coba inikan dulu, catatin aja dulu biar nggak lupa. Ya,
1: pokoknya saya tunggu mana kan?
0: Iya betul.
1: Berarti saya tunggu sampai ngantuk berana, berarti tidur.
0: Iya, mudah-mudahan sampai gerbang tertutup begitu.
1: Ya, pokoknya sebelum tidur ini juga ini.
0: Oke lah, mudah-mudahan bisa kita hadirkan, mudah-mudahan bisa jadi teman ketika akan beristirahat untuk saat malam hari ini. Oke, baik-baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini obat lelah, obat capek sepertinya. Dan Bang Mus yang berada di kediaman, selamat malam. Ini juga kalaupun lagi patah hati, tapi gak ada salahnya mengucapkan selamat malam ya, Bang Mus ya. Lagu dia suka, ya milu-milu aja pokoknya malam ini.

0: Mudah-mudahan merasa senang dan terhibur untuk malam hari ini. Bang Mus yang berada di kediaman, kegiatan-kegiatannya saya kira juga akan selesai seiring dengan lagu yang kita dengarkan untuk saat malam ini. Atau seperti tadi anak katakan, lagu-lagu yang hadir itu lagu penghantar tidur. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Malam juga anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat malam. Perkiraan tadi ibu-ibu udah pada tidur, udah pada nyenyak, udah pada lelap.
1: Kamu tetap jam 12 baru tidur. Sandai
0: mengira
1: mendengarkan RRI.
0: Oke, kami
1: sampai habis acara.
0: Kami barangkali kalau enggak dinas malam jam segini sudah lelap, sudah tidur barangkali ya, Kak ya.
1: Kami ngirim salam.
0: Biar istirahat itu. Bo, kalau enggak bisa tidur malam hari ini kita dengar-dengarin lagu lah. Lagu apa ya, Kak?
1: Nong lagu sendiri aja deh malam ini, Kak Ana. Karena setiap malam sudah habis kita putar lagu.
0: Enggak habis. Enggak habis lagu-lagu yang kita hadirkan itu enggak habis. Jadi lagu
1: karena
0: sendiri.
1: Karena setiap malam itu kita kan putar lagu, dengar lagu itu. Nah, perasaan tuh kayak enggak ada lagi lagu yang enggak diputar.
0: Oh, ada. Dengerin aja RRI, pasti banyak lagu-lagu yang belum didengerin.
1: Pokoknya aku karena dari jam 12 aku baru tidur tiap malam.
0: Oke, siap.
1: Siang tak perlu dangdut, nanti habis.
0: Iya, betul.
1: Besok hari entah bisa dengar nih, gak tahu nih karena saya berangkat pagi ya.
0: Oh iya, ya lagi ada acara keluarga.
1: Iya, acara keluarga di Aceh sana, di Umegri.
0: Gak apa-apa Kak, gak dengar juga pokoknya. Cuma berapa hari aja kan, berapa hari saja.
1: Pakai handset atau motor karena kayak injung-injung.
0: Cocok.
1: Biar jangan kedengaran orang berisik di dalam.
0: Iyalah Kak, pokoknya bagaimana baiknya ya kan Kak.
1: Yang penting semangat, karena semangat. Jangan lupa bahagia, kena bangkit bro.
0: Betul. Itu yang penting.
1: Yang penting bahagia, semangat.
0: Beres Kak.
1: Dah lagu sendiri aja deh malam ini Kak Andri. Lagunya,
0: pokoknya sendiri saja.
1: Rindu, ya rindunya hatiku. Kepada titik-titikku. Akhirnya lagi sendiri aja ya
0: Pokoknya dengerin aja RRI. Kalau misalnya lagu-lagu itu gak dapet atau banyak yang nelfon, lagunya harus dinantikan. Lagu-lagu
1: pokoknya masih sempat nih.
0: Iya sempat.
1: Lagunya Rindunya Hatiku dari Rani Aulija Kak.
0: Rindunya Hatiku.
1: Dari Rani Aulija. Dan sebentar lagi nanti jam 10 karena kadang enggak masuk ke telepon. Kumpungku ini minta anu lagu Tenaga Kampung.
0: Hah? Ana lagu Kak.
1: Tenaga Kampung. Lagu Padang. Padang malam nih gitu.
0: Iya, kampung nan jauh di mata ya.
1: Kampung anu ya. Lagu biring-biring.
0: Pinginnya pokoknya lagu daerahnya lah gitu ya.
1: Iya, dia karena sudah rindu pada kampung halamannya.
0: Iya.
1: Biring-biring deh secara
0: biring-biring.
1: Dan tak lupa pula Kak Ana, salam-salamnya buat Kak Ana dulu di sana, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki. Besok jumpa lagi. Ya, saya pakai headset di mobil.
0: Ya, pokoknya nanti selamat menikmati suasana jalan-jalannya ke acara keluarga.
1: Yang penting semangat dan bahagia.
0: Oke, siap.
1: Dan tak lupa pula karena untuk pendengar-pendengar RRI dimanapun berada. dan untuk penggemar-penggemarnya juga.
0: Iya, insya Allah mereka akan
1: dengerin juga. Dan untuk karyawan-karyawatinya juga, Kak Ana.
0: Siap, boleh.
1: Muning hari ini, Kak Ana, merah bermeh.
0: Turah selesai yo, turah selesai, bermeh.
1: Siapa tadi abang tadi yang udah masuk, Kak? Dari Arul Pematang, Genesahan ini.
0: Oh, dia kakak Pak Bayu, simpan balik.
1: Bang Bayu. Tak lupa pula salamnya buat Bang Bayu dan siapa lagi yang dah masuk, apa yang belum, salam lewat udara semuanya.
0: Okay,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena lanjut perjuangan karena
0: wabarakatuh. Apresiasi besar kan. Kalau bahasa luar juga udah nini-nini, sudah nenek-nenek, sudah lebih tua umurnya dari kami-kami, dari kita-kita di sini, tapi masih terap apresiasi penuh untuk RRI Takengon. Selalu dengar semua bilang tadinya sampai selesai RRI baru mau tidur. Penasaran apalagi yang akan diantarkan malam hari ini.
2: Pada suatu ketika.
3: Masuk.
4: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
3: Ya suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar ya pakai headset sana, kamu.
2: Beberapa hari kemudian.
3: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
4: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
2: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Pendengar RRI Takeo, ntar Ana coba hantarkan lagu Ebit GAD, Camelia judulnya. Kalau yang versi dia lagi live, apakah juga sama serunya dengan yang mana ya, yang kita dengerin di kesempatan malam hari ini, yang betul-betul, atau bukan betul-betul, bahasanya apa ya, yang era lama sekali, yang gak boleh di apa, gak bisa digambarin. Pendengar RRI Taken, selamat malam ke semuanya dimana saja Anda berada. Gak percaya Kak Amoy kalau masih banyak lagu-lagu yang belum kita hadirkan. Kak Amoy aja pas pilih lagu-lagu yang sama. Ntar Anda hadirkan, saya pilihkan dulu untuk yang ini.

Pendengar RRI Takengon di kediaman, selamat malam untuk waktu ini. Saya bacakan pesan singkat lagi di waktu sekarang. Terlebih dahulu jumpa dengan siapa nih? Ada Mukhlis yang ada di Kemili. Selamat malam untuk malam hari ini. Bagaimana kalau yang lebih melo lagi untuk lagu yang dipilihkan tadi? Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, Iwan Fals, Pak Mukhlis ya yang ada di Kemili.

0: dengan suasana malam, lagi sendiri atau ada yang lagi buat nasi goreng, tapi dengerin lagu Iwan Fals.
1: Selamat malam sayang, selamat tidur sayang.

Kang Ona, selamat malam. Jadi tadinya Pak Muklis ini pilihkan lagu Iwan Fals, tapi buku ini aku pinjam, bikin PR malam-malam. Ingat waktu sekolah. Jadi nggak usah nggak usah dipinjam-pinjam dulu lah untuk buku-bukunya. Mending mengucapkan selamat malam seperti lagu yang tadi sudah didengarkan. Selamat malam lagi, dan untuk malam hari ini memang lagu ini versinya lagu keroncong ya. Nah, dapetin di mana-mana lagu ini tetap versinya lagu keroncong. Yang enggak ada keroncongnya di mana ya? Okay, ntar dulu kalau misalnya yang enggak ada keroncongnya yang ini barangkali. Tapi kalau memang harus yang keroncong kita dapatkan, ya itulah yang kita hadirkan. Kak Amoy.

ayah ni, ibu-ibunya pendengar dan abang-abangnya saya dan bapak-bapaknya pendengar-pendengar yang ada untuk saat malam hari ini. Saya malah lupa lagunya Pak Bayu tadi itu apa yang pertama. Alah, Pak Bayu gak maklumlah sudah malam gini kan, udah jam segini itu sebagian orang sudah tidur. Tapi apa namanya ini, kita masih terjaga nyatetin lagu yang dipilihkan sama pendengarnya. Tapi catatan tadi itu di mana Pak Bayu? Gak ingat anak lagunya apa. Udah kita ke sesi berikutnya aja untuk apa namanya ini, musik tradisional dan budaya malam hari ini, sama seperti tadinya masih di 18 Mei 2026.

0: Kita kemohon untuk malam hari ini. Kita melangkah ke format yang berikutnya. Selamat malam, kita sapa Anda. Kita ajak Anda untuk mendengarkan lagi untaian-untaian lagu-lagu yang masih mewarnai suasana malam. Jadi teman Anda ketika tengah ngopi dan ada yang sudah terkantuk-kantuk tapi masih tetap nungguin RRI Takengon.
1: Trivia Piala Dunia 2026. MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey dipastikan menjadi tempat berlangsungnya partai final Piala Dunia 2026 pada 19 Juli mendatang. Stadion berkapasitas sekitar 82.500 orang, MetLife Stadium menjadi sorotan karena sebelumnya kawasan New York, New Jersey pernah menjadi tuan rumah semifinal Piala Dunia 1994 di Giant Stadium. Dengan statusnya sebagai venue final, stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian utama selama turnamen berlangsung. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Hadirkan lagu yang tadinya sebelumnya juga cucunya Kak Amoy pilihkan Taraga Pulang ini, dan kita jadikan lagu awal pertemuan pertama pada musik tradisional dan budaya di saat malam hari ini. Bukan pertemuan pertama ini sebenarnya. Selamat malam pendengar RRI Takewon. Lagu-lagu yang dipilihkan, mudah-mudahan kita bisa menempatkannya satu persatu untuk Anda. Selamat malam. Kalau di jam seperti ini sudah terasa dingin sekali untuk dataran tinggi Gayo ini. Tapi yang minum kopi juga semakin banyak sepertinya. Bukan berkurang kopinya, kita tambahin lagi. Semakin banyak ya

0: Pendengar RRI Takengon masih mengucapkan selamat malam lagi untuk siapa saja yang mendengarkan RRI Takengon untuk saat malam hari ini. Dan untuk kita uraikan untaian lagu dan juga informasinya untuk pendengar RRI Takengon. Kita cerita bagaimana tradisi yang sangat melekat di masyarakat kita sebenarnya, namun di masyarakat Minangkabau, yaitu tradisi merantau, sebuah turun-temurun yang bukan hanya sekedar pergi meninggalkan kampung halaman, tapi juga ini kan menjadi bagian dari pembentukan karakter, kemandirian dan kebanggaan budayanya orang Minang. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, kalau kita mengatakan tentang orang Minang atau Minang, Sumatera Barat, Padang, yang terbayang itu rendang, yang terbayang itu rumah gadang, kepiawaian berdagangnya pun itu mengalahkan untuk tradisi yang lain sepertinya. Namun di balik itu semua ada filosofi hidup yang diwariskan sejak lama, yaitu semangat untuk berani keluar dari kampung halaman, mencari ilmu, pengalaman, dan tentu kehidupan yang lebih baik lagi.
1: Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan

ada petuah atau juga pepatah barangkali ya. Karena tradisi merantau bagi masyarakat Minangkabau itu bukanlah bentuk untuk meninggalkan kampung halaman selamanya. Tapi ini merantau dianggap sebagai proses pendewasaan diri. Jadi di budaya Minang ada pepatah yang mengatakan, ini artinya ya, takutnya belibet ngomongnya. Jadi artinya tadi itu merantau bujang dahulu di kampung Pagunobalun, yang artinya seorang pemuda itu dianjurkan untuk merantau sebelum dianggap benar-benar berguna bagi kampung halaman. Jadi tumbuhlah pribadi-pribadi yang tangguh, mampu bertahan di berbagai daerah, bahkan di mancanegara. Saya kira tidak hanya orang Minang, semua daerah juga ada apa nih pelepasan khusus untuk mereka-mereka yang akan merantau. Karena kita harus beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan kita dimanapun berada. Karena di secara global, secara besar, ada yang mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita sama, semua suku sepertinya dianjurkan atau beranjak dari tempat untuk bisa mandiri. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, jadi ketika adaptasi dimanapun berada itu, agar kita mampu membangun usaha. Tadinya kita berbicara mengenai Sumatera Barat, begitu tradisi merantau itu. Jadi pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, jadi ketika beranjak tadi, bangun tadi itu, akhirnya banyak yang membangun usaha, terus menjadi tokoh-tokoh pendidikan di pemerintahan. Jadi tetap menjaga budaya sendiri kemanapun akan melangkah. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, jadi semua kita merantau itu mengajarkan nilai keras dan bertanggung jawab. Dan banyak yang memulai dari nol untuk kegiatan-kegiatan atau usaha-usahanya. Jadi hasil merantaunya tadi itu membangun rumah, membantu pendidikan saudara, dan tentu terkadang kalau ada acara-acara besar di kampung, kita tetap mengirim ke kampung kita tersebut. Nah, pendengar RRI Takengon, di tengah perkembangan zaman ini, tradisi merantau juga menghadapi tantangan. Saya kira modernisasi juga, perubahan gaya hidup membuat barangkali generasi-generasi kita itu lupa sama akar budaya, tapi mudah-mudahan enggak, tetap pada akar yang ada, karena ini penting bagi masyarakat kita untuk tetap menanamkan nilai-nilai adat, sopan santun, dan rasa cinta terhadap budaya sendiri, terhadap generasi-generasi yang akan datang, generasi-generasi penerus berikutnya. Selamat malam sebelumnya untuk tadinya ada Mas Bayu dan juga Pak Bayu, atau juga Mas Bayu, Kak Amoy juga. Pilihkan lagunya sendiri-sendiri. Kalau Kak Amoy tadinya maunya ada biring-biring juga, tapi pertama tadi itu benar kan, taraga taraga kampuang. Untuk teraga pulang sebenarnya, ya teraga kampuang, teraga pulang itu kita pulang gitu ya. Ya nanti Anda padukan dengan lagu-lagu berikutnya lah, lagu-lagu daerah juga yang lain ada. Tapi ditungguin kita ya, sampai selesai, karena janji tadi semua pendengar itu

Jadi sebenarnya beranjak atau pergi dari kampung kita itu sebenarnya mengajarkan pesan yang luas kepada kita, bahwa pergi jauh itu bukan berarti melupakan asal usul. Justru semakin tinggi ilmu, semakin banyak pengalaman seseorang itu, semakin besar pula tanggung jawab untuk membangun daerah pastinya ya, untuk menjaga identitas budaya yang ada. Dan pendengar di kediaman, untuk kekayaan budaya Nusantara, khususnya malam hari ini, tradisi merantau masyarakat Minangkabau itu syarat dengan makna kehidupan. Kalaupun usai untuk malam hari ini informasinya tentang yang kita sampaikan, bagaimana tradisi merantau orang Minang itu antara kemandirian dan kebanggaan budayanya, kita akan lanjutkan di waktu-waktu yang berikutnya. Masih di RRI Takengon, merangkaikan kembali untuk lanjutan dari musik tradisional dan budaya malam hari ini, telaga kampung, telaga kita kembali ke kampung halaman kita, pulang kita.

Bencana bisa datang kapan saja. Sudahkah Anda menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas berisi barang-barang penting untuk bertahan hidup saat terjadi bencana. Tas ini juga dikenal sebagai go bag atau tas darurat. Setiap anggota keluarga perlu memiliki tas siaga bencana untuk memudahkan evakuasi dan bertahan hidup sebelum bantuan tiba. Apa sajakah isi tas siaga bencana? Surat-surat penting seperti ijazah, akta kelahiran, surat tanah, dan polis asuransi. Makanan dan minuman seperti makanan kaleng, biskuit, abon, dan minuman kemasan. Pakaian ganti termasuk jaket, selimut, dan handuk. Alat penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, dan juga lilin. Perlengkapan mandi seperti sabun, sikat gigi, juga sisir. Kotak P3K dengan obat-obatan pribadi dan obat-obat umum. Alat komunikasi seperti ponsel, radio dengan baterai cadangan atau power bank. Peluit untuk meminta pertolongan saat kejadian darurat. Uang tunai untuk kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Simpan tas siaga bencana di tempat yang mudah dijangkau, tetap waspada, dan dengarkan informasi darurat hanya dari sumber terpercaya.

yang kita lalui di kesempatan malam hari ini. Dari pagi hingga malam hari ini, rangkaian lagu dan juga informasi mewarnai suasana kerja Anda, kegiatan-kegiatan apapun yang dilakukan sejak pagi hingga tadi. Malam ini pun masih ada yang punya kegiatan-kegiatan tersendiri. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, Taraga Kampuang, untuk musik tradisional dan budaya kita cukupkan. Yang lain pun hal yang sama kita cukupkan, walaupun nanti Didong yang akan melengkapi pertemuan kita untuk malam hari ini. Selamat malam pendengar, selamat mendengarkan, selalu mengucapkan terima kasih. Nantinya masih kita tutup kok untuk jumpa kita ini. Tapi gak ada salahnya ucapan terima kasih itu selalu ada untuk memberikan apresiasi penuh ke pendengar, karena pendengar juga ada. Kita di sini ada karena

Paranggayo percaya, hidup harus dijalani dengan kerja keras dan kebersamaan. Seperti pepatah Gayo, adat gurum, ukum kuniat. Adat dipegang, niat dijaga. Itulah nilai luhur yang diwariskan turun-temurun.

nasihat juga petua dari dataran tinggi Gayo. Belum sara loloten, moen sara tamunan. Ike belum sara langkah urung tujuan. Ike taring atau mewenpe keta sara tamunan. Gere masing-masing. Dalam arti kata, tidak terpisah-pisah, tetap bersatu.

Tari Gual adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari budaya masyarakat Gayo di Aceh. Tarian ini cenderung berbeda dengan tarian-tarian tradisional Aceh kebanyakan, terutama dari segi geraknya. Tari Gual memiliki gerakan yang sangat khas dan penuh makna, bahkan terkesan bernuansa magis, sehingga tidak jarang membuat para penonton seakan terhipnotis dan terbawa suasana saat menyaksikannya. Tarian Gual merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Aceh, khususnya di kalangan masyarakat Gayo. Tarian ini biasanya sering ditampilkan pada acara-acara adat maupun budaya yang diselenggarakan. Tari Gual awalnya lebih difungsikan sebagai bagian dari upacara adat tertentu di kalangan masyarakat Gayo, baik secara ritual adat maupun perayaan adat. Tarian ini kemudian juga mulai berkembang menjadi sebuah tarian pertunjukan sebagai wujud pelestarian budaya. Bagi masyarakat Gayo, Tari Gual tidak hanya sekedar tarian biasa. Tarian ini memiliki nilai-nilai dan filosofi yang mewakili budaya mereka, sehingga setiap babak dan gerakan dalam tarian ini mengandung pesan-pesan dan nilai-nilai khusus di dalamnya. Gual sepenuhnya apresiasi terhadap wujud alam, lingkungan kemudian dirangkai begitu rupa melalui gerak simbolis dan hentakan irama. Tari ini adalah media informatif, kekompakan dalam padu padan antara seni sastra, musik atau suara, gerak memungkinkan untuk dikembangkan atau kolaborasi sesuai dengan semangat zaman dan perubahan pola pikir masyarakat setempat. Tari Gual kaitannya dengan gajah sangat erat, karena tarian ini terinspirasi dari legenda masyarakat Gayo yang menceritakan kisah Sengeda dan Benar Meriah dalam upaya mereka mencari dan menjinakkan gajah putih untuk dipersembahkan kepada seorang putri. Gerakan-gerakan dalam Tari Gual dirancang untuk mencerminkan karakter gajah serta proses persuasi dan penjinakan gajah tersebut. Tarian Gual berawal dari cerita rakyat Gayo tentang dua bersaudara, Sengeda dan Benar Meriah, yang mencari gajah putih untuk persembahan. Gajah putih ini dipercaya merupakan jelmaan dari Benar Meriah yang meninggal karena pengkhianatan.

0: Gerakan dalam tari gual secara simbolis menggambarkan perilaku gajah dan perjalanan mereka dalam upaya menjinakkan si gajah putih. Tarian dibagi menjadi 4 babak yang menggambarkan proses interaksi dengan gajah. Pertama, tatap atau munatap, yaitu komunikasi awal untuk membujuk dan menaklukkan hati gajah. Kedua, redup atau dip, gajah mulai merespon dan menunjukkan kesediaan untuk mengikuti gerakan tarian. Ketiga, ketibung, yaitu gajah telah berhasil dijinakkan dan menunjukkan kesediaan untuk mengikuti permohonan. Dan keempat, cicang nangka, yaitu ungkapan kegembiraan dan perayaan atas keberhasilan membawa gajah putih hingga ke istana. Selain menceritakan legenda, tari gual juga menyiratkan pesan tentang kesetiaan, persaudaraan, keikhlasan, tanggung jawab, serta ajaran moral dan agama.
1: Jadi, bukan hanya konflik gajah yang kita hadapi hari ini, justru kita punya nilai kebudayaan yang sangat luar biasa bagi kami, tari gual, yang bukan menceritakan tentang hal yang lain, tapi justru menceritakan tentang gajah, gajah putih, kebangkitan negeri Gayo, yang selama ini mungkin masyarakat melihat tarian ini hanya sebagai pertunjukan, namun kami anggap di sini adalah yang lebih kuat lagi adalah tari gual itu menciptakan tentang pesan bagaimana kita menjaga lingkungan, bagaimana kita mencintai alam, bagaimana kita mencintai habitat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam tari gual kami lihat salah satu gerakan yang menatap itu menceritakan maknanya apa, bagaimana kita merayu si gajah, bagaimana kita bisa dekat dengan si gajah, agar kita lihat sejarahnya, gajah itu bangun, gajah itu berdiri, dan diantar ke Putri Sultan Aceh pada waktu itu. Putih, kerawang putih itu di dalam tari gual disimbolkan menjadi gajah putih, yang baju hitam disimbolkan menjadi sengeda.
0: Tarian ini juga menjadi inspirasi untuk mengatasi konflik antara manusia dan gajah, menekankan solusi melalui kearifan lokal dan harmoni, bukan kekerasan.

Yeah.

הגב

rơ rơ mông kín khó

Serginho.

dalammu.

Ike ku besik rum sengawak luwes

mo sapit, putok ni Ginas Marcumasin. Panabas, ari ko din karang batis batis tan. Gara darah tinggi, bujang teruna tesi biasa kami tenang tenang. Ika buka sa rumah kai toa, entiku teruna iluah iya bang betis betis tan. Gara patah hati putus ni seruki jeroh bersemi ulung roh.

yang teruna geremera mabuk jeroh bertungkuk kami bersemian.

Bye, Akuta.

一个讲过话，阿拉有种。

Geremah korona ari pulau Jawa gerem beranti mau iwan kapal terbang.

pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualan harus memisahkan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Madiana beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Talking On, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Nur Hasanah kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Baik, selamat pagi untuk semua, untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Menemani kebersamaan kita di suasana subuh ini, usai tadi kita dengarkan juga untuk kemandang ajan subuh sebagai penanda waktu subuh. Selanjutnya lagu-lagu religi akan kita dengarkan bersama. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
1: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
0: jawab ibu itu.
1: "Wah, hebat sekali putra ibu."
0: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
1: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?" "Oh iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
0: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
1: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
0: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
1: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
0: Pemuda itu segera menyahut,
1: "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani."
0: Dengan senyum ibu itu menjawab,
1: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."

0: Baik, selamat pagi pendengar 1 RRI Talking On. Semangat pagi untuk semuanya, dan lanjut kita akan dengarkan ceramah subuh live dari Masjid Agung Ruhama Talking On.
1: Kami minta kesediaan dari Bapak Tengku Muhammad Musa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, puji berserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita kesehatan, kesempatan dan keringanan langkah untuk bisa menghadiri solat subuh dengan berjamaah. Solat adalah perintah Allah, sedangkan berjamaah adalah sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula selawat dan salam kita sampaikan kepada nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata penghormatan saya kepada para alim ulama, pewaris nabi yang saya junjung tinggi, Pak Profesor, Pak Doktor dan semua yang hadir, semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma hadhihi al-adhahi? قال سنة أبيكم إبراهيم قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شارة حسنة قالوا فصفوا قال بكل شارة من الصف حسنة رواه أحمد والحكيم. Suatu ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa itu korban ya Rasulullah? Fahala apa, keutamaan apa yang ada di dalam korban itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, qal, korban itu adalah sunnah bapak kalian, itu Nabi Ibrahim. Kemudian sahabat bertanya lagi, fahala apa yang ada di dalamnya ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, setiap satu bulu itu satu kebaikan. Setiap satu bulu hewan yang kau korbankan itu adalah satu kebaikan. Kemudian sahabat bertanya lagi, fasufu, terus ya Rasulullah, kalau memang satu bulu itu satu kebaikan, terus macam mana dengan bulu domba ya Rasulullah, begitu banyak bulunya? Maka Rasulullah menjawab, qala bikulli syaratin min as-sufi hasanatun. Begitu juga setiap satu bulu hewan korban itu, satu bulu domba itu juga satu kebaikan. Berarti kalau kita korban satu safi, berapa juta kebaikan yang kita dapatkan? Pernah enggak kita menghitung satu safi itu berapa bulunya, berapa jumlah bulunya? Tidak, kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh kita menghitung bulu domba itu, tidak disuruh kita menghitung bulu hewan korban kita, tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berkorban. Jadi kita berkorban hadirin maka Allah Subhanahu wa taala bukan karena kita banyak uang, bukan karena kita banyak uang. Bahkan kita lihat orang yang korban itu kelihatannya kehidupannya sederhana, tapi kita lihat dia berkorban. Bahkan kita lihat orang yang tukang sampah bisa berkorban. Malu kita ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita punya panen banyak, punya panen kopi, harta kita banyak, kok kita enggak mau berkorban? Jadi korban ini hadirin Allah Subhanahu wa taala bukan siapa yang mau, tapi ini pilihan Allah Subhanahu wa taala.
Siapa yang Allah Subhanahu wa taala pilih, maka Allah mudahkan. Maka kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala selalu pilih kita setiap tahunnya bisa berkorban. Belum lagi fadilah yang lain di dalam kita mutajarabih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man anfaqa nafaqatan fi sabilillah yudha'ifu nas'abina mi'ati dafin." Barang siapa yang berkorban 1 rupiah di jalan Allah, itu dilipat gandakan 70 kali lipat. Di dalam riwayat lain di dalam kitab Hayatul Sahabah jilid 1, 700 kali lipat. Di dalam riwayat yang lain juga 700 ribu kali lipat. Di dalam Al-Qur'an bighairi hisab wallahu yudha'ifu liman yasha. Itu 1 rupiah. Terus macam mana kalau sampai yaitu 3.200, 3.600 dikalikan terus yaitu 700 ribu kali lipat. Itulah yaitu menjadi tabungan amal kita nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu akan menjadi jembatan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kisah baik itu di dalam kitab Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Abu Dawud, di dalam kitab yang tertinggi sampai kitab yang terendah, tidak ada membahas bahwa orang yang suka korban, orang yang dermawan itu miskin. Tidak ada kisah orang yang pelit alias bakhil itu kaya. Apa bedanya bakhil dengan syuh? Dalam kitab Bukhari itu, kalau bakhil itu kepada orang lain dia pelit, kepada dirinya enggak. Misalnya si A mengajak si B makan mie Aceh, kemudian selesai makan si A panggil yaitu kasirnya, atau dia datang ke tempat kasir, dia bayar hanya untuk dirinya sendiri saja, dia tidak membayar si B. Itu namanya bakhil. Kepada orang lain dia pelit, kepada dirinya enggak. Ada lagi di atas bakhil itu syuh. Dalam kitab Bukhari itu, syuh itu satu pohon di dalam neraka. Syuh itu gini, jangankan kepada orang lain, kepada dirinya pun pelit. Misalnya contohnya, kopi panen 200 kaleng, tapi slopnya semelah hitam, semelah hilang. Itu namanya syuh. Orang yang punya sifat bakhil, orang yang punya sifat syuh, jauh daripada manusia, jauh daripada Allah, jauh daripada surga, dekat dengan neraka. Orang yang punya sifat dermawan, dekat dengan manusia,

akan agama. Sampai ke rumah, maka ditanya kepada istrinya, yaitu Fatimah radhiyallahu anha, "Wahai istriku, apakah ada makan di dapur?" Maka Fatimah radhiyallahu anha menjawab, "Wahai suamiku, tidak ada makanan. Hanya ada uang, kalau uang kita ini hanya ada uang yaitu 300.000 rupiah. Tapi itu pun hanya untuk keperluan susu Hasan dan Husin." Maka Sayyidina Ali mengatakan, "Wahai istriku, berilah kepada saya uang yang 300.000 itu, biar saya yang belanja ke pasar." Kemudian sahabat Sayyidina Ali berangkat pergi ke pasar. Di tengah perjalanan berjumpa dengan orang miskin, orang miskin yang sudah berhari-hari tidak makan. Maka dia panggil Sayyidina Ali, "Ta'al huna, kemari. Wahai Sayyidina Ali, adakah ada orang yang siap meminjam iku uang? Saya sudah berhari-hari tidak makan." Maka Sayyidina Ali menjawab, "Ada. Siapa orangnya?" "Saya orangnya," kata Sayyidina Ali. Maka diberikanlah yang uang yang 300.000 tadi diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan lagi. Kemudian Sayyidina Ali meneruskan perjalanan lagi. Di tengah perjalanan ada orang yang lebih susah lagi. Ada orang yang sudah enggak bisa berjalan saking laparnya. Orang ini dia membawa onta, dia mau jual onta itu ke pasar. Tapi dia tidak sanggup lagi berjalan ke pasar saking laparnya, dan keluarganya di rumah juga berhari-hari tidak makan. Maka dia panggil Sayyidina Ali, "Wahai Sayyidina Ali, ta'al huna, kemari. Wahai Sayyidina Ali, apakah ada orang yang siap meminjamiku uang? Adakah ada orang yang siap membantu saya? Saya sudah berhari-hari tidak makan, dan keluarga saya juga sudah kelaparan di rumah." Sayyidina Ali menjawab, "Wahai sahabatku, tidak ada. Saya sudah enggak punya uang, sudah habis uang saya." Maka orang tadi mengatakan, "Wahai Sayyidina Ali, kalau memang antum tidak punya uang, nah saya minta tolong, ini onta yang saya bawa ini, kau bawa ke pasar, tolong antum jual ini onta yang saya bawa. Karena saya tidak sanggup lagi berjalan ke pasar." Oke, yang penting, kata yang punya onta, 100 juta kau kembalikan kepada saya. Nah, terserah kau jual berapa ratus juta, yang lebihnya kau bawa untuk kamu. Ini dalilnya orang agen. Kemudian Sayyidina Ali meneruskan perjalanan. Dia bawa lah, okay lah. Dia bawa onta ke pasar. Sebelum sampai ke pasar, berjumpa dengan orang kaya yang dermawan. Maka dia lihat, "Sayyidina Ali, alangkah bagusnya onta yang kau bawa. Boleh enggak saya beli onta yang kau bawa itu dengan harga 300 juta rupiah? Saya punya uang ini cuma 300 juta rupiah. Ini karena uang dulu di uang dirham dikiaskan, uang sekarang 300 juta rupiah. Maka boleh," kata Sayyidina Ali. "Memang ini saya mau saya jual. Oke, tapi saya beli ya 300 juta rupiah." Maka ijab kabul. "Saya jual," kata Sayyidina Ali, "onta dengan harga 300 juta rupiah." Maka yang membeli mengatakan, Saya beli dengan harga 300 juta rupiah. Maka Sayyidina Ali dalam keadaan wajah ceria sampai pulang ke rumah. Maka Fatimah radhiyallahu anha bertanya, "Wahai suamiku, apa gerangan kelihatan pagi ini wajah begitu begitu senyum, begitu ceria?" Maka Sayyidina Ali mengatakan, "Wahai istriku, kita dapat untung nih 200 juta rupiah nih. Tapi ini untung ini karena lebih dua kali lipat daripada modal. Nah, ini yang 200 juta ini apakah halal untuk kita apa tidak? Datang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka diceritakanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya mengadakan perjalanan tadi berjumpa dengan orang miskin, berjumpa dengan orang yang diceritakan seperti yang kita ceritakan tadi di perjalanan tadi. Oke. Ya Rasulullah, sekarang saya bertanya ya Rasulullah, macam mana hukumnya uang yang 200 juta ini ya Rasulullah? Karena lebih daripada modal ya Rasulullah, dua kali lipat ya Rasulullah. Apakah halal untuk kami ya Rasulullah?" Maka Rasulullah tersenyum, "Wahai Sayyidina Ali, saya bertanya dulu wahai Sayyidina Ali. Antum apakah

tahu orang miskin itu, orang yang mempunyai onta itu dan yang membeli onta itu, tahu enggak siapa orangnya? Enggak ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Ali, ketahuilah karena sedekah kamu, korban kamu Allah Subhanahu wa taala terima, sehingga Allah Subhanahu wa taala kirimkan malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Wahai Ali, yang mempunyai onta itu adalah malaikat Jibril, kemudian yang membeli onta itu adalah malaikat Mikail." Maka Sayyidina Ali langsung nangis minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, padahal Sayyidina Ali mendapatkan yaitu keuntungan yang begitu besar, tapi Sayyidina Ali menangis terharu dengan amalan sahabat Sayyidina Ali yang dialaminya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat Sayyidina Ali bertanya lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kemana saya kembalikan yang 200 dirham ini, yang 200 juta ini ya Rasulullah? Dan kemana yang saya kembalikan yang 100 juta ini ya Rasulullah, modal yang punya unta ini ya Rasulullah?" "Hai Ali, itu juga halal bagimu wahai Ali." Hari ini sama-sama mahar Allah SWT. Inilah ceritanya, kisahnya. Orang yang berkorban itu tidak akan miskin. Sekarang kita ingin ditolong oleh Allah, ingin kehidupan kita mudah, tapi ketika datang perintah Allah korban, na'udzubillah. Semoga kita yang hadir ini, kita semua sudah tercantum nama kita di situ. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak mau berkorban. Kalau kita tidak mau berkorban, malu kita kepada Allah. Kenapa? Karena kita sekarang Allah Subhanahu wa taala kasih rezeki begitu melimpah, kopi begitu banyak buahnya. Tapi hadirin Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui kalau kita tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan sulit kita mengamalkan itu semua. Terus macam mana? Kita berdoa kepada Allah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah, intinya ibadah, induknya ibadah. Maka kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita supaya kita bisa berkorban setiap tahunnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang hadir Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita berkorban. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai sini pertemuan kita, lebih kurang pada Allah Subhanahu wa taala minta ampun kepada saudara-saudara sekalian. Mohon minta maaf beribu-ribu kali maaf. Kita akhiri doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terus satu RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Ya, usai ceramah subuh live dari Masjid Agung Rohama Takengon, kita dengarkan bersama. Lanjut terus untuk temani kebersamaan kita di Takengon pagi ini. Lagu-lagu religi yang hadir akan menemani kita hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti.

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian." "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
0: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
0: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
0: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
0: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon. Kini pukul 5 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi Warta Tanah Gayo akan hadir menyajikan akan informasi dari dataran tinggi Gayo khususnya. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar Pro 1 RRI Takengon. Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Selasa 19 Mei 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Jamaah calon haji Bandar Meriah menuju embarkasi Aceh. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah audiensi dengan pengelola SPBO. Warta berita ini turut disiarkan RRI Rimba Raya di FM 90,1 MHz dan juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan disiarkan melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Nur Hasana, kita ikuti berita selengkapnya. Pendengar, Bupati Bandar Meriah berangkatkan 272 calon jemaah haji ke embarkasi Aceh di Banda Aceh. Keberangkatan dihantarkan ribuan masyarakat dari halaman Masjid Babussalam, Simpang 3, Redelong. Berikut informasi selengkapnya.

0: Bupati Bandar Meriah Tagore Abu Bakar lepas keberangkatan 272 calon jemaah haji ke embarkasi Aceh di Banda Aceh, Senin 18 Mei 2026 setelah sholat asar dari halaman Masjid Babu Salam, Simpang 3 Redlong. Tagore memberikan semangat kepada para calon jemaah haji agar senantiasa menjaga kesehatan dan tenang dalam menjalankan ibadah di tanah suci tanpa memikirkan beban di kampung halaman.
1: Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami memberangkatkan jemaah haji Kabupaten Bandar Meriah tahun 2026 menuju tanah suci Makkah. Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 secara resmi kami nyatakan diberangkatkan. Dengar ya, semangat, semangat, semangat.
0: Sementara itu, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Bandar Meriah Azhari Ramadan menyebut daerah tersebut masuk dalam kelompok terbang terakhir dari embarkasi Aceh dan sebanyak 3 calon jemaah haji telah meninggal dunia sebelum jadwal keberangkatan.
2: Usia termuda dari jemaah kita pada tahun ini, Ananda Muhammad Al-Faruq Ad-Dawami, usia 16 tahun dari Kecamatan Wipesam. Kemudian, jamaah kita yang tertua pada tahun ini, Bapak Mariono Pangat Adam, usia 96 tahun, juga dari Kecamatan Wipesam.
0: Disebutkan, jamaah haji perempuan yang diberangkatkan sebanyak 164 orang, dan jamaah laki-laki 108 orang. Ribuan masyarakat mengiringi keberangkatan para calon jemaah haji menuju embarkasi Aceh, serta dijadwalkan akan terbang menuju Tanah Suci pada Rabu 19 Mei 2026 pukul 5:55 menit waktu Indonesia Barat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Pelayanan bagi jemaah calon haji JCH embarkasi Aceh, terutama fasilitas asrama dipastikan lebih baik dari tahun sebelumnya.
4: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Aceh terus berupaya memberi pelayanan terbaik kepada jemaah calon haji JCH mulai dari kelompok terbang kloter 1 hingga 14 yang merupakan kloter terakhir. Kepala Bidang Akomodasi PPIH Embarkasi Aceh Irsyadi menjelaskan mulai tahun ini jemaah khususnya perempuan sudah dapat memanfaatkan gedung baru yang didanai oleh Surat Berharga Syariah Negara SBSN 2025 dengan kapasitas setara penginapan bintang 3. Menurutnya pada setiap gedung yang menjadi tempat istirahat jemaah selama berada di asrama haji sudah dilengkapi dengan ruang makan.
5: Di mana tahun ini kita menambah satu gedung baru SBSN 2025 dengan kapasitas 200 jemaah. Kita utamakan kepada jemaah perempuan agar terpusat di satu gedung karena jemaah perempuan lebih dominan di tahun ini.
4: Mobilitas jamaah terutama untuk lanjut usia lansia dan perempuan juga semakin mudah dengan tersedianya buggy car. Adapun layanan pemberangkatan jamaah mulai dari masuk asrama haji hingga menuju tanah suci sudah dilaksanakan sejak 5 Mei kloter perdana hingga 20 Mei untuk kloter terakhir. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
3: Pendengar, Organda Aceh Tengah dan SPBU melakukan audiensi dengan pemerintah daerah bahas distribusi BBM.
6: Pemerintah Aceh Tengah menggelar rapat bersama Organda, pengusaha SPBU dan unsur terkait bahas distribusi BBM di Pondopo Patis tempat kemarin. Ketua Organda Aceh Tengah Junaidi menyampaikan beberapa persoalan yang dihadapi masyarakat dan pelaku transportasi, diantaranya sulitnya memperoleh BBM yang menyebabkan antrian panjang. Ketua Organda juga menyampaikan adanya dugaan penimbunan BBM dengan modus satu kendaraan melakukan pengisian berulang. Sementara itu, pengelola SPBU Lemah Kampung Gemili Didi mengungkapkan adanya kendaraan dam truk membawa jerigen dan bolak-balik antri sehingga mengganggu proses distribusi. Bupati Aceh Tengah Helioga mengaku akan mengatur layanan khusus di SPBU termasuk kemungkinan pengaturan waktu malam khusus bagi dam truk dengan pengawasan ketat. Sebagai langkah konkret, kemarin petugas dari pemerintah daerah juga langsung turun ke lapangan untuk melihat kondisi SPBU mencari solusi teknis. Pemerintah daerah mengajak seluruh masyarakat untuk bersama mengawasi distribusi BBM agar tidak terjadi penimbunan maupun penyalahgunaan yang merugikan masyarakat luas. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
3: TNI kebut perakitan jembatan Bele di Karangrejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Progres saat ini telah mencapai 70%. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
7: Proses perakitan jembatan Beli di Kampung Karangrejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah terus dikebut oleh personel TNI dari Yonjipur 16DA dan personel Kodim 0119 Bener Meriah untuk mempercepat pemulihan akses transportasi masyarakat yang sempat terputus akibat bencana hidrometeorologi. Dan Ramil 06 Bukit, Kapten Aib Mukran mengatakan, proses pembangunan jembatan Beli di Kampung Karangrejo terkendala dengan pemasangan batu peronjong karena sulitnya material dan akses jalan ke lokasi harus memutar arah sehingga memperlambat pengerjaan. Saat ini rangka jembatan sudah duduk di landasan batu peronjong dan akan dilanjutkan dengan pemasangan lantai jembatan. Jembatan Karangrejo merupakan penghubung antar kecamatan yang digunakan masyarakat untuk menuju layanan kesehatan maupun perkantoran. Proses pengerjaan saat ini sudah mencapai 70%. Personel TNI di lapangan terus bekerja untuk menyelesaikan pembangunan jembatan sehingga dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
3: Pendengar, Nahdlatul Ulama NU Aceh Tengah menggelar konferensi cabang Konvercap ke-8 di Takengon.
8: Bupati Aceh Tengah Haili Yoga menghadiri kegiatan Konvercap Nahdlatul Ulama Aceh Tengah yang berlangsung di gedung PL HUT Aceh Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dirangkai dengan pemilihan ketua pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Aceh Tengah periode 2026-2031. Konvercap NU Aceh Tengah mengusung semangat penguatan organisasi Nahdlatul Ulama dalam membantu pelayanan keumatan serta mendukung pemerintah daerah dalam pembangunan. Bupati Haili berharap kepengurusan baru yang terbentuk nantinya dapat didukung bersama demi kemajuan organisasi.
9: Masyarakat kita ini jarang bilang berdoa, susah diajak untuk sholat berjamaah. Bahkan ini mau kita masuk bulan haji, ini juga sulit untuk berdoa. Berapa jumlah stunting? Berarti dia kebanyakan biji, butuh masukan biji.
8: Ketua Tanfiziah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Aceh, Tengku Haji Faisal Ali menyebut, Konvercap bukan sekedar agenda pemilihan kepengurusan, tetapi momen untuk menjaga, merawat, dan mengembangkan jamiah Nahdlatul Ulama secara bersama-sama. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
3: Pendengar, Polres Bener Meriah tingkatkan patroli malam untuk ciptakan situasi kamtibmas kondusif. Berikut informasi selengkapnya.
7: Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polres Bener Meriah melaksanakan patroli malam hari melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres tempat. Kegiatan patroli dilaksanakan oleh personil gabungan Polres Bener Meriah yang dipimpin oleh AKP Surya Ramadan. Adapun rute patroli meliputi kawasan Pantiraya, Simpang Balik, hingga Simpang 3 Bener Meriah yang dinilai sebagai titik aktivitas masyarakat pada malam hari. Dalam pelaksanaannya, personil patroli melakukan pemantauan situasi keamanan, memberikan imbauan kamtibmas kepada masyarakat, serta memastikan tidak adanya aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto menyampaikan, kegiatan patroli malam merupakan upaya preventif kepolisian untuk menjaga stabilitas keamanan di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa Polres Bener Meriah akan terus meningkatkan kehadiran personil di lapangan sebagai bentuk komitmen dalam menjaga keamanan wilayah dan mencegah terjadinya tindak kriminalitas. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
3: Informasi terakhir pendengar, Wakil Bupati Gayo Lewis resmikan jembatan Tuki, Kecamatan Dabun Gelang. Wakil Bupati sebut jembatan tersebut sebagai simbol gotong royong, persatuan, dan kebangkitan masyarakat pasca bencana. Berikut informasi selengkapnya.
0: Peresmian jembatan di Dusun Tuki, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lewis menjadi kabar baik bagi masyarakat setempat. Pembangunan jembatan itu merupakan bagian dari program Kodim 0113 Gayo Lewis yang menargetkan pembangunan 53 jembatan di berbagai wilayah kabupaten. Pembangunan tersebar di sejumlah kecamatan guna mendukung kembali aktivitas masyarakat dan memperlancar konektivitas antar wilayah. Wakil Bupati Gayo Lewis Maliki menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembangunan jembatan. Ia menilai semangat pantang menyerah yang ditujukan aparat TNI dapat menjadi teladan bagi masyarakat, khususnya petani dan pedagang yang sangat bergantung pada akses transportasi untuk mendukung mobilisasi hasil pertanian serta aktivitas ekonomi sehari-hari.
10: Untuk ke depan, mari kita bekerja sama contoh apa yang kita kerjakan waktu jembatan ini. Karena jembatan ini dikerjakan secara gotong royong. Ini terutama kembali kami ucapkan terima kasih dari Pemda Kabupaten Gelos, mengucapkan terima kasih kepada aparat kita yang telah melaksanakan ini.
0: Menurutnya, keberadaan jembatan bukan hanya sebagai penghubung antar wilayah, tetapi juga menjadi simbol persatuan, gotong royong, dan kebangkitan masyarakat pasca bencana. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanoh Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id dan Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Jemaah calon haji Bandara Meriah menuju Embarkasi Aceh. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah audiensi dengan pengelola SPBU. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI. Saya Nur Hasana mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Baik, pendengar, selamat pagi. Usai tadi kita ikuti Warta Tanoh Gayo menyajikan rangkaian informasi dari Dataran Tinggi Gayo khususnya. Ini lanjut terus ya untuk rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon lainnya untuk Takengon pagi ini.

0: Baik, selamat pagi dan semangat untuk semuanya, untuk pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon. Untuk kebersamaan kita juga masih terus lanjut, ditemani dengan pilihan lagu informasi selanjutnya untuk pagi ini. Dan pendengar setiap Pro 1 dimanapun berada, untuk program atau untuk info cuaca nanti akan kembali kita ikuti sesaat lagi sambil kita menanti sambungan kita bersama prakirawan dari BMKG Aceh akan ditemani dengan beragam pilihan lagu-lagu lainnya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: kami, SMA Negeri 1 Permata, mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026. Dari SMA Negeri 1 Permata, untuk Indonesia.
1: Selamat berjalan, tetap berjalan.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Baik, selamat pagi pendengar Pro1 RRI Takengon. Kini jelang pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi kita akan dengarkan info cuaca untuk hari ini bersama Ibu Nofrida dari BMKG Aceh. Assalamualaikum Ibu Nofrida.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak.
1: Pagi juga, gimana kabarnya untuk pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat, terima kasih.
1: Alhamdulillah, baik silakan Ibu Nofrida. Bagaimana informasi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh untuk hari ini Selasa 19 Mei 2026? Silakan Ibu.
2: Baik, terima kasih. Berdasarkan pantauan citra satelit cuaca maupun citra radar cuaca kami, untuk hari ini wilayah Aceh bagian tengah diperkirakan untuk pagi hingga siang hari cerah hingga cerah berawan. Namun untuk siang hingga sore hari terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Aceh Tengah dan juga di wilayah Gayo Luas hingga ke Benar Meriah dan juga sebagian Aceh Timur. Untuk malam hari diperkirakan cuaca kembali cerah berawan kembali hingga dini hari dan esok paginya. Lalu untuk perkiraan angin diperkirakan angin bertiup dari arah barat daya hingga timur, kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Lalu untuk suhu udara untuk Aceh bagian tengah di kisaran 16 hingga 28 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 100%. Lalu untuk perkiraan tinggi gelombang di Provinsi Aceh, tinggi gelombang di kategori tenang hingga sedang di kisaran tinggian gelombang 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk tinggi gelombang di kategori sedang ketinggian mencapai 2,5 meter, berpeluang terjadi di

0: BMKG dapat terus mengaksesnya melalui website kami di bmkg.go.id maupun aplikasi mobile info BMKG. Sekian Mbak untuk perkiraan cuaca hari ini.
1: Baik, izin Ibu untuk himbauan untuk masyarakat di wilayah Tengah Aceh sendiri seperti apa ini Bu, hal-hal yang tetap harus diwaspadai?
0: Baik, untuk masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah rawan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor, di wilayah-wilayah yang berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, diharapkan untuk selalu waspada dan berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan. Lalu juga untuk siang hari di wilayah Provinsi Aceh, bagian besar memang cuaca cukup terik maupun panas, diimbau untuk memakai pelindung seperti jaket maupun kacamata karena cuaca yang cukup panas untuk siang harinya gitu Mbak.
1: Baik, terima kasih Bu Novrida untuk informasi cuaca hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali.
1: Baik, berita 1 RRI Takengon. Demikian untuk informasi cuaca sudah disampaikan Ibu Novrida dari BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda Banda Aceh. Dan pendengar lanjut ya untuk menemani kebersamaan kita dengan rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat pagi.
2: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.
1: Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan informasi harga bahan pokok penting strategis untuk wilayah Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Pendengar, untuk komoditi barang kebutuhan pokok pangan penting dan strategis, beras 2 mawar, harga eceran Rp16.000 per kilogram, stabil. Komoditi beras 88, harga eceran Rp15.666 per kilogram, stabil. Beras cap udang Rp14.500 per kilogram, stabil. Beras UB Rp16.000 per kilogram, stabil. Beras Yusima Super Rp16.400 per kilogram, stabil. Untuk komoditi gula pasir, gula dalam negeri, harga eceran Rp20.000 per kilogram, stabil. Gula tebu Rp25.000 per kilogram, stabil. Untuk komoditi minyak goreng, minyak curah, harga eceran Rp22.000 per kilogram, stabil. Minyak goreng kita, harga eceran minggu lalu Rp16.000, harga eceran minggu ini Rp17.000 per liter, naik 6,25%. Minyak kemasan premium, harga eceran Rp24.000 per kilogram, stabil. Demikian informasi harga bahan pokok penting strategis, komoditi barang kebutuhan pokok pangan penting dan strategis, komoditi gula pasir dan minyak goreng. Sampai jumpa kembali untuk informasi harga bahan pokok penting strategis lainnya setiap pagi pukul 6.45 menit waktu Indonesia Barat. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya.
0: Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita.
2: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete berikut ini.

0: Ya baik, kelihatannya ada gangguan audio visual ya dari laporan Bu Yosa Bolete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Macam-macam strategi dengan Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya menyuntikan dana 2 triliun rupiah